0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzul bilang minzali. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Karena yang sana di jam 8 hambat hingga nanti berapa di jam 9 hambat, Bu Supendi akan mengawani yang sana dalam program Halo Benua Etam. Nanti akan Bu Supendi tunggu kehadirannya karena yang sana dalam program Halo Benua Etam. Namun sebelum Etam melanjutkan program Etam di hambat hari ini dalam program Halo Benua Etam, saat ini Bu Supendi telah tersambung bersama reporter Etam yaitu Busu Zulfikar Ali yang akan melaporkan seputar semangat senam sehat memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI di halaman Dispora Par Kalimantan Timur. Untuk informasi selengkapnya mari Etam simak berikut ini bersama dengan reporter Busu Zulfikar Ali. Silakan Busu.
2: Baik, selamat pagi. Keron dan sana hari ini di halaman Gor Kadri Uning ya, tepatnya di halaman kantor Dispora Kaltim. Begitu ramai sekali karena diadakan senam massal ya, memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia kali ini. Dengan mengusung tema kali ini harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jadi telah dibuka sambutan oleh Bu Kepala Stasiun TVRI Siti Sarasulan ya, dan juga beberapa dari Dispora Kaltim tempat Bapak Rasman Rading yang membuka acara, sekaligus sambutan dari Bu Hetiva selaku anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur. Dan dengan mengenakan beragam pakaian olahraga, kali ini banyak ya peserta yang tampak antusias mengikuti gerakan yang dibantu instruktur senam dari Ira Kapur dan juga dari tim KJS. Dan juga kemeriahan kegiatan kali ini juga berkolaborasi dengan KJS dan Fokus dan juga berbagai mitra lain seperti Alfamidi, Prodia dan juga Burger King yang turut menghadiri dan juga memeriahkan dari semangat senam kali ini. Dan juga tidak hanya senam, kali ini juga dimeriahkan dengan berbagai jumlah booth dan juga mitra kerja ya kali ini. Keberadaan stand-stand UMKM ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri ya. Dan juga ada door prize ini, tersedia total 100 tampol door prize yang akan dibagikan kepada masyarakat. Dan keseruan kegiatan juga berlangsung ya. Hingga saat ini pembagian door prize masih berlanjut. Dan juga telah dibagikan door prize televisi dari Bu Hetiva Syarifudian. Dan juga di sejumlah titik lokasi ini juga banyak sekali karangan bunga ucapan selamat nih. Dan juga apresiasi kepada pihak RRI perjalanan selama 81 tahun. Baik bagi pendengar maupun masyarakat di sekitar Gor Kadri Uning Sempaja masih bisa bergabung nih bersama kami di halaman kantor Dispora Kalimantan Timur. Mari datang dan meriahkan bersama nih kali ini hari ulang tahun 81 RRI Samarinda. Dan bagi masyarakat yang belum bisa hadir ke lokasi ini dapat melihat suasana kemeriahan di YouTube RRI Samarinda. Dan juga kali ini bersama dengan beberapa MC ya masih membacakan dan berbagi-bagi hadiah kepada masyarakat sekitar yang turut menghadiri kegiatan senam massal kali ini. Dari halaman kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Zulfikar Ali melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bu Zulfikar Ali. Tadi karena yang sana ya telah Etam simak bersama seperti apa laporan di lokasi saat ini seputar semangat senam sehat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di halaman Dispora Par Kaltim. Jadi bagi karena yang sana yang saat ini masih berada di rumah dan tentunya boleh bergabung bersama kami di Gor Kadri Uning atau Glora Kadri Uning atau Etam kenal dengan Gor Sempaja. Tetap bersama kami di RRI Purwoma Samarinda karena di sana Etam makan telinga lagi berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ya, udara di sini hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk-pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada, menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unai Digital sekarang juga!
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Ih, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya, kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
4: Perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
5: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Halo Benua Etam Kerandeng sana yo. Jadi Bu Supendi pada pagi hari ini untuk Halo Benua Etam akan membahas seputar pentingnya menjaga kualitas udara kerandeng sana yo. Nah, kerandeng sana tentu udara yang bersih ini adalah udara yang tentunya memiliki kualitas oksigen yang tinggi kerandeng sana yo. Jadi memang manfaat lingkungan dari udara bersih, pikiran jernih ini sangat bermanfaat dan sangat berpengaruh bagi kesehatan. Jujur kerandeng sana yo, Bu Supendi sendiri nih ketika kualitas udara di Samarinda beberapa hari yang lalu sudah cukup tinggi kerandeng sana yo. Sempat menyentuh di angka 100 kalau di 100 kerandeng sana yo.

Sebentar. Kalau di salah itu ada di angka 100 tertinggi kemarin. Nah, benar. 140 pada tanggal 2 September kemarin. Bu Supen ini merasa dadanya Bu Supen itu ngerasa sesak kerandeng sana yo, seperti tertekan. Mungkin karena akibat dari polusi udara yang disebabkan oleh asap kerandeng sana yang terpapar secara terus-menerus. Dan tentunya ini dapat memicu peradangan sistemik kerandeng sana di dalam tubuh. Nah, ini informasinya kerandeng sana ya, bahwa partikel halus berbahaya seperti PM2,5 itu dapat menembus jauh ke dalam alveoli paru-paru, bahkan masuk ke aliran darah. Nah, hal ini dia hanya memicu masalah pernapasan ringan seperti batuk atau bersin, tetapi juga meningkatkan resiko penyakit mematikan seperti penyakit paru-paru, obstruktif kronis atau disingkat dengan PPOK, asma berat, serangan jantung hingga stroke kerandeng sana yo. Oleh karena itu, memahami dan mencari cara untuk terus mendapatkan manfaat udara bersih sangatlah krusial untuk investasi kesehatan jangka panjang.

Nah, keren ding sana, udara yang bersih dan bebas polusi memberikan banyak manfaat penting. Di antaranya, pertama, kesehatan fisik dengan menjaga fungsi paru-paru tetap optimal, menstabilkan tekanan darah serta menjaga kesehatan kardiovaskular, mempercepat proses regenerasi sel dan penyembuhan tubuh serta memperbaiki kualitas tidur. Kemudian di segi kesehatan mental, ini membantu mengurangi stres dan kecemasan seperti melalui aktivitas forest bathing serta meningkatkan konsentrasi dan fungsi kognitif dengan mencegah munculnya brain fog rendeng sana. Nah, untuk melindungi diri dari dampak buruk polusi rendeng sana, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan seperti menggunakan masker berdaya saring tinggi tega N95 atau Coronation atau KN95 saat berada di luar ruangan, memperbanyak konsumsi antioksidan serta menjaga kualitas udara di dalam rumah menggunakan air purifier, berfilter HEPA dan menanam tanaman hias pembersih udara. Tegak lidah mertua tuh Coronation sana yo, itu sangat bermanfaat beneh untuk menyaring-menyaring udara kotor. Jadi ayo etam jaga lingkungan etam, jangan sampai sengaja dibakar ya karena di sana nih tegak nih busur pendek ini, kasihan karena di sana suaranya tegak ini tegak mana nih. Tapi ya mau gimana lagi lah karena di sana ya, semoga ya jangan sampai lagi lah ada oknum-oknum yang sengaja untuk membakar, karena udah cukup parah karena di sana di Pontianak kemarin itu udah cukup gelap asapnya, kemudian di kawasan Palangkaraya juga sama, bahkan sampai asapnya menyeberang kerandeng sana ke kawasan Kuching yang ada di Malaysia kerandeng sana ya, karena memang kalau berbincang seputar arus anginnya, namanya angin itu di punya KTP kerandeng sana, kalau pun punyanya kerandeng sana kalau nya juga punya KTP itu pasti bisa diatur, karena di punya KTP jadi mau bebas kemana aja terserah angin mau perginya kemana kerandeng sana. Jadi sadar-sadar karena di sana, dan juga malu kalau misalkan asap tuh bisa pergi ke kawasan negara tetangga ya, tentu disebabkan oleh angin yang lewat di sekitar kawasan Kalimantan yang saat ini untuk anginnya tuh ya karena di sana itu menuju ke kawasan atas, datangnya dari kawasan selatan kemudian menujunya ke atas karena di sana dari selatan dan juga barat karena di sana ya, kemudian naik ke atas. Nah itu tadi karena di sana perjumpaan Etam dalam program Halo Burhan Etam yang bisa dikutip informasinya tadi dari laman halodoc.com. Karena di sana nantikan informasi terakhir yang akan bisa disajikan dalam program Jejak Budaya. Oh bukan Jejak Budaya, udah berkesah karena di sana yo. Di jam 9 hambat hingga nanti merapat di jam 10 siang. Tetap bersama kami di RRI Prama Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana. Minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih cukup tinggi. Kondisi ini menjadi peluang untuk mengembangkan destinasi sekaligus memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Edi Winarya, mengatakan pengembangan destinasi perlu dilakukan melalui inovasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan sumber daya manusia. Keindahan alam saja dinilai belum cukup untuk membuat wisatawan tinggal lebih lama. Dinas Pariwisata Sleman juga mendorong konektivitas antar destinasi melalui pengembangan transportasi wisata. Salah satunya konsep transit multifungsi di Bokoharjo yang diharapkan menjadi titik akses wisata sekaligus ruang tumbuh bagi UMKM dan ekonomi kreatif. Sejumlah event pariwisata juga disiapkan pada 2027. Pemerintah menekankan setiap kegiatan harus memberikan manfaat nyata bagi UMKM, ekonomi kreatif, transportasi wisata, dan masyarakat di sekitar destinasi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Bandar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
1: Heh, kamu ngapain Har?
0: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
1: Ya elah Har, itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
0: Kok kamu ngomongnya gitu sih man? Coba yang baik-baik.
1: Eh Kahar, kamu tahu gak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
0: Tapi man,
1: gak ada tapi-tapian.
0: Iya deh man, cuman aku lagi butuh uang banget man. Mana belum dapat kerjaan lagi, mana gitu banyak kebutuhan.
1: Eh Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
0: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya man, kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
1: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga Har. Ayo ikut aku sekarang, aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
0: Yang benar kamu man.
1: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerandeng sana di jam 9 hambat hingga nanti merapat di jam 10 hambat. Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Oda Bekesah. Namun sebelum Bu Supendi mengawani Deng Sena dalam program Oda Bekesah, saat ini Etam telah tersambung bersama dengan reporter Mbok Deni KS yang akan melaporkan seputar suasana terkini di Gelora Kadri Uning atau Etam kenal dengan Gor Sempajak Samarinda. Untuk informasi selengkapnya, mari Etam simak Kerandeng Sena bersama dengan reporter Etam yang ada di lokasi acara. Silakan untuk Mbok Deni atas laporannya. Baik, Kerandeng Sena untuk telepon bersama reporter Etam sempat terputus. Nanti akan Etam sambungkan kembali bersama dengan Mbok Deni untuk melaporkan seperti apa suasana terkini di Gelora Kadruding Samarinda yang tadi Etam ketahui bersama bahwa di sana diselenggarakannya senam sehat bersama RRI Samarinda untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Etam telingat terlebih dahulu yuk karena disana berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, Randeng Senak saat ini telah tersambung kembali bersama dengan Bo Deni untuk membahas dan melaporkan seperti apa informasinya dari lokasi Gelora Kadri Uning seputar situasi terkini yang berada di sana. Silakan untuk Bo Deni atas laporannya.
2: Ya, terima kasih sahabat Pro 4, di mana di saat ini masih berlangsung pembagian hadiah ya, ataupun the prize yang dibacakan oleh para panitia, di mana ini juga hadiah-hadiah yang sudah diberikan ini sudah berlangsung ya sejak pukul 9 tadinya. Dan memang hadiahnya sangat banyak, dan tentunya ini juga masyarakat masih antusias ya menantikan kupon yang mereka dapatkan itu bisa mendapatkan hadiahnya. Dan di sini juga kami sampaikan bahwa masyarakat di saat ini sudah duduk ya di pelataran, saat ini sudah duduk, dan mereka masih menantikan hadiah-hadiah yang dibacakan oleh pembawa acara ataupun oleh panitia untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah disiapkan. Masih ada beberapa hadiah, ada kulkas, ada mesin cuci, dan hadiah lainnya. Ini masih dinantikan oleh para peserta yang senam tadinya, ataupun masyarakat yang sudah mendapatkan kupon. Meskipun suasana di saat ini sangat panas, pendengar, namun mereka masih antusias ya, mereka tidak mau bergerak ataupun tidak mau berpindah dari tempat. Bahkan di tengah kepanasan mereka juga sambil menggunakan payung ya. Dan suasana di saat ini kami informasikan juga masih cukup semangat ya oleh masyarakat dan juga panitia, berharap mereka bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Dan juga kami sampaikan saat ini juga tidak hanya suasana di tempat senam ataupun suasana menantikan hadiah yang menarik, namun di sini juga ada beberapa UMKM yang sudah mempersiapkan juga masyarakat yang memang ingin membeli ataupun ingin berbelanja ya di saat ini. Dan untuk informasi selanjutnya nanti kami akan sampaikan untuk pendengar terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh RRI Fest yang dirangkai dengan beberapa kegiatan lainnya pada memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Demikian rekan.
1: Baik, terima kasih atas laporannya Mbok Deni. Tadi sudah etam simak bersama ya Kerandeng Senak bahwa tadi suasana saat ini di jam 9 sudah ada pembagian hadiah door prize. Jadi bagi Kerandeng Senak yang mungkin tadi di sempat ke sana, berarti belum ada rezekinya Kerandeng Senak ya. Dan tentu bagi Kerandeng Senak yang sudah berada di sana, mudah-mudahan mendapatkan rezekinya untuk mendapatkan door prize utamanya nanti Kerandeng Senak ya. Tadi sudah dilaporkan bagaimana suasana terkini di Gelora Kadri Uning atau etam kenal dengan Gor Sempaja Samarinda. Tetap bersama kami Kerandeng Senak untuk mengawani dalam program Odah Bekesah di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
3: Hai pemuda-pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Murian, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk-pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu, apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: beberapa emosi seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana dalam program Oda Bekesah ini tiap hari Minggu Etam akan mengenang selalu jasa-jasa tokoh inspiratif atau dalam atau para pahlawan. Nah, dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Kerandeng sana Martin Inde ini dikenal sebagai salah satu tokoh penting asal Papua yang memiliki peran besar dalam memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan nasional. Sida lahir di Doromena, Jayapura pada tahun 1912. Ia awalnya mengawali karir sebagai anggota polisi Belanda atau kala itu dikenal dengan Bestuur Politi. Namun, kesadaran dan nasionalisme yang tumbuh di dalam hatinya membuat Sida berbalik arah untuk membela kepentingan rakyat pribumi dan bergabung dengan gerakan pro-Indonesia. Pada era 1940-an, Sida aktif menyebarkan semangat kebangsaan hingga membuatnya ditangkap dan dipenjara oleh Belanda di Tanah Merah, Bovendigul. Pengalaman di pengasingan tersebut semakin memperkuat keyakinannya Kerandeng sana bahwa Papua merupakan bagian yang diterpisahkan dari Indonesia. Setelah bebas, Martin Inde terus menggalang jaringan perjuangan dan bertindak sebagai mediator penting antara pemerintah pusat di Indonesia dan masyarakat adat Papua. Ia secara tegas menolak wacana Papua Merdeka yang didorong oleh pihak kolonial Belanda menjelang konferensi Meja Bundar. Berkat keteguhan dan perjuangan diplomasinya, Papua akhirnya resmi bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat atau Perpera pada tahun 1969. Atas seluruh jasa dan dedikasinya bagi tanah air, Kerandeng sana pemerintah Indonesia menganugerahinya gelar pahlawan nasional pada tahun 1993 melalui Kepres RI nomor 077/TK/1993. Hingga kini, semangat dan warisan perjuangan Martin Inde terus dikenang sebagai simbol cinta tanah air dari ujung timur Indonesia.

Keren deng sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Oda Bekesah yang membahas seputar pahlawan dari negeri timur, yaitu Martin Indey, pahlawan Papua yang memperjuangkan integrasi ke Indonesia, yang informasinya Bu Supen dikutip dari laman papuapegunungan.kpu.go.id. Keren deng sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Oda Bekesah. Sudah diterasa Bu Supen mengawani deng sana pada hari ini di 5 jam tentunya di sajian Samarinda Hambat untuk mengawali hari libur deng sana pada hari Minggu. Tentu bagi keren deng sana yang kangen lagi sama Bu Supen, tenang, keren deng sana, Bu Supen masih akan hadir hingga nanti di hari Kamis keren deng sana ya, tanpa ada libur, karena kemarin sudah liburnya kejepit-kejepit terus keren deng sana ya. Di Empai, Bu Supen akan mengawani di sajian Samarinda malam keren deng sana. Bu Supen mengucapkan selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu, selamat beristirahat di rumah keren deng sana, ataupun ingin cuci mata di luar. Dan keren deng sana, selepas ini deng sana akan dikawani oleh Mbok Putri dalam sajian Samarinda siang. Kalau begitu Bu Supen pamit dari ruang dengar deng sana, sampai jumpa pada Empai dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 10 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sana persiapan festival dan pameran bonsai Sukabumi 2026 terus dimatangkan. Gelaran berskala nasional ini menjadi bagian dari rangkaian hari jadi Kabupaten Sukabumi. Festival akan digelar di alun-alun Bojong Lopang, Kecamatan Jampang Tengah, mulai 14 hingga 19 September. Rangkaian kegiatan meliputi penerimaan bonsai, pencurian, pameran, hingga pengumuman pemenang. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Bumi Ali Iskandar mengatakan kegiatan ini diharapkan mampu mendongkrak pariwisata sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran pebonsai dari berbagai daerah juga dinilai dapat menggerakkan UMKM dan agrobisnis lokal. Ketua Rumah Bonsai Indonesia Cabang Sukabumi Wahyu Kurniawan menyebut festival mengusung tema Merdeka dalam Berkarya. Ngahiji wujudkan Sukabumi Mubarakah sebagai poros bonsai Indonesia. Puncak acara akan dirangkaikan dengan touring hari jadi Kabupaten Sukabumi serta peluncuran buku tentang seni dan investasi bonsai. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, rungokno aku sing duwe ati katanya ini ya, katanya Deni Caknan sama Darboy Gang ini Bu Sombo ya. Bu Putri kawan ya, segalanya ini setelah tadi kita mengikuti kegiatan ya Bu Sombo di Gor Sempaja, di Gor Kadruning ya, acaranya dalam rangka RRFest juga ya Bu Sombo ya, merayakan hari radio juga Bu Sombo. Dah etam galanya dapat door prize di tadi tuh, munnya kesana ya, munnya kesana di dapat door prize di papa, dah dapat berjumpa ya dengan siapa, Bu Sapar ya. Iya, tadi ramai benar Bu Sombo di sana ya. Dan buat etam segalanya, selamat mendengarkan aja deh lagu-lagu pop dari Nusantara yang Bu Putri sajikan juga bersama dengan informasi seperti biasa di Jejak Budaya kali ini Bu Sombo. Nah, Jejak Budaya kali ini ya, ternyata selain kita itu sedang memperingati rangkaian HUT radio RRI Bu Sombo ya, kita juga sedang merayakan ya yang namanya sebuah festival Bu Sombo ya. Kita cari tahu bareng-bareng juga, ada festival di Indonesia bernama Budaya Lembah Baliem. Nah, jadi ini adalah budaya yang dilakukan oleh orang-orang Papua Pegunungan Bu Sombo. Jadi festival ini memang sudah lama yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat Pegunungan Papua. Jadi ini adalah tanda ya Bu Sombo, agenda yang menampilkan karya seni, budaya, tradisi dan juga suku-suku orang-orang pegunungan Papua, mulai dari suku Dani, Lani, Yali dan suku-suku lainnya. Nah, sebenarnya asal mulanya festivalnya tiga apa gerang Mbak Putri ya, awal mulanya tuh dari apa, kenapa jadi ada festivalnya. Nah, jadi dalam sejarahnya nih Bu Sombo, festival Budaya Lembah Baliem ini awalnya itu dari ritual perang adat. Nah, jadi kan ritual ini yang jadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Papua Pegunungan. Jadi jangan bahari itu ritual adat, perang adat khususnya ini penting benar Bu Sombo. Tapi ternyata seiring dengan perkembangan zaman ya, sampai sekarang tradisinya ini akhirnya bertransformasi alias berubah pindah begitu, pindah wujudnya ya menjadi bentukan budaya. Jadi akhirnya yang awalnya adalah ritual perang adat akhirnya berubah menjadi pertunjukan budaya Bu Sombo ya, yang mengusung pesan perdamaian dan juga persaudaraan antar suku. Jadi ini ada lagi tuh yang namanya ritual-ritual adatnya, hanya saja dikemas secara tarian untuk dipertunjukkan Bu Sombo. Jadi ya, pertama kalinya itu digelar tahun 1989. Festivalnya ini berkembang jadi salah satu ikon pariwisata internasional ya Bu Sombo, khas dari Papua Pegunungan. Akhirnya karena ini menarik juga Bu Sombo, banyak juga wisatawan dari dalam atau jual luar negeri yang datang setiap tahunnya ke Wamena ya, pasti untuk menyaksikan tiga apa kemegahan acara tradisi Festival Budaya Lembah Baliem ini Bu Sombo ya. Terutama ada atraksi tari perangnya ya, yang dulunya itu adalah ritual perang adat yang sekarang bertransformasi menjadi tari perang, yang akhirnya itulah yang menjadi daya tarik utama festival Budaya Lembah Baliem ini. Jadi lebih dari hanya sekedar pertunjukan tari, festivalnya ini Bu Sombo bisa dikatakan jadi cerminan kehidupan masyarakat adat Papua Pegunungan yang memang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, penghormatan juga terhadap alam dan juga semangat menjaga perdamaian. Nah, jadi bisa dikatakan juga dari tradisi ini, dari lembah yang subur ya Bu Sombo, kearifan lokal Papua Pegunungan, pegunungan kan jauh lekat ya dengan lembah-lembah ini Bu Sombo yang terus digemahkan. Terus juga memang dalam festival budaya Lembah Baliem ini Bu Sombo sangat-sangat mencerminkan kehidupan masyarakat adat Papua Pegunungan ya, karena juga di sana itu pertunjukannya menunjukkan amun wilayahnya ini tidak hanya kaya akan alam tapi kaya juga akan jiwa dan tradisi masyarakat yang mendiami Papua Pegunungan ini Bu Sombo. Seperti apa sih Mbak Putri dikemas tariannya ini, kenapa jadi daya tarik utama bahkan orang-orang luar negeri juga melihat Mbok Putri? Tiga apa yo? Apakah sama dengan desa budaya Pampang yang ada di Samarinda ini Bu Sombo? Apakah seperti itu atau seperti apa kendia ya? Kita sama-sama cari tahu Bu Sombo yo, melihat bersama-sama tiga apa sih sebenarnya tari perang dari orang-orang Papua Pegunungan ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
2: Hai Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Begigit kali ketemu nyamuk aku nih Ron.
1: Iya, begigit dia tuh sombong ya benyamuk. Lagunya nih lucu bener yo, ada menyadap air benda. Ya lanjut lagi deh Bu Sombok ya. Jadi di tradisi tari perangnya ini ya menjadi daya tarik utama festival orang-orang Papua pegunungan. Jadi di sana itu menariknya Bu Sombok. Jadi ada pertunjukan yang menggambarkan keberanian, solidaritas, strategi masyarakat adat yang untuk mempertahankan kehormatan suku. Namanya juga perang tari perang ya Bu Sombok. Dan memang tarian ini ya menjadi salah satu daya tarik utamanya ketika orang-orang ini berkumpul untuk melihat festival budaya Lembah Baliem ini. Nah, dan juga pengunjung di sana Bu Sombok, selain kau menikmati atraksi dan juga kekayaan budaya tari perang ini, ya di sana itu ada juga pameran kerajinan tangan. Jadi khas orang-orang Papua tegak noken, ukiran kayu, terus hasil bumi khas lembah juga Bu Sombok. Bahkan etam galanya kau melihat Yospan. Yospan apa Mbok Putri? Itu tari ini loh Bu Sombok, pentas musik sama tari tradisionalnya itu loh, khas dari orang-orang Papua, namanya Yospan ya. Habis itu selain itu pasti dilengkapi dengan kuliner ya, ini lengkap rasanya mun di ada kulinerannya Bu Sombok. Jadi kuliner ya khas Papua juga ada, mulai dari ubi bakar, jagung rebus, kacang tanah yang direbus ya lokal ya Bu Sombok, yang disajikan dengan cita rasa khas masyarakat pegunungan. Dan festival ini ya Bu Sombok, wayah ini menjadi festival untuk melihatkan tradisi yang awalnya ritual perang adat menjadi tari perang ya Bu Sombok, dan akhirnya berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah, komunitas budaya di sana, pelaku seni juga di sana, bahkan masyarakat lokal dan mancanegara pun juga umpat merayakan ragamnya budaya Papua yang ada Bu Sombok. Sebenarnya Mbok Putri, amun mengolah tradisi tega itu di sana ada dampak positifnya nih ya bagi masyarakat pegunungan Papua, pasti ada Bu Sombok ya. Nanti kita lihat bersama-sama tega apa kisahnya ya. Ketemu dulu sama lagu Sunda kali ini, ada Teteh.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang kepena. Dimana-mana tempe enak.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
3: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Kamu tahu enggak sih kemarin
2: tolong ya.
3: Yang aku beli
2: ini
3: itu
2: penting
3: lagi
2: loh.
3: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih? Di promo sih
4: gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi

Pro 4 RRI Samarinda Busombo. Nah, jadi ya, dampak positifnya pasti terasa bagi orang-orang yang bergelut di dalam bidang kerajinan Busombo ya, orang-orang yang menjual apa ya, aksesoris, souvenir ya, kenang-kenangan. Jadi setiap tahun banyak ribuan pengunjung memang datang ke Wamena ya, pasti berdampak juga ekonominya secara langsung bagi masyarakat sekitar, mulai dari kerajinannya, kulinernya, penyedia penginapan pun ya Busombo, bahkan layanan transportasi lokal juga merasakan peningkatan pendapatan selama festival berlangsung Busombo. Dan festival ini juga ya, malah pariwisatanya di pegunungan Papua juga berkelanjutan. Jadi memang setiap panggung itu ada setiap tahun ada festivalnya Busombo ya, menjadi pesona budaya dari alam Papua pegunungan ya, bahkan sampai ke panggung internasional Busombo. Dan Lembah Baliemoy ini dikenal sebagai destinasi yang hanya gercep secara alamiahnya, tapi juga kaya benih dengan makna budayanya Busombo ya. Jadi ini menjadi salah satu cara ya untuk memperkuat identitas dan kebanggaan daerah. Lewat festival ini juga ya menjadi ruang untuk berdialog sosial antar komunitas ya Busombo, antar suku, generasi yang berbaur tanpa adanya sekat. Dan juga akhir

kita dari lembah yang subur di sana. Bu Somboyo banyak pesan damai yang terus bergema, amun merawat budaya berarti juga merawat persatuan. Nah, ini dia informasi yang bisa Mbak Putri bagikan ya, mengenai salah satu festival budaya orang-orang Papua Pegunungan, ada Lembah Baliem Bu Sombo, yang awalnya adalah ritual perang adat dan akhirnya menjadi sebuah festival tari perang ya, yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya papuapegunungan.kpu.go.id. Dan selain ini Mbak Putri masih akan ada di Ronde Retam Gelainya Bu Sombo ya, sambil ngawani dengan lagu-lagu pop dari Nusantara. Dan setelah ini kita akan ini ya, bersama-sama mendengarkan dongeng ya, menyaksikan bersama-sama cerita-cerita dari anak-anak di dunia anak, dongeng anak cerdas Indonesia Bu Sombo, bersama dengan Kak Tini nantinya ya, dengan temanya apa sih? Wah, nanti deh kalau gitu biar penasaran ya. Kita kembali nikmati dulu deh lagu-lagu pop daerah Nusantara. Mbak Putri kasih lagu hit

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11:01 waktu Indonesia Tengah. Kroan dan Sonakoni Pusat menyiapkan Pekan Olahraga Nasional Pantai pertama di Indonesia yang akan digelar pada 2026 di Ancol, Jakarta. Ajang ini menjadi pelengkap PON yang digelar setiap 4 tahun sekaligus membuka ruang kompetisi bagi cabang olahraga pantai dan olahraga air. Sebanyak 10 cabang olahraga akan dipertandingkan, di antaranya renang perairan terbuka, polo air, selam laut, layar, basket 3x3 pantai, bola tangan, dan voli pantai. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menyebut PON Pantai juga menjadi bagian dari upaya perkembangan perkuatan memperkuat pembinaan atlet terutama untuk menghadapi kompetisi tingkat ASEAN, Asia hingga dunia. Sebagai negara maritim, Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga berbasis perairan dan pantai. Mengejar prestasi olahraga, PON Pantai diharapkan memberikan dampak bagi pariwisata dan UMKM melalui kedatangan atlet, ofisial, dan penonton. KONI juga akan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di Ancol sehingga tidak diarahkan untuk membangun venue baru, melainkan mengoptimalkan dan merenovasi fasilitas yang diperlukan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Meniup lilin saat merayakan hari kelahiran atau ulang tahun memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada banyak orang. Ternyata tradisi ini sudah ada sejak dulu, bahkan berasal dari era Yunani kuno. Meniup lilin dipercaya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang dulu yang menyalakan lilin untuk merayakan kelahiran Dewi Artemis. Sementara menurut teori lainnya, tradisi tiup lilin di atas kue saat ulang tahun ini pertama kali dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu persatu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Musik. Baik teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bunda Tini di sini di program acara Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia, RRI Pro 4 Samarinda. Nah teman-teman, hari ini Bunda Tini tidak datang sendiri loh. Ada siapa saja di ruangan yang sederhana ini namun sangat menyenangkan. Ada siapa, yuk kita kenalan satu-satu. Aku dulu. Suara siapa itu?
1: Aku juga mau kenalan.
0: Oh iya, nah teman-teman, Bunda Tini tidak datang sendiri. Bunda Tini ada bawa temen nih, namanya siapa? Kenalan oke?
1: Baiklah, teman-teman di rumah, perkenalkan, nama aku Ami. Aku cantik kan?
0: Iya, namanya Ami ya? Tinggalnya di mana?
1: Aku tinggalnya di Muara Badak.
0: Oh, jauh sekali.
1: Iya, hari ini aku bersama temanku. Oke, teman-teman di rumah mau kenalan tidak sama temanku?
0: Iya, ada siapa aja? Ayo kita kenalan sama adik siapa dulu nih yang di sebelah sana. Siapa namanya?
2: Zara.
0: Halo teman-teman.
2: Halo teman-teman. Nama saya Zara.
0: Umurnya berapa tahun?
2: 5 tahun.
0: Oh, 5 tahun. Adek Sarah tinggal di mana?
2: Muara Badak.
0: Sekolahnya?
1: Aku tahu, pasti di PAUD Kancil Muara Badak kan?
0: Masa iya lupa nama sekolahnya? Oke, sekolah di mana?
2: Sekolah di PAUD Kancil.
0: Di PAUD Kancil. Nah, ada juga nih kakak cantik. Kakak cantik yang satunya, yuk kenalan. Siapa namanya kakak?
3: Perkenalkan, nama saya Inayatullah Najah Salsabila. Saya tinggal di SDN 001 Muara Badak.
0: Oh, tinggal di SD Negeri 001 Muara Badak. Nah, sahabat Dunia Anak, hari ini itu teman-teman dari Muara Badak loh yang datang jauh-jauh. Mabuk tidak sih tadi?
4: Mabuk.
0: Mabuk, jauh banget ya. Nah teman-teman, tahu tidak hari ini kita ngumpul di sini mau ngapain?
1: Aku tahu.
0: Mau ngapain?
1: Ami tahu, hari ini itu kita mau berbagi cerita, berbagi kebahagiaan untuk teman-teman yang ada di Samarinda dan seluruh Indonesia. Tentunya dengan tema, apa ya temanya? Baca buku buat aku banyak tahu.
0: Oke, bagus sekali temanya, baca buku buat aku banyak tahu, seperti kata Ami. Nah, teman-teman yang ada di rumah, sahabat RRI Pro 4 Samarinda, kita akan bertanya-tanya nih untuk kakak Zara dan kakak Inaya. Apakah kakak Zara rajin membaca buku?
2: Iya,
0: kakak Zara rajin baca buku tidak?
2: Rajin.
0: Oke, Bunda mau tanya nih, Kakak Inaya, buku apa sih yang paling Kakak Inaya suka?
3: Buku yang paling saya suka itu adalah buku cerita dan buku pelajar. Karena seru, ada tokoh-tokohnya.
0: Oh, ada tokoh-tokohnya. Kalau buku pelajaran ada apanya?
3: Tokohnya juga.
0: Oh, ada tokohnya juga.
1: Iya, kalau buku pelajaran itu menurut Ami bagus banget, bisa menambah ilmu buat Ami.
0: Wah, Ami juga ikutan menjawab ya kan, Bunda belum tanya.
1: Buat nambahin aja sih.
0: Oke, kita tanya nih Kakak Zara. Kalau Kakak Zara, sukanya buku apa?
2: Buku
3: cerita-cerita.
0: Buku apa? Buku cerita? Iya, cerita tentang apa?
2: Cerita tentang wortel.
0: Oh, wortel. Nah, kalau kakak Sarah, kenapa suka cerita tentang wortel?
2: Karena wortelnya dia bisa membuat mata kita sehat.
0: Oh, karena di dalam cerita katanya wortelnya bisa membuat
1: mata kita sehat. Aku juga suka makan wortel supaya mataku sehat. Coba lihat, ping! Mataku sehat kan? Nah, sahabat di rumah, apakah sahabat juga suka membaca buku? Oh, tentu saja, karena membaca buku itu baik untuk kita semua, menambah ilmu buat kita semua dan membuat kita banyak tahu loh, sahabat di rumah. Iya, betul sekali. Ayo kita tanya lagi nih, Bunda Tini. Tanya tentang apa lagi ya? Oh iya, mau bertanya tidak? Mau. Pertanyaan berikutnya. Setelah membaca buku, hal baru apa yang Inaya ketahui?
3: Banyak ilmu dan pengetahuan.
1: Contohnya, ilmu apa yang Inaya ketahui nih setelah membaca buku pelajaran kelas 4 SD?
3: Ilmu
1: matematika. Apalagi?
3: Ilmu IPA dan IPS.
1: IPA dan IPS. Akhirnya Inaya bisa belajar
3: berhitung.
1: Berhitung apalagi? Belajar mengenal berbagai macam. Aduh Inaya, kamu malu-malu ya? Aku juga malu. Iya. Nah, kita tanya dulu nih Kakak Sarah. Nah, Kakak Sarah, setelah membaca buku tentang wortel atau tentang binatang, hal apa saja yang Sarah ketahui? Apa ya? Mengenal warna mungkin? Iya, suaranya mana? Mengenal warna wortel, bagian-bagian dari wortel. Apalagi Kakak Sarah?
2: Berhitung.
1: Oh, bisa berhitung juga, pintar. Bisa apa lagi?
2: Bisa membaca.
1: Wah, hebat sekali. Ah, udah bisa membaca umur segini. Iya. Biasanya yang ajarin membaca siapa?
2: Mama.
1: Oh, mama diajarin membaca. Mamanya sambil marah-marah tidak?
2: Tidak.
1: Oh, tidak. Aduh, baik banget ibu perinya. Iya, nah kalau Kakak Inaya, yang pertama kali mengajarkan Kakak Inaya membaca buku itu siapa?
3: Mama.
1: Mama di rumah. Ingat tidak buku pertama yang Inaya baca di rumah itu buku tentang apa? Ingat tidak? Atau buku pelajaran langsung? Apa ya? Tentang apa ya? Buku pertamanya nih. Kalau Ami kan buku pertamanya waktu kecil tentang tikus besar dan tikus kecil. Itu seru banget isi ceritanya loh. Katanya yang tikus besar itu. Sudah, kita tunggu dulu jawaban Kakak Inaya. Jawabannya apa tadi? Buku pertama yang Kakak Inaya baca di rumah tuh buku apa ya? Buku cerita dongeng? Atau buku pembelajaran? Atau buku belajar membaca?
3: Buku belajar membaca.
1: Oh, itu yang ngajarin mama? Oh iya. Terus Inaya umur berapa bisa membaca buku?
3: Umur 5.
1: Oh, umur 5 tahun udah bisa membaca buku. Keren. Kalau sahabat di rumah, umur berapa tahun bisa membaca buku? Hah? Ada yang 3 tahun. Buku apa? Oh, buku bayi. Iya, ternyata. Di sana di rumah ternyata ada yang sudah pintar membaca. Aku bisa membaca 0 bulan. Tiba-tiba 0 bulan. Iya, membaca warna. Mengenal warna kan bagian dari membaca loh. Oh iya, teman-teman. Iya, bisa mengenal warna, bisa mengenal bentuk, itu bagian dari membaca, membaca warna gitu ya. Nah, sahabat yang teman-teman Bunda Tini mau nanya lagi nih, pertanyaan selanjutnya buat Kakak siapa? Kakak Jara. Siap? Siapa yang paling sering membacakan buku di rumah?
2: Mama.
1: Mama aja. Mama, pertanyaan pertama, mama. Kedua, mama. Siapa? Selain mama siapa lagi?
2: Ayah.
1: Oh, ayah. Biasanya kalau baca buku itu siang, pagi, sore atau malam?
2: Pagi.
1: Oh, pagi. Wah. Sebelum sarapan atau pas bangun tidur? Pagi pokoknya pulang sekolah?
0: Oh iya, pas pulang sekolah. Nah, kalau kakak Inaya, siapa yang sering bacain buku di rumah?
3: Mama.
0: Mama. Biasanya sebelum tidur atau
3: Habis pulang sekolah.
0: Oh, pulang sekolah. Jadi pulang sekolah langsung dicek tasnya ya. Apa ya, kalau udah kelas 4 nih. Kalau udah kelas 4 pulang sekolah dicek, disuruh baca lagi pelajarannya, disuruh baca lagi isi bukunya. Enggak apa-apa loh teman-teman, itu penting buat teman-teman semua. Kenapa? Mengulang kembali, membaca kembali buku pelajaran yang di rumah bisa membuat teman-teman tambah cerdas, tambah banyak ilmu. Iya, betul sekali kan Kakak Sarah? Iya, betul banget. Nah, tanya-tanyanya cukup dulu nih teman-teman. Kita akan lanjut setelah jeda lagu berikut ini. Ayo kita dengarkan sama-sama. Tetap di Pro 4 Samarinda.

0: Ikuti Gernas Baku, Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku pada tanggal 5 Mei tahun 2018.
1: Nah, sahabat RRI Pro Samarinda di program acara Dunia Anak, terima kasih loh sudah mendengarkan lagu tadi. Lagunya apa? Tentang Gerakan Nasional Membaca Buku. Di situ isinya tentang ayah bunda bacakan aku buku. Iya, ayah bunda bacakan kami buku. Apalagi kami yang belum bisa membaca. Kami sangat butuh dukungan ayah bunda untuk dibacakan buku agar kami paham tentang isi buku dan pesan moral yang ada di buku itu. Iya, betul sekali ayah bunda dan teman-teman yang mendengarkan. Kalau ada teman kita yang belum bisa membaca bukunya, kita bisa kok membantu membacakan isi bukunya supaya teman-teman yang lain bisa paham apa sih isi cerita dari buku tersebut. Nah, teman-teman sekalian, Bunda Tini mau tanya-tanya lagi nih, atau mau ngajak teman-teman semua mendengarkan cerita dari teman kita Inaya. Katanya Inaya sudah pernah baca cerita tentang Bayan. Apakah betul itu, Naya?
2: Iya.
1: Masih ingat tidak cerita tentang Bayan?
2: Masih.
1: Boleh kita dengarkan ceritanya? Oke, sudah siap bercerita? Oke, sekarang teman-teman semuanya, mari kita saksikan penampilan cerita dari Inaya. Silakan Inaya.
2: Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang laki-laki bernama Bayan. Suatu hari saat Bayan mau pergi bekerja, ia mendengar suara kakek. "Tolong, tolong!" Bayan terkejut. "Siapa itu?" Ia berlari mengikuti suara itu. Ternyata ada seorang kakek tua yang terjepit di batang pohon besar.
3: "Aduh, kakiku sakit. Tolong aku, nak."
2: Bayan langsung berkata dengan tenang,
4: "Tenang, kek. Bayan akan membantu."
2: Huf, Bayan mengeluarkan seluruh tenaganya untuk mengangkat batang pohon itu. Akhirnya batang pohon itu berhasil diangkat. Namun kaki kakek itu terluka dan kakek itu tidak bisa berjalan. Apa yang dilakukan Bayan? Bayan menggendong kakek itu pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Bayan menyediakan sop jagung untuk kakek.
4: "Kek, ayo makan sup ini dulu."
3: "Terima kasih, nak. Siapa namamu?"
4: "Nama aku Bayan, kek. Setelah makan, kakek istirahat saja ya."
2: Suatu pagi, saat Bayan hendak pergi bekerja, kakek itu terbangun.
3: "Cuk, ini tongkat kayu untukmu."
2: Bayan pun menjawab,
4: "Tidak usah, kek, untuk kakek saja berjalan."
2: Suatu pagi ketika Bayan hendak pergi bekerja, ia melihat sebuah air mancur. Curr, curr. Penduduk desa terkejut.
3: "Wow, dari mana kau mendapat air itu, Bayan?"
2: "Aku tidak tahu." Pesan moralnya, tangan yang memberi selalu lebih wangi daripada tangan yang menerima.
1: Oh, seperti itu. Tiba-tiba udah pesan moral nih. Iya, jadi waktu Bayan menolong kakek, Bayan tidak mengharapkan pamrih. Apa betul? Iya, ini Bunda bikin kesimpulan dari ceritanya nih. Nah, kemudian pada saat kakek mau memberikan tongkat ajaib buat Bayan, ucapan terima kasih Bayan tidak menerimanya. Karena menurut Bayan, kakek lebih membutuhkan tongkat itu.
2: Iya.
1: Buat berjalan ya. Iya, nah kemudian ternyata balasan dari kebaikan Bayan adalah diberikanlah air mancur yang banyak. Betul sekali. Nah, sahabat di rumah, dari cerita ini Bayan tidak mengharapkan pamrih, namun ternyata Bayan menerima kebaikan, dia mendapatkan sumur air atau air mancur yang banyak melimpah di depan rumahnya. Itu supaya di tempat Bayan tidak kekeringan lagi. Seperti itu ya Inayah ya.
2: Iya.
1: Itu cerita pertama yang pernah Inayah ceritakan. Pernah tampil tidak?
2: Nah.
1: Oh, tampil di mana?
2: Di wortel.
1: Di wortel. Iya, tampil di lapangan wortel. Di wortel. Tuh, Bunda Artini ralat tampil di lapangan wortel ya waktu itu. Juara tidak?
2: Juara.
1: Oh, membaca buku cerita itu?
2: Iya.
1: Wah, tepuk tangan dong teman-teman. Itu buku cerita itu karya dari siapa?
2: Ibu Meli.
1: Oh, Ibu Meli, karya bu gurunya. Wah, keren banget ya teman-teman di rumah. Bu gurunya yang menciptakan buku cerita, anak-anaknya yang membacakan buku cerita itu. Nah, teman-teman kalau mau bikin buku cerita sekarang udah gampang kok. Silakan teman-teman tulis bukunya dan di print, dijilid, jadi deh buku cerita. Gak usah ribet-ribet lagi. Nah, kalau Zara ingat tidak cerita tentang apa tadi wortel? Tidak ingat. Ya tidak apa-apa sih, Zara mau cerita tidak? Oh tidak, nah oke, sambil diingat-ingat nih cerita Zara. Teman-teman di rumah kita dengarkan dulu lagu yang satu ini.

0: Tempat Samarinda, kembali lagi bersama Bunda Tini di program Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Tentu saja dengan siapa? Dengan saya, Ami, dan Sarah, dan
1: Inayah.
0: Inayah. Mana suaranya, Dan?
1: Sarah,
0: suaranya dikeluarin dong teman-teman. Iya, supaya didengarkan nih sama teman-teman yang ada di rumah. Ya, selain bisa dipandangin di YouTube, juga bisa didengarkan nih suaranya. Kalau yang di kendaraan mobil, pasti mendengarkan melalui radio yang ada di mobil. Ya kan teman-teman di rumah? Iya, yang ada di jalan juga ya, ayah bunda yang sedang mendengarkan siaran hari ini. Baik, ayah bunda dan teman-teman di rumah, kita akan membacakan cerita nih. Yang baca ceritanya siapa? Udah bisa membaca belum maminya? Belum, masih belajar ABC sih. Oh, kalau gitu Bunda Tini yang bacain, aminya duduk bersama Bunda Tini di sini. Oke, Sarah, sudah siap dengar cerita? Inaya, udah siap belum?
1: Udah.
0: Wow, teman-teman di rumah, udah siap belum? Udah, aku juga sudah siap. Ayo Bunda Tini, bacakan ceritanya. Baiklah, Bunda Tini bacain ceritanya ya. Dengarkan baik-baik. Buka matanya lebar-lebar, toeng weng weng weng weng. Buka telinganya lebar-lebar, toeng toeng toeng. Iya, nah ceritanya seperti ini. Di sebuah desa kecil, ada seorang anak bernama Raka. Ami aja Raka. Raka sangat suka bermain, tetapi ia jarang membaca buku. Oh, gak boleh. Ya, suatu hari Raka menemukan sebuah buku tua di loteng rumah neneknya.
2: Buku siapa ini? Wah, bukunya jelek banget. Sampulnya kusut, warnanya coklat tua, berdebu lagi. Aku bersihkan dulu ah.
0: Pada saat Raka membersihkan buku itu, muncullah judul bukunya. Apa judulnya? Judul bukunya adalah Buku Ajaib.
2: Wah, ini buku ajaib. Keren sekali. Ini buku tua pasti isinya keren. Raka penasaran.
0: Ketika Raka membuka buku itu, tiba-tiba dia tersedot ke dalam cerita.
2: Aku di mana?
0: Ia tersedot dan ia bertemu dengan tokoh-tokoh lucu. Ada siapa aja teman-teman tokoh lucunya? Ada kelinci penjelajah, burung cerdas, dan ikan pemberani.
2: Hei, kelinci penjelajah, kamu lagi ngapain di sini? Aku pernah baca ceritamu loh.
3: Aku adalah kelinci penjelajah. Hari ini akan mengajakmu melihat-lihat sekitarnya. Apa aja yang dalam buku ini, aku akan mengenalkan kepadamu.
2: Wah, kamu baik banget.
4: Aku adalah burung cerdas. Raka, bersama burung cerdas, kamu akan semakin cerdas.
0: Dan satu lagi teman-teman, ada lagi si ikan pemberani.
2: Aku adalah ikan pemberani. Dengan bersamaku, kamu akan menjadi pemberani. Wah, teman-teman semuanya, salam kenal. Aku adalah Raka yang menemukan buku ajaib ini. Terima kasih sudah mengajakku masuk ke dalam buku ini.
0: Mereka mengajak Raka berpetualang keliling dunia. Raka belajar banyak hal baru. Tentang hutan yang hijau, lautan yang dalam, gunung yang tinggi, dan langit yang luas. Raka sadar, buku bisa membawanya kemana saja dan membuatnya tahu banyak hal. Si ikan membawa si Raka ke lautan yang dalam Dia bisa melihat berbagai macam binatang yang ada di kedalaman. Dia bisa melihat kehidupan yang ada di sana. Dan juga bisa melihat akibat orang yang buang sampah sembarangan. Ada ikan yang kesakitan, terlilit keresek sampah. Ada kura-kura yang badannya terikat tali tambang. Membuat Raka semakin tahu bahwa manusia harus bisa menjaga alam sekitarnya, termasuk membuang sampah tidak boleh sembarangan. Nah, kemudian apa yang terjadi teman-teman? Setelah melihat itu, Raka juga diajak melihat langit yang tinggi.
2: Wah, keren banget langit yang tinggi ini. Aku bisa melihat burung-burung. Aku juga bisa melihat pesawat. Wah, senang sekali.
0: Raka akhirnya bisa melihat segalanya dan begitu seterusnya. Bisa ya. Raka sadar bahwa isi dari buku itu bisa membawanya kemana saja dan membuatnya tahu banyak hal. Akhirnya Raka pulang dengan hati gembira dan berjanji akan selalu membaca buku setiap hari. Sejak saat itu, Raka menjadi anak yang cerdas dan penuh imajinasi. Nah, teman-teman, dalam cerita tadi, apakah teman-teman ada ini tidak ya? Ada ingat enggak cerita tadi yang Bunda Tini sampaikan tentang apa saja? Siapa dulu nih? Kakak Inaya?
1: Ia tersedot ke dalam cerita itu.
0: Lalu
1: ia bertemu kelinci.
0: Kelinci, betul sekali. Kalau Zara taunya apa nih ceritanya tadi? Apa ya? Dur. Cerita apa ya? Tentang Raka dan dia melihat apa tadi? Laut.
1: Laut.
0: Ada apa di laut?
1: Ada ikan pemberani.
0: Oh, ada ikan pemberani. Nah, tadi juga Raka menyaksikan suasana laut yang ternyata ada beberapa ikan yang menjadi korban manusia yang buang sampah sembarangan. Ada yang dililit sama kresek, plastik, dan lain sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Akhirnya Raka tahu nih. Oh, ternyata ada juga ulah manusia yang menyebabkan dan merugikan makhluk hidup yang lain, merugikan mereka, membuat mereka kesakitan. Iya banget lagi. Teman-teman tahu tidak? Ingat nih cerita Raka. Selain tadi tuh banyak ilmu, banyak tahu, nambah pengalaman. Tentu saja dalam buku itu ada pesan moral penting loh teman-teman. Dalam buku ada banyak pesan moral, salah satunya tentang jangan buang sampah sembarangan. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sebelum itu kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Tenang. Iya. Tegang tidak sih? Tegang tidak? Iya, ini pertama
1: Iya.
0: kali buat teman kita Zara dan Inaya. Beri tepuk tangan dong buat mereka semua. Iya, tentu saja kita mau dengarkan lagi nih. Apa sih pesan yang ingin disampaikan Kak Inaya buat teman-teman yang ada di rumah? Silahkan Kak Inaya.
2: Untuk teman-teman, jangan malas baca buku ya. Baca buku tidak harus mulai dari yang tebal kok. Yuk, rajin membaca setiap hari di rumah.
0: Iya, tidak harus yang tebal, teman-teman. Yuk, rajin membaca setiap hari di rumah. Hebat sekali. Oke, satu lagi nih, pesan dari Kakak Sarah.
3: Teman-teman, membaca buku itu asik loh. Jangan malas membaca buku ya. Buku itu adalah teman terbaik yang tidak meninggalkan kita.
0: Wow, keren banget. Buku adalah teman terbaik yang tidak akan meninggalkan kita. Kalau teman-teman di rumah, banyak buku tidak di rumah?
3: Banyak.
0: Oh, banyak. Oh, banyak banget bukunya ya. Inaya juga punya buku banyak?
2: Iya.
0: Iya, kalau punya buku banyak boleh deh berbagi sama Bunda Tini. Iya, aku juga mau. Nah, tibalah kita di akhir acara, teman-teman semuanya. Terima kasih loh buat teman-teman yang sudah mendengarkan RRI Pro 4 Samarinda selama 1 jam bersama kita. Terima kasih juga kepada Inaya, Zara, Ami. Iya, Ami. Dan teman-teman pendengar setia Dunia Anak, jangan lupa ya, membaca buku itu menyenangkan dan membuat kita banyak tahu. Sampai jumpa di Dunia Anak berikutnya. Dongeng Anak Cerdas Indonesia di RRI Pro 4 Samarinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong ya.
2: Aku beli itu lagi promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih?
1: Di aku belum selesai
3: ngomong. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Halo pendengar RRI Samarinda. Kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
5: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
4: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
5: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
4: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
5: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
4: Hingga berita terkini,
5: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
4: Jangan lupa install sekarang ya.
5: Install sekarang.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Koronin senak perubahan pola hidup generasi muda menjadi tantangan bagi dalang muda di Kalimantan Timur untuk menjaga ketertarikan Gen Z terhadap seni wayang. Dalang perwakilan Balikpapan Ki Wayudi mengatakan pertunjukan perlu dikemas lebih relevan dengan selera penonton masa kini tanpa meninggalkan nilai dan identitas utama seni pedalangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah durasi pertunjukan semalam suntuk yang dinilai semakin sulit menarik penonton muda hingga selesai. Melalui Festival Dalang Muda 2026 di Samarinda, para pelaku seni didorong untuk terus berinovasi baik dari sisi penyajian maupun interaksi dengan penonton. Inovasi tersebut diharapkan menjadi jembatan agar cerita dan nilai-nilai dalam pewayangan tetap dikenal oleh generasi muda. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkaslah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius gak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, selip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia, kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
3: Pro 4 RRI,
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya, masih di Pro 4 RRI Samarinda Buso Ombok. Siang kali ini Mbok Putri masih hadir ngawani kita segalanya dengan informasi cuaca kita hari ini ya Buso Ombok. Waduh, ini cerah benih, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, buat etam segalanya yang mau pergi ke undangan ya Buso Ombok, yang make upnya sudah on point ya Mbok Putri, sarankan bawa kipas tangan deh ya, biar nanti luntur itu make upnya ya. Karena suhu udara kita siang ini sekitar 32 derajat Celcius Buso Ombok ya, apalagi dah bunyi kita nih di Samarinda dah tengah hari itu ya. Jadi harus di dihindari hak yang namanya sinar matahari langsung, Buso Ombok, cepat-cepat kita menepi. Yang lagi terjebak macet ya, sabar-sabar aja. Mbak Putri hibur dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara ya. Dan angin juga lumayan ya Buso Ombok, ini perkiraannya nih kecepatannya di Gunung Kelua ya, Samarinda Hulu juga khususnya di kecepatan 10,5 km per jam nih Buso Ombok. Jadi jangan heran ya amun tiba-tiba ada angin yang lumayan kencang Buso Ombok, karena perkiraannya ini akan kencang nih 10,5 km per jam, lumayan ya. Dan informasi tadi ini Mbak Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Buso Ombok, kita beralih lagi yuk ke informasi lainnya. Kali ini dari pemerintah pusat melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga. Jadi kabarnya ini memperketat pengawasan dan juga penanganan karhutla Buso Ombok di wilayah Kalimantan. Jadi langkahnya pun juga diambil setelah data satelit NASA NOAA-20 Sipongi ini mendeteksi lonjakan ada 1842 titik panas Buso Ombok ya. Jadi ada sekitar 1000 lebih titik panas di 5 provinsi Kalimantan ya Buso Ombok, dengan konsentrasi tertinggi itu ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, sama Kalimantan Timur. Nah, dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang mengatakan amun karhutla ini tidak hanya ditangani oleh daerah masing-masing maha, tapi juga ditangani oleh pemerintah pusat. Jadi semua pemangku kepentingan ya bergerak di dalam penanganan karhutla di Kalimantan Buso Ombok. Jadi bunyi sidani cua ini itu tiga bentuk sinergi lah antara daerah dengan pusat ya, yang sudah dilakukan ya untuk mengatasi karhutla. Dan Sidi juga menjelaskan Buso Ombok, amun beberapa waktu lalu sudah meninjau langsung lokasi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, dan dilanjutkan juga ke Sumatera Selatan. Sidi juga mengatakan amun karhutla ini sudah terjadi, dan yang sudah terjadi maksudnya Buso Ombok harus segera untuk dipadamkan ya. Dari pemerintah juga sebenarnya sudah mengatur ya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 2 yang mengecualikan pembukaan lahan dengan cara dibakar maksimal 2 hektar demi kearifan lokal. Tapi memang bunyi Menteri Dalam Negeri juga, amun sidani sudah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri untuk melarang pembakaran lahan tanpa pengecualian karena kau menyebabkan bencana Buso Ombok ya. Informasi kali ini selengkapnya kau etam akses dalam laman websitenya rri.co.id. Kemudian Mbak Putri hadir lagi ya Buso Ombok, ketemu dulu sama lagu Sungai Mahakam.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spock pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM. You mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gender Kota Samarinda tahun 2025.
5: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gender Putri Kota Samarinda tahun 2025.
4: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
5: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Perompatan dari Samarinda Busombo. Iya, masih ngalain tamgil lagi. Kita tadi dah dikawani bersama dengan lagu Malam Ini Saja, lagu Ambon dari Fanny Fabiola. Dan informasi lagi Busombo, kalian dari UPTD, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP Telake, yang mana memperkuat peran MPA alias Masyarakat Peduli Api dalam menghadapi ancaman karhutla Busombo ya. Dan langkah ini juga dilakukan di tengah kondisi kemarau ekstrim dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan di wilayah rawan terbakar. Jadi melalui MPA ini juga etam nih Busombo yang didorong untuk aktif melakukan pemantauan, memberikan informasi

antara petugas dan juga warga menjadi langkah untuk melindungi kawasan hutan, untuk melindungi lingkungan, ya, dan juga pastinya untuk supaya masyarakat, ya, secara luas, ya, terhindar dari dampak asap dan kebakaran, Mas Ombo, ya. Informasi kali ini jadi penutup di musik info kita siang kali ini sambil jam makan siang juga, Mas Ombo, ya. Selamat menikmati makannya aja. Dan tadi informasinya Mbak Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id, ya. Kemudian kita ketemu lagi di sajian program selanjutnya, Mas Ombo, ya. Kita iringi juga, ya, sebelum nanti kita ke mitos fakta, ketemu sama lagu dari Bugis dulu, ada Rapanginipi.

0: masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebugiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
2: Lamonto cinondru katyo cantoko kang lelumban ing wari.
1: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebugiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroan Denser, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kaltim mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui penguatan legalitas dan kepastian izin usaha. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pendampingan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem online single submission, sehingga pelaku usaha memperoleh kepastian hukum sekaligus lebih mudah mengakses program pembinaan, fasilitas pembiayaan, dan pengembangan usaha. Upaya tersebut dilakukan melalui program Jospol 9 yang mencakup dimensi perizinan dan pendampingan langsung bagi pelaku UMKM. Dari sekitar 293.525 unit UMKM di Kaltim, mayoritas merupakan usaha mikro. Karena itu, DPMPTSP Kaltim berupaya memangkas hambatan birokrasi melalui layanan perizinan gratis dan pendampingan digital agar semakin banyak UMKM dapat berkembang, naik kelas, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di dah sopan santunnya.
3: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
2: Ndak zaman now kah? Ndak zaman baheula kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah muntegak tuh yoh.
3: Yandi hanya, Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
0: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, datang kerangahkan dari haur kuning musuh embok ya. Siang-siang panas-panas kali ini kita belajar bareng ya, cari tahu mitos fakta yang ada di sekitar kita lah musuh embok ya. Coba musuh embok ya, coba hak ya, etam cek dulu, lihat dulu HP masing-masing musuh embok. Ada yang menggunakan tampilan mode terang ndi. Biasa nih bubuhan yang ndi kawa melihat yang gelap-gelap, sudah gelap ya HP tuh ya musuh embok, tulisannya halus. Nah, tupang biasanya itu pasti warna pencahayaan di HP diterangkan. Ada juga sebenarnya yang lebih nyaman pada mode gelap ya, atau dark mode gitu musuh embok. Nah, selama ini ya amun kita memainkan HP musuh embok, mungkin sering mendengar amun mode gelap itu membuat baterai HP jadi lebih awet. Pertanyaannya, benar di itu? Benar tidak nih Mbok Putri? Kira-kira amunnya gelap-gelap ya, apalagi amun di siang hari tiga ini silau, kalau di luar musuh Mbok itu full biasanya, full cerahnya, karena memang kalah dengan pantulan cahaya matahari musuh Mbok dari HP itu. Jadi bikin silau amunnya apa? Gelap juan di kawa dilihat, jadi biasanya full secerahnya maksimalnya HP. Nah, pertanyaannya nih, tim yang gelap modenya kah yang terang modenya nih bisa apa baterai kita nih awet nih kira-kira nih musuh embok? Jawabannya sebenarnya ya endi, sesederhana iya atau endi tega itu musuh embok. Jadi mode yang kadap tuh yang gelap nih memang ya bisa membantu untuk menghemat baterai. Tapi musuh embok, pengaruhnya itu tergantung lagi dari jenis layar HP yang kita gunakan musuh embok. Jadi di semua kawa. Nah, jadi pada HP ya dengan layar OLED atau AMOLED ya musuh embok. AMOLED itu yang biasanya kan HP ini kotak ya musuh embok ya. Pinggirnya ini kan kadang ada yang lancip gitu kan ya, tapi lancip benih agak tumpul kayak itu musuh embok. Nah, amun AMOLED itu dia lebih melengkung lagi musuh embok, kadang sampai ke samping. Nah, jadi ada bentuknya lah. Nah, model tiga itu bagian layar ya yang menampilkan warna hitam itu bisa menggunakan daya lebih sedikit karena pikselnya musuh embok bisa dimatikan atau diolah di memancarkan cahaya. Jadi semakin berkuranglah daya cahaya itu keluar, jadi hematlah musuh embok ya. Jadi amun sebagian besar tampilan HP ini memang warnanya tuh hitam ya musuh embok, konsumsi daya layar itu otomatis bisa berkurang. Nah, tapi ya amunnya HP kita masih menggunakan jenis layar LCD ya, ceritanya beda lagi tuh. Jadi layar LCD ya tetap menggunakan cahaya latar walaupun tampilannya masih sudah dibuat hitam. Jadi jangan berharap lah musuh embok yo, setelah kita mengaktifkan mode gelap baterainya juga langsung empat bertahan lama. Jadi ternyata ya antara mode gelap atau terang tadi tergantung lagi pada layar HP kita masing-masing, OLED kah atau AMOLED kah, amun masih LCD tegaknya nih kawat tuh sombo. Tetap hak kita sanggup power bank.

0: Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Okay, langsung mulai ada Puyuh Betino. Tadi ya lagu Jambi. Iya, siang-siang masih panas-panas tega ini Wusumbo ya. Kita cari tahu barang lagi nih, mitos faktanya dari HP yang nyala dengan mode gelap. Berarti apakah semua HP itu cocok menggunakan mode gelap? Nah, ini sering disalahpahami Wusumbo. Kadang ya, kita itu melihat teman kita menggunakan mode yang gelap ya di HP. Terus kita tanya tiga itu Busumbo ya, kenapa pakai mode gelap? Bunyi Sida, karena silau tiga itu, karena menghemat baterai tiga itu Busumbo ya. Akhirnya lalu hak kita nih ya mengaktifkan jua karena katanya baterainya jadi lebih hemat. Padahal Busumbo, jenis layar HP itu kan penting ya. Amun HP yang etam gunakan AMOLED atau OLED ya, mode gelap memang punya peluang lebih besar gitu ya untuk membantu mengurangi penggunaan baterai, terutama amun kita nih cukup lama gitu ya menggunakan HP untuk membuka aplikasi atau membaca atau melihat tampilan yang banyak bagian warnanya gelap. Nah, tapi amun layarnya masih LCD, memang manfaat penghematan baterai biasanya jauh lebih kecil Busumbo ya, karena di belakang layar pun juga tetap nyala. Jadi mode gelap bukan semacam fitur ajaib ya yang otomatis mengolah baterai jadi awet. Jadi selain daripada jenis layar, pemakaian HP itu juga berpengaruh. Misalnya aja Busumbo ya, tingkat kecerahan layar kan berapa lama layar itu menyala itu bisa juga, atau aplikasi yang berjalan di belakangnya ya, penggunaan GPS tega apa, koneksi internetnya macam apa tuh yo. Terus tuh aktivitas mulai dari bermain game kah, menonton video, nonton drama-drama itu Busumbo ya, itu kan lawas ya. Jadi tergantung lagi jenis HP-nya tadi apa. Nah, amunnya bisa jua baterai HP kita nih awet, alhamdulillah. Amunnya ndi ya sudahlah gitu ya Busumbo. Jadi amunnya baterai HP-nya cepat habis, jangan langsung menyalakan mode terang jua Busumbo. Mentang-mentang wah ndi ini Mbak Putri ndi support HP-nya adalah terang aja, ndi masalah ndi jua tiga itu Busumbo, karena mun keterangan mata kita jua kan yang cepat capek ya Busumbo, apalagi kita main HP-nya pas malam. Tiga itu ya, amun siang-siang tiga ini juga Busumbo sebenarnya capek loh, mending kita melihat layar terus ya, apalagi dengan cahaya yang lebih terang gitu Busumbo di tengah panasnya matahari siang ini. Jadi kita gunakan sewajarnya aja Busumbo ya, biar matanya juga cepat capek.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
1: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku

0: akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
1: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
2: Kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi denger perompat RRI.
2: Oh iya, emang bisa? Lewat
3: bisa
2: HP?
3: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
2: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
3: Oke deh, keren.
4: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
5: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Kami udah download nih RRI digitalnya.
5: Kalian kapan?
0: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.
6: Ya, karena di sana tidak terasa lagi mitos fakta kita ya seputar HP antara yang gelap atau jo yang terang nih buso embo baik atau endi untuk kesehatan HP, apakah akan awet atau endi, itu ternyata tergantung lagi dari layar HP-nya, apakah AMOLED, OLED ataukah LCD biasa maha buso embo. Jadi munnya memang baterai kita mau ya baterai HP-nya lebih awet, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan. Buso pertama ya, turunkan tingkat kecerahan layar sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu terlalu terang ya, amun kita sedang ada di dalam ruangan. Terus juga Bu Sumbo bisa atur waktu layar mati otomatis supaya HP kita ini tidak terus menyala Bu Sumbo ya, apalagi pas digunakan. Pastikan juga ya, matikan fitur yang dibutuhkan Bu Sumbo. Misal ya, fitur GPS tidak usah lah dinyalakan terus-terusan, atau Bluetooth ya, amun memang tidak digunakan tidak usah dinyalakan Bu Sumbo, karena amunnya semuanya fitur nyala tuh biasanya ya, itu juga membuat HP kita cepat panas ya, baterainya juga cepat berkurang Bu Sombo. Terus kita cas juga tapi tetap aja berkurang karena semua fitur nyala gitu Bu Sombo ya. Dan pastikan juga Bu Sombo ya, etam gelanya ini juga apa namanya, menggunakan cas terus menerus karena itu juga mempengaruhi kekuatan baterai Bu Sombo. Jadi kesimpulannya ya, mode gelap itu sebenarnya bukan mitos, tapi pengaruhnya ya terhadap baterai itu tergantung lagi dari jenis layar dan cara kita menggunakan HP. Jadi yang selama ini menggunakan mode gelap ya Bu Sumbo, karena memang nyaman di mata, silahkan lanjut, nih masalah ya. Amunnya sekaligus bisa membantu menghemat baterai ya, itu bonusnya tiga itu Sombo. Jadi ini papa lanjutkan aja amunnya memang baterainya masih terhemat gitu Bu Sombo ya, apalagi amunnya banyak kegiatan di luar ruangan ya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Keron dan Senang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menyusun 24 materi muatan lokal kebudayaan yang akan diterapkan di seluruh satuan pendidikan sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan warisan budaya daerah sejak dini. Berbagai materi yang disiapkan meliputi seni tari tradisional, tata boga khas daerah, tata busana lokal, cerita rakyat, permainan dan olahraga tradisional hingga berbagai bentuk kearifan lokal lainnya. Pembelajaran dirancang dengan pendekatan yang menyenangkan agar peserta didik lebih dekat dengan budaya daerahnya. Program ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya generasi muda sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Samarinda dan Kalimantan Timur. Disdikbud Samarinda juga membuka peluang bagi setiap sekolah untuk memilih materi muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual, menarik, dan relevan dengan lingkungan sekitar. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Perempat RRI Samarinda, Keran dan Sanak. Cuaca kali ini makin panas dan makin berawan ya. Makin berasap sih sebenarnya ini Bu Sombo ya. Ngawani atom segalanya di siang kali ini ya, dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pop daerah Nusantara seperti biasa Bu Sombo ya. Kali ini informasinya mengenai cuaca ya di kawasan Miamian di Samarinda siang ini lumayan hot ya. Lumayannya nih lumayan benar tega itu Bu Sombo, dengan anginnya yang bertiup ya. Jadi anginnya yang bertiup nih tegaknya bukan yang nyaman pang ya, lebih pada yang hangit Bu Sombo. Dan kecepatan angin kita hari ini lumayan deras, tapi tidak sederas kemai ha Bu Sombo ya, sekitar 10,5 km/jam. Untuk kelembapan ini lumayan meningkat nih Bu Sombo. Tadi kan 50%, nah sekarang naik sekitar 65%. Ini Mbak Putri ada tamu, ini mau kemana? Yang mana ya ini ya Mbak ya? Yang kiri apa yang kanan? Yang ini dah.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana nih?
1: Aduh, dari jauh, panas bener.
0: Sepanas apa tuh Mbak?
1: Waduh, udah menyengat di kulit sih Mbak.
0: Cekit-cekit nih.
1: Iya nih, cekit-cekit.
0: Tuh kan, itu lah makanya pakai sunscreen Mbak.
1: Betul, iya beliin ya Mbak ya.
0: Aduh, salah dah kayaknya kalau minta sama saya ya. Nanti kita todong yang satunya aja kali ya.
1: Oke, yang satu tadi baru sampai parkiran Mbak. Ditunggu ya. Ditunggu Bu Sombo ya.
0: Iya, karena kebetulan ya siang tadi pagi kita ada event ya Mbak ya.
1: Iya, habis senam.
0: Hari ini kita mau ada sehat Mbak.
1: Iya, habis itu kita juga melihat artis nih, Ira Kapur ya.
0: Oh,
1: tadi
0: iya.
1: Ya.
0: Iya benar ada Ira Kapur. Iya. Gitu kalau ngomongin Ira Kapur.
1: Ira Kapur. Oh, oke. Okay.
0: Nah, tangannya gini.
1: Iya. Ada yang baru datang iya. Gini.
0: Ini diajak enggak ya?
1: Coba.
0: Kenapa? Kok sudah mulai katanya. Kok sudah mulai gitu ya. Ibu-ibu yang ijo ini anu ya, red flag ya kalau ijo ya.
1: Kalau red flag ijo. Ini bintang tamu spesial nih baru bangun tidur.
0: Ketahuan mau masih ada dealernya mau.
1: Oh iya. Ketahuan.
0: Astaga, nilai kita bercanda mah.
1: Iya, ini udah mulai dari mana nih?
0: Mbok sudah mbok berdiam sudah mbok. Kenapa itu ribet meneh? Gedebak-gedebuk sorangan di situ.
1: Gimana nih cuacanya di luar nih, Mbok? Masya Allah, panasnya menggantar, Mbok.
0: Waduh.
1: Rasanya pengen berendam di Antartika nih rasanya nih, teh.
0: Di kolam renang ya.
1: Iya.
0: Jauh meneh Antartika ya Allah. Jadi tiga apa nih perjalanan bubuhannya nih?
1: Perjalanan apa nih Mbok?
0: Kesini tadi, kenapa jadi lawas tegak itu bubuhannya yeah. Nanya juga nih pendengar.
1: Sempat tertidur di rumah.
0: Oh baik.
1: Oh sama kamu?
0: Iya. Tegaknya satu rumah ya.
1: Uyuh tadi ya.
0: Oh iya bener, karena kesemangatan ya yeah. Bersama dengan Ira Kabur.
1: Iya.
0: Sangat menghibur. Iya sangat menghibur. Tapi tadi pagi dapat ini nih, dapat hadiah nih.
1: Nah, mau dapat. Apa tuh? Dapat setrika nih.
0: Wih, ya Allah.
1: Kan bisa nih buka usaha laundryan Mbak Mia leh.
2: Iya, bisa ya pesan ya.
1: Iya.
0: Iya, bisa apa ya? Mumpung banyak ada 10 kilo di rumah Mbak.
1: Oke. Antar aja enggak ada usaha kain.
0: Oh, iya, jadi tadi pagi kan kita ada acara senam gitu ya di Gor Sempaja Jua Bu Sombo. Terus tuh banyak jua door prize-nya. Jadi buat bubuhan yang sudah dapat alhamdulillah yang harap bersabar aja ya. Tahun depan lagi dicoba.
1: Tahun depan lagi. Karena tadi ngarep mesin cuci ya.
0: Oh iya, tapi mesin cuci memang lain jodoh kayaknya Mbak ya.
1: Iya, yaudah kita beli sendiri.
0: Iya, nekar seorang minta sama laki masing-masing ya. Jangan laki orang dimintai. Iya. Kacau. Ya dan kita balik lagi ya.
1: Oke. Okay.
0: Bertiga ini ribut bener siang-siang. Ini kita ketemu sama lagu Syarat Cinta.

0: ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
4: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
5: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
4: Ini sedotan bambu?
5: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
4: Ngurusin ginian ribet gak sih?
5: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
4: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
5: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Iya, seru bener le, ya. Banyaklah kisah-kisah kita di belakang ini.
1: Di belakang layar ini
2: sudah rahasia.
0: Biar bubuhannya umpat tahu juga kisahnya apa gerang nih, habarnya ada apa gerang, Bo?
1: Apa nih, Bo?
2: Habarnya ini karena beritanya baru-baru banget nih, masih anget nih ya. Karena anak Krakatau ya. Itu ada erupsi nih. Jadi di Jakarta juga di Bandara Soekarno-Hatta itu semua penerbangan di cancel karena juga abunya sudah menyebar nih dari teman-teman Bu Tata juga. Iya.
0: Pagi.
2: Iya, jadi teman yang Bu Tata yang tinggal di Jakarta itu kan dia bilang di rumahnya itu sampai apa sih abu-abunya itu udah mulai masuk di teras rumahnya sampai kena motornya juga. Yang itu serpihan-serpihannya gitu.
0: Serpihan.
2: Siapa ngomongnya?
0: Iya.
2: Serpihannya begitu.
0: Jadi banyak di cancel penerbangan. Di cancel berarti pindah hari ya?
2: Nah, belum tahu. Sementara masih ditutup bandaranya. Gitu. Iya, jadi mungkin untuk Bu Sombok yang masih di Jakarta mungkin ada ya mau pulang sama Rinda. Nah, itu juga masih belum bisa karena semuanya di cancel.
0: Oh, gitu. Amunnya dari Jakarta maunya ke Surabaya dulu, Bang, baru dari sana bisa nih.
2: Pokoknya dari
0: perkeretaan kira-kira.
2: Oh, kereta mungkin masih bisa ya.
0: Ini ada pengaruh ya.
2: Ini ada
0: habar Mas Eng. Semoga ya bisa
2: kembali lagi.
0: Benar, kembali ke tempat apa di kampungnya masing-masing dengan aman selamat ya, yang mau pulang kampung juga nyaman pulangnya.
2: Iya, hati-hati pokoknya ya karena ya lagi banyak bencana ini ya. Jadi semoga lekas pulih lah semuanya ya.
1: Amin.
0: Amin. Iya.
2: Itulah infonya ya.
0: Iya, itu dia infonya. Semoga aja lah ya karena dari sana buat keluarga atau segalanya ada di sana ya, dimanapun berada yang lagi kena musibah jua ya, yang mau pulang kampung bisa pulang dengan selamat. Iya deh, kalau gitu nanti kita balik lagi ya Mbak. Ya, kita kasih aja deh lagu-lagu di siang kali ini ya, karena lumayan hangit ya cuaca ini. Jadi nyamannya tuh kita santai-santai duduk santai.
1: Pendinginan dulu, Mbak, pendinginan.
0: Aduh, pendinginan, tiba-tiba pendinginan nih. Pemanasan aja belum.
2: Tapi sudah dari pagi.
0: Panas ya. Iya, kepanasan sih ini.
2: Panas membara.
0: Membara. Yaudah, kita ketemu sama lagu Bugis dulu, ada Balulipa.

0: Budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Ada apa toh Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
3: Ini loh Pak, barusan dapat kabar tetangga sebelah Pak.
2: Ada apa Bu tetangga sebelah? Yang jelas dong Bu kalau ngomong.
3: Itu tetangga sebelah Pak, Bu Sri Pak, barusan kena tipu. Lumayan Pak, ratusan juta Pak.
2: Lah, kok bisa Bu? Siapa yang nipu?
3: Katanya sih diajak kenalan barunya, investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
2: Walah, Bu. Zaman gini kok masih percaya yang begituan? Itu namanya investasi bodong, Bu.
3: Apa, Pak? Investasi bodong?
4: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
2: Nah, sudah tahu kan Bu, apa itu investasi bodong? Makanya Bu, kita tuh harus waspada. Kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan, jangan langsung terima, tapi cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
3: Oh gitu.
5: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
6: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
7: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: Masih di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Iya, satunya kok enggak ngomong.
0: Iya. Yaudah, yaudah kok gitu enggak usah.
2: Ngambek. Meraju.
1: Enggak ngambek nih, ngambek nih.
0: Iya, mau pulang deh kalau gitu sayanya.
1: Jangan.
0: Enggak mau.
1: Sampai malam ayo.
0: Enggak mau. Siapa ya nanti malam ya?
2: Nggak tahu.
0: Oh iya.
1: Bu Supendi bukan sih?
2: Bu Supendi subuh tadi ya?
0: Subuh tadi sih kan ngasih dari siaran lagi.
2: Oh iya, Bonita.
0: Oh mungkin.
1: Iya, berarti Bonita.
0: Iya, ini tahu kita ya.
2: Iya.
0: Aduh, hai lupa. Ya sudah, kalau begitu Bu Putri mau pulang dulu ya. Aduh.
1: Ya Allah, kita dibungkam nih.
0: Aduh, hai kaget Bu Buhannya lagi goreng siang kalau. Jangan, ada apa ada. Memang mbok berdua nih lah. Ya sudah, untuk itu Mbok Putri pamit undur diri ya. Buat Bu Buhannya Jua, iya, buat Mbok Tata, Mbok Mia, kan dia akan ngawan Atam segalanya ya di Merian ya. Siap sudah pokoknya apa?
1: Siap kita bergoyang.
0: Wih,
2: sampai inti bumi.
1: Sampai inti bumi.
0: Diulek sama Mbok Tata. Sampai inti bumi ya Allah. Ya sudah, sabar tegaknya Bu Buhannya tuh diulek sama mereka berdua nih Bu Sombo. Yo, ya sudah Mbok Putri pamit undur diri ya. Dia dilanjutkan lagi rangkaian sama Rinda Marian dengan duo Mbok Marian nanti Bu Sombo. Kita langsung ketemu sama lagu selanjutnya ya, buat Etam Galanya ada lagu Berau. Slow.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habaritam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Koran di sana, BMKG terus memantau aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau secara real time. Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengacu pada informasi resmi pemerintah terkait perkembangan aktivitas gunung api tersebut. BMKG pertama kali melaporkan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari Jumat pukul 22.03 waktu Indonesia Barat. Hal itu terekam pada stasiun seismograf dengan amplitudo maksimum 19 mm dan durasi sekitar 29 detik. Wayani Gunung Anak Krakatau berada pada status level 3 atau siaga. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang serta merujuk informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG dan Badan Geologi. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Jam, waktu sama pukul kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

sana tahu. Ih, si, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kulihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu sto. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Dendang Meriah, waktunya Etam Dangdutan.

0: Rompa Teresa Marinda.
1: Danang Marian.
0: Yuhu.
1: Waktunya etam.
0: Dang.
1: Dang.
0: Dadang.
1: Dadang. Dadang. Dadang. Dadang. Dutan.
0: Dengan Mbok Tata dan Mbok.
1: Mbok Mia. Selamat Marian, Bu Sumpok segalanya.
0: Kita ramaikan sore hari ini ya.
1: Iya, mantap ya kan. Apa nih mantap, Mbok?
0: Mantap. Lagunya.
1: Lagunya yang mantap ya.
0: Mantap.
1: Iya,
0: sudah diposting juga di Facebook ya, Bu Sumpok ya.
1: Ini spesial ya, kita berdua. Kita udah berapa kali, Mbok, kita tandem berdua ini?
0: Kayaknya baru sekali.
1: Dua kali. Iya kan. Semoga terhibur ya dengan kita berdua ya, Bu Sumpok ya. Walaupun harinya di luar ini panas, langat gitu ya. Enggak apa-apa, yang penting Mas bisa dengerin suara kita berdua, bisa mendinginkan hati dan
0: takutnya malah makin panas sih.
1: Iya, makin panas ya, Bu.
0: Janganlah. Jangan dong. Semoga terhibur ya.
1: Yang mau gabungan di mana nih, Bu? Yang mau gabungan, Bu?
0: 0541-727-2065.
1: Bisa juga di mana nih, Mbok? Di WhatsApp yo.
0: Iya.
1: Di 0811-5819-984. Tapi kendi ya, Mbok ya. Kendi ya, etam buka interaktifnya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, karena kita sebentar lagi menantikan azan asar ya. Pada pukul 15.24 nih.
1: 15.24. Okay. Kalau itu habis azan asar, kita nanti buka kembali, Bu Sumpok, yang apa aja nih, Mbok, nih ya, daftar lagunya.
0: Daftar lagunya.
1: Apa tadi ya nih, Mbok? Ini dikasih juga tadi ya.
0: Lagunya Perahu Kayu, Ada Cerita, Benang Biru, Besti, Kecanduan Kamu, Jangan Menangis Untukku, Pusara Cinta, Ku Cinta Kau dan Dia, Jangan Ada Mantan di Antara Kita, Menyala, Gundah, Teman Jadi Nyaman, Demi Cinta Suci, Terbuai Asmara, Cintaku Sedalam Pusaran Bunumi.
1: Waduh.
0: Jauh bener nih, dalam banget ya.
1: Dalam banget ini. Persep lagi, Mbok.
0: Menuju Terang dan Gejala Asmara.
1: Nah, lagu-lagunya sudah di format sama Mbok Tata ya. Nanti ditunggu Bu Sumpok segalanya ya, Mbok gabungan. Tapi kendi ya, kita nelinga apa lagi dulu, Mbok?
0: Nelinga dulu lagu ini deh, Perahu Kayu deh ya.
1: Oke.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa dulu? Ini tengok ini ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, balik lagi Dana Marian. Ah, kenapa, Bo?
1: Mau batuk ditahan.
0: Oke. Okay. Lanjut tagline-nya.
1: Iya, waktunya tamdang.
0: Nam.
1: Dangdutan.
0: Yeay. List lagunya sudah diposting, boleh silakan dipilih-pilih ya, Bu Sumbo, yo.
1: Iya, itu ada yang siapa tuh, Bu? Ada yang ngetok pintu, Mbak?
0: Sapa dulu ya. Mm-mm. Halo, Dana Marian.
2: Waktunya tong, dangdutan.
1: Dangdutan.
2: Dangdutan.
1: Dangdutan. Tapi anda mau tata aja nih, Bu Sum.
2: Ada siapa?
1: Ada siapa, yo, nih?
0: Siapa, yo, satunya?
2: Mbok Sabrina.
1: Betul.
0: Siapa? Sabrina.
1: Mbok Sabrina, betul. Ya.
2: Lagi betulkan, ya kan?
1: Iya kan? Iya, apa kan? Kabar, Bu Su?
2: Kabarnya sehat walafiat, cuacanya selalu cerah, bukan panas sekali.
1: Panas sekali.
0: Sama di sini juga ya.
2: Kemarin hujan di Bunda Pohon, di Terata hujan.
0: Alhamdulillah udah hujan ya.
2: Iya, di Loleng hujan. Kota bangun hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana air, Bu Su? Aman? Bisa mandi?
2: Aman aja air banyak, kami air.
1: Alhamdulillah.
0: Kemarin soalnya sempat curhat, nih bisa mandi gitu.
1: Siapa? Bu Su Misran?
0: Bu Su Misran.
1: Iya kan, Bu Su?
2: Iya, jam 10 baru mandi, air baru pasang, Bo.
1: Gitu. Sekarang sudah aman.
2: Bayi darat ini 50 meter selang Sanyo itu, Bo. Kalau air dalam enak, Bo. Lagunya apa nih, Bo?
0: Lagunya masih banyak. Ada cerita Benang Biru, Besti.
2: Benang Biru aja, Bo.
0: Benang Biru. Oke, langsung. Ayo nyanyi dulu, Bu Su. Benang Biru. Biasanya nyanyi dulu loh, Bu Su loh.
1: Makanya biasanya Bu Su biasanya nyanyi dulu nih.
2: Ya, nyanyi dulu kah?
0: Iya, gas.
1: Tegak nasar kan, dengar satu kata nyanyi.
2: Oh, lagi jatuh bangun lagu mengejar bohong.
1: Asik.
2: Namun diriku tak mau mengerti. Ku bawakan segelas air, kau mau minta lautan.
0: Kebanyakan kembung ya.
1: Tapi memang nyamannya minta lautan, Bu Su. Di wayahnya kekeringan hitam nih, mintanya yang banyak-banyak lah.
0: Betul.
1: Iya, iya kan, segelas air mah sekali teguk hilang sudah nih.
0: Banyak duit gitu ya.
2: Iya, Mbok. Yang kita mau bahagia, Mbok.
1: Siap, ya, amin. Ah, salamnya buat siapa nih, Bu Su?
2: Salamnya buat Bu Su Kutai, Bu Su Muhammad, Bu Su Agam, Bu Su Kanjani, Bu Su Endo, Bu Su apa itu? Abdul Rahim, ya kan? Buat Bunda Yuli.
1: Coba lagi.
2: Kataan dari A sampai Z. Kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Mbok Sabrina, banyak terima kasih, Mbok.
1: Sama-sama, Bu Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bye.
0: Itulah Bu Su Misran. Ada
1: Misran. Namanya juga Michael Misran.
0: Bukan Jackson.
1: Oh iya.
0: Michael Misran from Warkaman. Waduh. Keren menen nih, Bu Su ya. Iya, nih.
1: Ada lagi enggak, Mbak, yang mau gabung, Mbak?
0: Belum ada nih.
1: Belum ada. Yuk, iya. Yang mau gabung nih masih kita tunggu ya, tadi ada Bu Su Misran ya. Lagu-lagunya juga masih banyak nih.
0: Bisa kita pilih. Mau lagu bergoyang ada, lagu galau juga ada. Bisa tinggal kita pilih lah ya. Ditunggulah. Nah, ada sudah. Kita sapa lagi nih, Bo ya. Halo.
1: Nama Brian.
3: Dang Brian.
1: Dang dutan.
0: Iya, waktunya tamu dang dutan musuh kutai.
3: Iya.
1: Apa kabar, musuh?
3: Baik.
1: Alhamdulillah. Gimana, Bu Su? Sudah makan siang belum?
3: Sudah.
1: Makan apa?
3: Dari mana? Running.
1: Wih, nyamannya, Bu Su. Lagunya lagu apa nih, Bu Su? Bu Su Misran, Bu Su Kutai.
0: Iya. Lagunya ada cerita, Besti, kecanduan kamu, jangan menangis untukku, pusara cinta, ku cinta kau dan dia, jangan ada mantan di antara kita, sama lagu Menyala. Yang mana nih, Bu Su?
3: Penyanyinya.
1: Penyanyinya.
0: Ada Lesti, Mal Agata, Nasar, Fitri Karlina, bagi dia.
3: Lesti,
0: ada cerita ya.
1: Oke. Salamnya buat siapa nih, Bu Su?
3: Buat Bu Misran.
1: Ya.
3: Yo, Su. sudah sotek. Pistol lancir, pistol lancir. Oke, Puyuli.
4: Iya.
3: Berani. Mana-mana. Saja.
4: Oke.
3: Mbok,
4: ini Mbok Tata sama Mbok Mia nih.
3: Oh, Mbok Tata saya.
4: Nah, sama Mbok Mia berdua nih, Busu. Kita berdua hari ini.
3: Iya, iya.
0: Oke.
3: Gue paling cantik di dunia.
0: Waduh. Jangan terbang, Mbok.
4: Aduh, mau terbang.
0: Iya, makasih, Busu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, paling cantik di dunia. Aduh.
0: Jangan terbang.
4: Dunia apa nih, Bos?
0: dunia lain.
4: dunia
0: takut
4: lain.
0: Takut bener,
4: jangan le.
0: Ya udah deh, ini juga belum ada yang gabungan, kita ini ya, belagu dulu ya.
4: Oke.
0: Belagu dulu, sembari nanti kita lanjut lagi habis sabar etam ya, Mbak ya.
4: Oke, siap.
0: Oke, langsung aja lagu Benang Biru, requestan dari Bu Sumisran tadi.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah berketsa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh digital sekarang juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Storpul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan

0: maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

apa manfaat kacespion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Lembar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Karena di sana BNPB mencatat dampak erupsi Gunung Anak Rakatau melanda 3 kabupaten di Provinsi Lampung dan Banten. Wilayah terdampak erupsi meliputi sejumlah kecamatan di Lampung Selatan dan Pandeglang. Wilayah terdampak di Lampung Selatan meliputi kecamatan Punduh Pedada, Raja Basa, Kalianda, Ketapang, dan lainnya. Sementara di Kabupaten Pandeglang mencakup Carita, Labuan, Panimbang, dan Jiput. Selain itu, BNPB mencatat dampak erupsi Gunung Anak Rakatau juga terjadi di 4 kecamatan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sida juga mengatakan pemantauan dilakukan melalui konferensi video bersama BPBD untuk mengetahui perkembangan kondisi wilayah terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ini menjelaskan paparan abu vulkanik terjadi di sejumlah wilayah termasuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung. BNPB bersama BPBD terus melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Teman jadi nyaman.
1: Asik. Ah, Denang Marian.
0: Mm-mm. Gimana Mbak Mia? Ada teman jadi nyaman?
1: Aduh. Ada nih.
0: Aduh.
1: Aduh bahaya nih, jangan.
0: Bahaya. Oke. Nih kita sambil menunggu Sumbo yang bergabungan, di Facebook belum ada. Tegaknya lagi sibuk hari Minggu jalan-jalan.
1: Oh iya, hari Minggu jalan-jalan. Yang tegak kita tadi pagi ya, Mbak ya. Kita senam.
0: Iya, tapi kan happy.
1: Iya, kita happy. Mbak Mia dapat door prize lagi, dapat setrika nih.
0: Buat Tata dapat hikmahnya.
1: Kalau hikmahnya enggak apa-apa, Mbak ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Yang penting udah artis tadi Ira Kapur.
1: Ira Kapur alias Ira Pro 4 alias Acil Cucur ya kan. Mama banyak banget ya sebutan si Daniel.
0: Banyak ya alias-aliasnya nih ya. Oke, nih juga tadi ada dari Mbok Lara ya, dari Bontang.
1: Oh, Mbok Lara dari Bontang. Apa aja sih dari Mbok?
0: Tidak, request lagunya Demi Cinta Suci dari Fildan.
1: Oke, siap. Nah, dikirim salam nih Mbok Lara nih.
0: Ada tegaknya ya.
1: Sudah kita sampaikan salamnya dari SPZ ya Mbok Lara ya. Kita mewakilkan.
0: Cuma bilang ini, semoga siaran Mbok sore ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan.
1: Amin.
0: Semoga terhibur juga dengan suara kita yang sangat-sangat merdu ini.
1: Iya, sangat merdu. Merdu serak-serak berserakan.
0: Membahana.
1: Akan anu batok jadinya. Ngomongnya enggak bisa. Enggak bisa megang mixer, enggak bisa matikan membatok-batok dulu nih.
0: Ini aja, Mbok. Mereng-mereng aja.
1: Mereng-mereng aja dulu, ya kan?
0: Iya, makanya jaga kesehatan.
1: Sudah dibuka belum tuh, Mbok? Itu, Mbok.
0: Sudah dibuka.
1: Sudah ya.
0: Belum ada. Memang mungkin lagi ya sibuk liburan mungkin ya Bu Sumbo ini.
1: Iya, tapi enggak, kita tunggu Bu Sumbo segalanya ya. Mau bergabung kita di 0541-7272-656 atau di 736-152. Di WhatsApp juga bisa Bu Sumbo. Ya misalnya nih, ada pulsanya nih, di chat bisa juga. Yo, di 0811-581-9984. Di Facebook juga bisa, Bu ya.
0: Bisa,
1: di Pro 4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital tentunya. Ya, lagunya masih ada apa aja nih Mbok Tata?
0: Lagunya masih ada lagu Besti, Malagata, Canduan Kamu, Nasar, Jangan Menangis Untukku, Fitri Karlina, Pusara Cinta, Maggie Diaz, Ku Cinta Kau dan Dia, Asti Rizkita, Jangan Ada Mantan di Antara Kita, Inul Daratista, Menyala Abangku, Bulan Permata, Gundah, Ike Nurjanah, Terbuai Asmara dari Aulia, kemudian Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Iyet Bustami, lagu yang terakhir Gejala Asmara Zainul Basyar.
1: Ah, lagu-lagunya masih ada ya Bu Sumbo. Dipilih.
0: Tegak berjualan ya.
1: Tegak berjualan.
0: Mun Bo Mia suka lagu yang galau kah atau lagu yang happy nih, Mbok?
1: Kalau Mbok Mia sukanya nih yang galau sih kayaknya. Di cuaca-cuaca yang ini udah mulai syahdu ya cuacanya. Ya, Mbok.
0: Syahdu. Ini cuacanya yang syahdu apa perasaan yang syahdu?
1: Dua-duanya sih kayaknya.
0: Aduh.
1: Ini ngomong-ngomong di langitnya Samarinda nih, Mbok. Makin lama kayak makin menguning gitu ya.
0: Iya, agak berkabut ya. Agak padahal berkabut. Belum sore banget loh ini ya.
1: Tegaknya nih efek-efek dari
0: kabut asap ya.
1: Semoga lekas membaiklah pokoknya ya. Supaya tahun segalanya bisa beraktivitas, enggak usah pakai masker ya seperti biasa mah.
0: Karena juga banyak batu-batu nih sudah ya.
1: Iya. Batu-batu juga nih. Di semua batu-batunya sudah berapa minggu nih, Mbok? Ya Allah.
0: Tegaknya harus ke dokter nih ya.
1: Tegaknya ke dokter. Periksa. Dokter cinta boleh enggak? Beda ya. Nanti salah nanti.
0: Nyanyi dulu dia.
1: Nyanyi.
0: dokter cinta. Siapa tahu cepat sembuh nih, Mbok.
1: Iya ya. Kayaknya yang butuh dokter cinta sih. Ya Allah.
0: Iya dah. Pokoknya sehat-sehat Bu Sumbo ya. Karena Mbok Tata juga sempat batuk-batuk. Tapi dia lama alhamdulillah sembuh.
1: Alhamdulillah. Pokoknya yang mau beraktivitas di luar ya untuk sementara ini pakai masker. Itu ada suara dari tadi loh, Mbok, suara
0: ambulans ya atau ambulan pemadam
1: atau
0: ya?
1: Pemadam. Oh, pemadam sih tiga. Ambulans apa pemadam itu?
0: Coba mau Tata lihat dulu ya di grup WhatsApp dah tegak bapak-bapak nih ya.
1: Iya.
0: Sebentar. Kita lihat dulu ya.
1: Soalnya dari tadi itu bolak-balik itu ya ada suara sirine ya, kalau enggak sirine ambulans, sirine pemadam. Tadi info nih, Mbok.
0: Iya. Belum ada sih ini ya.
1: Belum ada di info.
0: Mungkin lagi sibuk memadamkan dulu mungkin ya.
1: Iya, memadamkan apa ya, asmara atau memadamkan apa ini, Mbok?
0: Api cemburu.
1: Api cemburu, iya kan?
0: Cemburu dengan?
1: Dengan siapa?
0: Opa Korea.
1: Oh,
0: aduh, ada aja ya.
1: Kalau gitu sampai kita tunggu yang mau gabungan, Mbok. Kita putarkan lagu requestnya Mbok Lara dulu ya.
0: Iya, demi cinta.

0: panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan lah. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
5: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
4: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
5: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
4: Oh, macam tu ke Kak Leha?
5: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
4: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
5: Hah? Sewa?
6: Halo pendengar RRI Samarinda. Kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
7: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
6: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
7: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
6: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
7: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
6: Hingga berita terkini,
7: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
6: Jangan lupa install sekarang ya.
7: Install sekarang.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Rian
1: dan nama Rian, waktunya etam
0: dang dutan.
1: Kalau jar busu misran dang gutata dang gutata.
0: Iya betul, mumpung yang siaran mbok tata.
1: Iya, tadi ada yang bergabung kan mbok, tapi ndak sempat etam angkat karena masih ada muter lagu.
0: Iya.
1: Ya boleh dicoba kembali nih busu mbok yang mau bergabungan ya.
0: Boleh.
1: Masih ada waktu setengah jam ya.
0: Iya bener. Jadi di Facebook juga belum ada nih bergabungan mbok. Di papa leh ya.
1: Di papa.
0: Mungkin masih pada liburan ini ya. Tapi liburan hati-hati juga karena kalau laut nih pasang atau lagi surut nih mbak ya. Surut mundi salah ya.
1: Yang di mana nih, di
0: mana, di pantai di kah gitu?
1: Pantai. Surut nih.
0: Surut ya karena masih
1: malam baru
0: ya. Oke. Ini ada telepon, kita sapa dulu ya. Halo.
1: Ada nomor ya?
2: Halo
1: ya. Oh, Kutai. Mau request lagu lagi kak Busu?
2: Lagu apa?
0: Mau lagu
1: penyanyinya siapa nih mbak penyanyinya?
0: Inul Daratista.
2: Inul.
0: Oke. Jangan ada mantan di antara kita ya.
1: Asik.
2: Tidak ada mantan.
0: Bunyi
2: iri.
0: Tidak
2: mantan.
1: Napa Busu?
2: Bunyi iri. Tidak ada mantan.
1: Ano mbak Tata sama mbak Mia.
0: Mbak Tata sama mbak Mia.
2: Ya, itu ini sama. Kurang-kurang ya.
0: Iya, lagi sepi nih busu.
2: Ya itu.
0: Iya.
2: Itu ya.
0: Oke, siap. Terima kasih busu.
2: Terima
1: kasih busu.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nih busu Kutai sampai join lagi loh ya. Meramaikan ya karena lagi sepi.
1: Lagi sepi. Tapi jangan sampai sepi HP hati kita nih.
0: Iya, aduh.
1: Apalagi dompet sih sebenarnya.
0: Baru ini masih awal bulan ya.
1: Iya.
0: Ini ada yang gabung lagi, Mbak. Oke, kita siapa lagi? Halo.
1: Dina Murian, waktunya etan.
3: Dan gutan bapak
0: busu bisa lagi. Iya,
3: dengan Sabrina lagi kan.
0: Iya
1: dengan Mbok Sabrina nih sama Mbok dangdut tata.
0: Mau lagu apa lagi nih busu?
3: Masih ada ke lagunya Mbok?
0: Masih banyak.
3: Masih banyak yo.
0: Mau lagu Nasar kah?
3: Nasar aja, lagu Nasar.
0: Okay.
3: Mati-mati lampu,
0: ya sayang. Seperti mati lampu. Nyanyi lagi.
3: Iya dong, mau mengisi waktu buat Mbok Tata dengan Mbok Sabrina.
0: Iya dong.
3: Anu Mbok, aku kalau malam itu ketiduran langsung udah ikutan untuk pantai apa itu
0: namanya?
3: Pantai Bugis.
0: Malam ini ke
1: Pantun.
3: Aku mau pantun.
1: Nah, busu misran kan jago. Nanti malam ikut gabung busu.
3: Iya, dengan aja bisa buat apa ya?
0: Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: Wow. 1, 2 kuda berlari ya kan?
0: Iya.
3: 2, 3 kuda berlari. Bawa tata jangan dengan bawa sebuina jangan di depan, nanti dijumpa kuda
0: loh. jadi di mana
1: lain pantun dong itu jadinya.
0: Malah yang aja kita ya.
3: nanti malam bawa juga atas pantunnya.
0: Oke.
1: Busu-busuan mau terus lagu lagi nggak sih tadi?
0: Busu? Tadi lagu Nasar.
1: Oh, Nasar tadi ya. Lagu Nasar ya.
3: Mati lampu ya saya.
0: Lanjut terus sampai tutup.
3: Nanti ada masuk di belakang. Masuk terus. Namanya mau anu kan masih ada paket kan malam ini habis paket gua.
1: Beli lagi busu.
3: Mahal paketmu.
1: Kalau busu lo juragan.
3: Juragan anu apa? Durian sawit udah.
0: Amin
1: kan lo busu leh.
0: Iya. Amin rezekinya berlimpah ya.
3: Bonita, buat apa? Durian sawit ya kan, udah keren, banyak duitnya.
0: Waduh. Gimana tuh ya?
3: Ya salamnya buat pengantin aja bos, salam dengan Mbak Yo.
0: Iya.
3: Buat bus kuda aja tambah lagi ya kan Mbak Yo?
0: Iya, tambah lagi sih dah.
1: Terus lagunya Inul.
3: Iya, lagi Inul kan? Ya, itu banyak terima kasih Mbak Nita sudah ngangkat teleponnya Bu Sumisa. Semoga Mbak Nita dengan, Mbak Tata dengan Mbak Sumisa dilanjutkan dengan haji, mudahkan rezeki.
0: Amin.
3: Ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat, makin bagus.
0: Hei.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bu Sumisran yo.
1: Masih ada lagi nih, Mbak.
0: Ini ada sebenarnya, cuman di WhatsApp lagi error nih tegaknya yo, belum bisa diangkat. Dari Bu Sobdrahim sama Bu Sumama tadi itu menelpon.
1: Enggak bisa diangkat
0: di WhatsApp. Pada HP-nya berdering tapi di komputer enggak bisa nih. Kita
1: kenapa hak tuh yo?
0: Enggak tahu.
1: Tegaknya error lagi hak nilai.
0: Kita itu, baiki dulu ya.
1: Kita baiki dulu. Itu yang di telepon dulu ya. Mbak Bu Sul lagi manggilnya.
0: Halo, Dendang Merian.
2: Halo, Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dang dang dutan.
1: Habis olahraga kabus tuh.
2: Kenapa?
1: Habis olahraga kah?
2: Oh, ndi istirahat boy, asap yo.
1: Tadi pagi ikut anu nih busu, ikut senam sehat nih.
2: Saya Mbak tadi kan olahraga sepeda, Bo. Jam 7 lewat baru ingat, Bo. Sudah jam 7 lewat 15. Sudah ada acara nih RRI, ndi jadinya.
0: Belum mulai itu busu.
2: Ya?
0: Belum mulai itu.
2: Iya, makanya itu sempat setelah itu sudah apa namanya bermendi pulang kan?
1: Wah, padahal ramai acaranya busung. Ada yang dapat apa tadi, mesin cuci, dapat TV, pitis 500.000, pitis 1 juta juga ada tadi busung.
2: Nyaman tuh busung.
0: Bisa ngopi sebulan itu?
1: Bisa ngopi sebulan.
2: Tapi tadi memang salah dah. Udah jam 8 kan, wah bukan di nyaman dah nih begini nih. Di 4-6 tapi dapat kupon, nah yang di nyaman tuh, Bo. Jadi di pergi saya tadi tuh lihat dia. Tanggal berapa? Tanggal 12, iya. Di Popen tanggal 12.
1: Oh iya, tanggal 12 besok.
2: Ya, tapi malam apa tuh, yo?
1: Malam Minggu.
2: Malam Minggu, nah.
1: Jumatnya tanggal 11, oh iya, malam Minggu.
2: Ada kegiatan ya. Kebetulan dia ada halangan dia, Bo.
1: Datang bosokan dia karaokean kita sama-sama kan dia leh. Nanti Bo Tata menyumbangkan lagu satu album.
0: Takut bubar nanti.
2: Iya, apa namanya itu, Bo Yuli itu nah, tapi bisa di itu 4 biasanya.
1: Nah, itu sudah kita ajakin Bo Yuli jadi insyaallah ya. Kan jadi, mau karaokean sama Bu Kepsta.
0: Iya, nembang. Kan.
2: Lagi sudah siapa ya? Khusus Sutar Kancil kan pintarnya nyanyi.
1: Apalagi Busu Misran, Buh. Paling jago sudah itu semua rekaman itu, Busu.
2: Yang pintar-pintar nyanyi, Mbak, yang ditapai. Iya, ada, Mbak. Lagunya, lagunya apa diputar nih?
0: Lagunya ada lagu Ikke Nurjana, Pulang Permata. Lagu, mau yang mana busu?
2: Putar aja segalanya, Mbak.
0: Oke.
2: Ya. Syukur tuh, Mbak. Jaganya para sini, temu undang aja, Mbak.
1: Nah, itu.
0: Sayangnya jauh nih, sudah.
2: Ya, semuanya jauh sayangnya, Mbak, ya. Jaganya para temu undang, ahli nyanyi juga tuh, Mbak.
1: Ahlinya juga, sudah nih.
2: Apa lagi?
0: Itu sudah.
2: Jadi, Mbak Tata, Mbak Mia.
1: Sama-sama, busu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kenapa ya? Ada yang menelpon tapi ini bisa diangkat nih.
1: Bisa dipencet kan, Mbok?
0: Coba kita nih, ini bisa nelpon juga.
1: Ini bisa nelpon juga. Emang di tutup dulu terus dibuka lagi bisa, Dek?
0: Sudah di restart tapi ini
1: bisa.
0: Bisa
1: juga.
0: Maaf ya.
1: Kalau ini katanya gangguan ngebak lah bahasa orang-orang anu ya, orang TI. Aduh, orang TI
0: ya kan.
1: Ngebuk gitu.
0: Iya, mohon maaf ya, Bos Mbok ya. Ini tadi Busu Wahyu sama Busu apa nih? Sebentar, lupa.
1: Busa bersyukur.
0: Iya, busa bersyukur.
1: Mau disempat di telepon boleh di chat dulu, Busu.
0: Iya.
1: Kita bacakan.
0: Nih juga kita angkat lagi ya. Halo.
1: Baru di ano panjang umur.
0: Udah lama nih, Busu. Nih bertelepon nih.
4: Iya itu. Update kenapa WhatsApp-nya?
0: Iya tuh, tahu nih, Busu.
1: Ano dibungkam kita nih, Busu.
4: Pulang.
1: Aduh, kenapa pulang dibungkam yo?
0: Itu sudah.
4: Semoga baik-baik aja WhatsApp-nya tuh.
0: Di telepon balik nih bisa juga nih.
1: Tegaknya emang anu aplikasinya tegaknya nih kan dia lah. Kita laporkan ke Elon Musk dulu yo.
4: Jauhnya.
1: Jauhannya. Siapa hari yang bisa nih berarti?
4: Tapi di Bapak mau undang aja ke Samarinda siapa tahu dapat
1: tips. Iya. Siapa tahu ikut berkarokean kan jumpa fans ya, Mbok. Tata yo. Tanggal 12 kan dia kan.
0: Iya. Pakai bahasa Inggris ya.
4: Langsung 4 jumpa fans ya.
1: Langsung 4 jumpa fans ya kan.
4: Padahal si Dan dia ada denger RRI.
0: Di tahu mungkin.
1: Malah dia di jalannya di tahun juga. Bahaya nih, emang kita ini harus mempromosikan RRI sampai ke Amerika kayaknya. Betul. Oh, ada sih Voice of Indonesia kan buat RRI jual.
0: Iya.
1: Oh, iya betul. Tapi kan enggak kenal sama Mbok Tata sama Mbok Mia.
4: Iya, kalau udah kenal tuh. Waduh. Balik-balik lagi nyekin Indonesia tuh.
1: Kalau udah kenal anu ya. Bestie kayaknya.
0: Nyaman kan sebetulnya di traktir kita ya.
1: Iya.
4: Mm-mm. Iya, bujur. Kalau Elon Musk tuh belikan bakso satu sama Rinda tuh apa?
0: Gawal kan makan bakso.
1: Aduh, Incil Maha tuh nyasida. Aduh itu di ujung rekening Sida gini masih ada banyak sisanya tuh.
0: Iya,
1: satu sama Rinda bakso.
0: Iya, bisa kan? Tuh beli se-RT, sekurahan, sekabupaten. Iya,
4: sampai ke monyet-monyet bisa makan bakso.
1: Nah, makanya. Ngomong-ngomong kita ngomongin Elon Musk gitu. Request lagu apa nih, Bus?
0: Pasti lagu galau kan?
4: Heeh, itu kan
1: sudah batu-batu kan dia.
0: Nah, jedah lagu Gundah Ike Nurjana mau.
4: Oh iya boleh kalau ada Ike Nurjana tuh boleh.
0: Oke, lagu galau-galau siap bese.
4: Iya, untuk kedua mbok nih ya. Selamat bertugas aja, sehat selalu aja kita berdua.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Yang bisa ditelepon di WA. Akhirnya ketelepon biasa ya, Bu ya.
0: Iya nih, aduh, beli pulsa dulu nih.
1: Iya, beli pulsa dulu nih.
0: Bisa pulsa aja kan di WhatsApp Mahan ya. Mm-mm. Oke, ini mungkin kita cukupkan ya karena ada berapa nih? 3 lagu yang mengantri nih, Bu ya. Takutnya nih sempat terputar semuanya.
1: Yaudah, kita...
0: Jadi langsung aja kita closing.
1: Kita closing. Aduh, sedih banget.
0: See you besok deh ya.
1: See you besok. Ah, besok sama Om Mia lagi di Dedang Merian ya.
0: Oh iya kah? Waduh,
1: tapi awas nendang gabungannya. Nah, diancam lagi.
0: Ramaikan ya. Ada Mbok Mia, nanti siapa tahu dikasih door prize sama Mbok Mia.
1: Iya, nanti Mbok Mia kasih door prize ya. Door prize-nya apa besok dinantikan ya. Kalau gitu kita berdua
0: pamit
1: di Denang Meriah. Tapi kita berdua masih tetap ada sampai pukul 19 ya.
0: Iya, lanjut lagi. Nanti juga ada Jelajah Nusantara ya pukul 17 ya, Mbok ya. Kita mau jalan kemana kita nih ya?
1: Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan dengan skuter
0: rodaku. Ya udah, kita closing. Oke, lanjut ya. Lagu yang terakhir, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita.

kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik

Tapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, kelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerohan Desa dan Kelurahan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah Kota Samarinda karena berhadapan langsung dengan masyarakat. BKPSDM Samarinda mendorong agar aparatur kelurahan terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan sehingga kebutuhan warga dapat ditangani secara cepat, tepat, dan responsif. Peran tersebut juga penting dalam memastikan berbagai program pemerintah dapat tersampaikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Penguatan peran kelurahan diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang semakin efektif dan dekat dengan warga. Aparatur kelurahan tidak hanya dituntut memahami administrasi, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang baik, serta memberikan solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan pelayanan yang profesional dan responsif, kelurahan dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Samarinda. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Warga, silakan masuk warga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Brand Nusantara yang mana nih mic-nya? Oh betul nih. Tak kira salah pici Momia.
1: Ada suaranya nih, Bo.
0: Ada suaranya. Iya. Okay. Selamat Marian, Musun Bo ya. Kembali lagi dengan kita berdua ya, duo Gereja ya sore hari ini. Dalam
1: program
0: Jelajah Nusantara alias Janur. Di edisi hari Minggu. 6 September 2026 ya, di weekend ini enaknya kita jalan-jalan nih, Mbok.
1: Mana tuh, Mbok?
0: Mbok Mia maunya jalan-jalan yang ke jauh sana, ke ujung timur Indonesia.
1: Mbok tebak dulu ya,
0: mana? Papua. Betul. Kita mau jalan-jalan ke Papua nih, Mbok.
1: Oke, kemana nih, Mbok?
0: Kita liburan di hari Minggu ya, jalannya kita jalan virtual aja ya. Kita mau jalan-jalan ke Papua Pegunungan nih, Mbok.
1: Mana tuh, Mbok?
0: Nah, karena provinsi Papua Pegunungan nih dikenal juga sebagai salah satu wilayah dengan pesona alam dan budaya yang luar biasa greceknya di Indonesia. Yo. Nah, jadi wilayah ini tidak hanya menyajikan keindahan yang menakjubkan, tapi juga ada nilai sejarahnya juga ada, tradisinya juga ada, apalagi kental ya tradisi orang di Papua sana ya.
1: Betul.
0: Dan juga tentunya kearifan lokal yang masih terjaga sampai wayah nih. Nah, jadi banyak nih, Mbok, wisata yang ada di Papua Pegunungan, salah satunya adalah Taman Nasional Lawrence. Nah, ini ada di 3 provinsi nih, Bu Mbok. Banyak juga ya, 3 provinsi ya, berarti luas ya. Di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan juga Papua Selatan. Nah, untuk Eta mau ke sana ya, bisa melalui di Kabupaten Timika, Wamena, dan juga Enarotali. Ini adalah kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara nih, Mbok, dengan luasnya tuh mencapai 2,5 juta hektar.
1: Waduh, ganal nih.
0: Iya, ini kalau kita jalan kaki ini bisa berapa hari ya?
1: Sampai-sampai.
0: Dan ini ditetapkan juga nih, Mbok, sebagai warisan dunia oleh UNESCO di PBB ya. Nah, ini juga membentang di 10 kabupaten di Papua dan menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna ya, khas wilayah tropis pegunungan. Dan di sana tuh, Mbok, saking luasnya ya, saking besarnya nih, ada 630 jenis burung dan 123 jenis mamalia yang teridentifikasi di kawasan di Taman Nasional Lawrence ini ya. Tegak spesies endemik Papua, tegak cendrawasih, kasuari, dan juga ada puyuh salju nih.
1: Langka ya, Mbak ya.
0: Langka. Dan di sini juga selain flora fauna ya, ada juga sebagai tempat tinggal ya suku aslinya, tegak suku Nduga, Deni Barat, Amungme, Sempan, dan juga Asmat. Nah, mari untuk Etam mau ke sini ya, misalnya Mbok Tata nih mau honeymoon ke sini ya kan?
1: Amin
0: ya. Bisa lewat Timika, Wamena, dan juga Enarotali ya. Waktu wawon ini aksesnya nih mudah nih, Mbok Etam harus menjelajah ya ibaratnya, tapi tentunya terbayar sama keindahan alam yang luar biasa.
1: Ini bisa dilupakan ya.
0: Betul. Semoga kita ada rezeki ke sana ya, Mbok ya.
1: Amin.
0: Kita berdua bareng, enggak usah diajak gitu. Siapa itu, Mbok?
1: Suspendi ditinggal ya.
0: Iya. Yaudah, nanti kita lanjut lagi ya, Mbok Tata. Masih ada
1: banyak lah ya
0: wisata lain yang ada di Papua Pegunungan. Kita nelinga lagu-lagu Nusantara. Kita ketemu sama lagu dari Bugis dengan Terapangin Nipi.

0: Dan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
5: Setuju?
6: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
7: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
4: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
8: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
7: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
4: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
9: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, Mbak Mia, nih kita lanjut lagi ya perjalanan kita ke Papua, pegunungan ya.
1: Papua pegunungan. Heeh. Mana lagi nih, Mbak?
0: Sudah ke Taman Nasional. Sekarang kita geser ke Danau-danau ya. Mm-hmm. Ini ngarannya Danau Habema nih, Mbak. Jadi Danau Habema ini lokasinya di kaki Gunung Trikora. Adanya di Kabupaten Jayawijaya, Papua. Jadi ada di ketinggian sekitar 3.300 meter di atas permukaan laut ya. Dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Indonesia nih, Bo. Karena lokasinya yang tinggi, danau ini dijuluki sebagai danau di atas awan.
1: Wih, keren banget nih, Bo.
0: Berarti bagus ya untuk foto-foto nih.
1: Cocok buat kita nih.
0: Apalagi masukkan Instagram. Itu sudah. Jadi hamparan padang rumputnya luas, ada juga banyak tumbuhan endemik yang mungkin jarang kita lihat. Kemudian ada pegunungan yang selimuti kabut nih. Jadi suasananya tuh sejuk dan menyenangkan gitu ya. Suhu di sana bisa mencapai 0 derajat Celcius loh. Jadi wisatawan disarankan membawa pakaian hangat.
1: Oh, selimuti kabut ya. Tapi bukan kabut asap ya, Mbok ya?
0: Bukan.
1: Beda kabut.
0: Iya, ini kabut yang enak dilihat gitu ya. Kemudian akses ke sana itu mendik salah sekitar 3 jam perjalanan ya dari Wamena dengan kendaraan khusus. Namun kita bisa melihat keindahan pemandangannya gitu, Mbok. Jadi bisa kita mendapatkan di Samarinda nih, beda memang.
1: Kalau kabut di sana kabutnya cakep. Kabut di sini kabut asap loh.
0: Itu sudah kabut asap. Jadi sana enak senang
1: sampai
0: gitu ya.
1: Sampai 0 derajat Celcius, Mbok. Kita aja di sini di studio aja 25 aja udah
0: gigil ya.
1: Gigil apalagi 0.
0: Waduh, memang harus bawa selimut, bawa jaket.
1: Iya,
0: pakai shell.
1: Tegak masuk freezer nih ini ya rasanya. Tegaknya tegak tuh kayak iya. Pernah masuk freezer aja ya.
0: Kan pernah jadi sosis kan?
1: Oh iya ya.
0: Sosis frozen gitu.
1: Sosis frozen jar.
0: Aduh.
1: Abis itu kita ke ini, Mbok.
0: Mantap.
1: Ada namanya Lembah Baliem. Nah, ini letaknya ya, Mbok, di Pegunungan Jayawijaya. Dan jarnya ya dikenal sebagai jantung budaya Papua.
0: Wah.
1: Nah, dihuni juga oleh suku-suku besar ya di Papua, ada suku Dani, suku Lani dan juga suku Yali. Nah, ini menawarkan perpaduan antara keindahan alam dan kehidupan adat yang tentunya autentik benih nih, Mbok. Dan setiap bulan Agustus nih, Mbok, sudah lewat berarti ya.
0: Iya.
1: Jadi Lembah Baliem ini menjadi tuan rumah bagi festival Lembah Baliem, ajang budaya tahunan yang mempertemukan berbagai suku untuk menampilkan tradisi perang, tarian, musik dan juga upacara adat. Nah, selain dijadikan simbol perdamaian antar suku ya, festival tadi itu juga menjadi daya tarik wisata yang bisa cocok benar untuk etam kunjungi misalnya etam berada di Papua pegunungan.
0: Oke.
1: Masih ada lagi, Mbok, Kendia ya.
0: Iya, akan kita lagu dulu kita ya.
1: Sajikan setelah kita nelinga lagu-lagu berikut ini.
0: Yuhu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Iya, balik lagi Bu Sumbo. Masih di Janur, Jelajah Nusantara ya. Nah, kita jalan-jalan lagi nih, Mbak. Jalan-jalan ke Bukit Kilise loh.
1: Enggak kompak.
0: Ulang.
1: Jalan-jalan.
0: Kemana?
1: Dengan
0: Dengan siapa?
1: Aneh banget ini, memang kurang di briefing ya,
0: kurang briefing ya. Walaupun kita enggak kompak, sebenarnya kita nih di hati selalu jadi satu.
1: Iya, betul.
0: Iya, ya udah ngomong-ngomong.
1: Lanjut nih, Mbak.
0: Lanjut aja kita ke Bukit Kilise nih, Mbak. Oh, Tata ya. Ini adalah salah satu perbukitan ya, Mbak, di daerah Desa Kilise. Kilise apa Kilise ya? Di Yakuhimo, Papua. Jadi di bukit ini dari fotonya ini, aduh cakep bener pokoknya lah. Khas-khasnya pegunungan di Papua sana yang ada rumah-rumah rumbianya tegak tuh ya. Jadi pemandangannya ini menarik bener dan selalu tertutup hutan nih, Mbok. Dan pepohonan yang rimbun. Jadi aduh berasa bener ini sejuknya di sana ya. Ini jadi salah satu tempat yang terlihat sangat indah. Nah, jadi panoramanya di sini juga hutan hijau, udaranya segar, dan dari jauhan Ibu Sumbo, puncak bukit ini sering tertutup kabut, tapi bukan kabut asap ya. Jadi
1: lagi-lagi ya, beda
0: menciptakan pemandangan
1: ya,
0: menawan. Nah, di Desa Kilise ini juga dikenal sebagai salah satu desa adat yang masih mempertahankan tradisi leluhur tegak rumah honai, perang suku, dan ritual bakar batu atau upacara kebersamaan khas masyarakat Papua.
1: Oke, abis itu lanjut nih kita main ke yang ada pasir-pasirnya lah ya.
0: Iya, pasir-pasir apa nih?
1: Pasir Putih Aikima namanya. Jadi ini adalah salah satu dari keunikan alam Lembah Baliem yang juga tercermin di Pasir Putih Aikima nih, Bo. Jadi ini tuh sebuah fenomena yang berupa hamparan pasir putih di dataran tinggi tanpa laut. Unik ya.
0: Keren.
1: Biasanya kita tuh nemukan pasir tuh pasti di pantai, tapi ini di dataran tinggi loh ya.
0: Dataran tinggi lah padahal.
1: Menarik bener nih ya. Jadi pasir ini asalnya dari Danau Wiyu yang mengering akibat gempa bumi pada tahun 1813. Jadi udah lama bener. Terus ya apa, pasirnya berasal dari situ karena mengering akibat gempa bumi tadi ya. Jadi pemandangan ini kontras nih antara pasir putih, ada batuan karang, kemudian juga ada bunga-bunga liar nih ya. Jadi menarik bener untuk etam foto-foto di sana nih ya.
0: Iya, cocok nih buat kita nih, siapa tahu pengen main pasir ya kan, bikin istana pasir. Betul. Nambang pasir. Nah, enggak ya, kalau nambang enggak ya?
1: Nambang.
0: Bisa. Padahal masih banyak bener nih, Mbok, wisata di Papua, tapi saking banyaknya yang bisa etam sebutkan.
1: Iya, saking banyaknya, saking cantik-cantiknya
0: ya. Salah satu adalah Mumi District di Kurulu, ada juga Puncak Mandala, ada Gua Seongbuk juga ya. Iya. Dan semuanya indah semua ya yang di itu Papua sudah. Pegunungan ya. Kalau gitu kita udahin dulu deh karena waktunya di penghujung juga, Mbok ya.
1: Betul. Tadi juga infonya dikutip dari laman apa nih? papuapegunungan.kpu.go.id ya.
0: Kita ketemu lagi Bu Sumbo Kendia di zona petang. Masih dengan kita berdua, tetap bersama kami di Perompat RSA Marinda.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
2: apa itu mental health?
1: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Pencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keruan Nasional Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN berharap Radio Republik Indonesia atau RRI terus memperkuat perannya dalam menyampaikan informasi mengenai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara kepada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam rangka HUT ke-81 RRI dengan harapan RRI dapat menjadi media yang konsisten mengawal berbagai informasi dan perkembangan IKN. Selain pembangunan, OIKN juga mendorong RRI untuk ikut mengangkat perkembangan budaya dan pariwisata serta ekonomi kreatif di IKN. Peran media dinilai penting untuk memperkenalkan potensi budaya, destinasi wisata, dan kegiatan ekonomi kreatif kepada masyarakat luas, sekaligus mendukung kemajuan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Wih, keren banget nih baju. Sweater 100 ribu dapet 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau ngetrip nih bisa hemat kalau kayak ini.
2: Nah, siapa nih yang suka ngetrip? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum menjadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.
3: Panggilan kepada Bapak Ramu.
4: Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
5: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyariknya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara. Ya, Bu Sumbo masih dengan kita berdua dalam program Zona Petang ya, Mbak Tata ya.
1: Iya.
0: Kan dia
1: ada info-info ya, iya, nanti yang kita bacakan. Tapi kita sembari menantikan azan maghrib ya.
0: Jam berapa nih, Bu? Insyaallah berkumandang di pukul 18:16 waktu Indonesia Tengah. Kegerutan bersama kami di Perempat Eri Samarinda.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
1: Baunya pang sungai ini leh.
2: Tegak apa di bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sidak odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.
5: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwah terus ke aku.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya, aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwah mulu tiap hari.
2: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
1: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
2: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tahu.
1: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari? Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwah tiap hari.
3: Hah, kok gitu sih?
1: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

0: Oke, masih di zona petang ya, kerana sana. Nah, ini Mbok Mia, ada informasi nih ya.
1: Apa nih,
0: mengenai Mbok? Ya, sampah yang menumpuk gitu ya di teras Samarinda. Jadi Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Samarinda ini melakukan pembersihan sampah di kawasan teras Samarinda 2 yang baru opening gitu ya. Jadi kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan nih, sekaligus mengurangi pencemaran di aliran sungai. Jadi pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Suwarso, ini mengatakan pembersihan dilakukan karena masih banyaknya ditemukan sampah plastik ya. Kemudian juga ada kayu yang membuat kondisi sungai itu terlihat kotor. Nah, ini memang menjadi PR ya untuk warga Kota Samarinda. Karena masih banyak juga yang membuang sampah sembarangan.
1: Aduh, nggak boleh ya. Bubuhannya kurang di sana, Bu Sumbo, siapa lagi nih? Julak. Acil, julak acil.
0: Iya, harus gak jaga boleh kebersihan gitu, Mbok ya. Kalau mau ada sampah di kantongnya aja dulu.
1: Kalau ketemu
0: rumah dibuang.
1: Iya, kalau ketemu tempat sampah baru dibuang ya, Mbok ya.
0: Betul.
1: Soalnya
0: di enak juga dilihat kalau kotor kan?
1: Bujur. Kan kadang itu, Mbok ya. Misalnya banjir atau misalnya ada sampah menumpuk, kadang temen di sadar nih ternyata dari kita ya kan. Betul. Tapi kita menyalahkan orang lain, misalnya menyalahkan pemerintah, jadinya di bagus lah penanganannya, padahal kadang etam disadar nih ya, ternyata etam sendiri yang memulainya dari awal gitu, Mbok yo.
0: Iya, disadar buang sampah sembarangan. Permen aja tetap sampah gitu.
1: Iya, benar. Satu bungkus permen halus saja sudah sampah ya, Mbok yo.
0: Nah, itu. Kita enggak punya mungkin terbang nanti.
1: Iya.
0: Terbang ke tempat lain ditaruh Jadi memang harus menjaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan ya. Karena teras Samarinda 2 juga baru dibuka, sayang benar kalau dikotori kan.
1: Iya, sudah grece-grece. Aduh, ada sampahnya
0: itu
1: ya,
0: sudah. Infonya dikutip dari laman ri.co.id nih yang sana.
1: Okay. Ya, kita lanjut lagi ya, Mbok ya. Kita ngelingkar lagu-lagu Nusantara, kita ketemu sama lagu Jawa dengan Klebus.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
1: Zir, kasihan ya mah bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
2: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
0: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.

0: Suara Budaya Nusantara, ya Bu Sumbo, balik lagi kita di Zona Petang ya. Setelah kita nelingin lagu-lagu Nusantara tadi, barusan kita nelingin lagu dari Kutai nih Mbok Tata. Dengan Burung Pipit dari Selvi Marissa ya.
1: Burung Pipit.
0: Ya, apa lagunya?
1: Baru dengar tadi ya.
0: Iya, Bu Jun.
1: Ada info sebelum, lagi nih,
0: Mbok. Sebelum kita closing nih Mbok, ya ada info seputar nih Menteri Dalam Negeri ya, alias Busu Tito Karnavian ya, Busu lagi kita so akraben ya lah. Jadi sidang menegaskan untuk adanya larangan membakar lahan tanpa pengecualian sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah pusat juga memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk meningkatkan pengawasan terutama di wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Nah, langkah ini diambil untuk mencegah karhutla yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan juga aktivitas warga ya. Pemerintah juga mendorong pemerintah daerah serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan potensi maupun kejadian karhutla ya. Dan karena kebetulan nih hari ini tegaknya lumayan banyak ya titik kebakaran lahan yang ada di Samarinda ya, Mbok Tata. Mulai dari di Beli mau lempake. Berarti tadi yang lagi rame-rame tadi bunyi ya, sirene ya. Ya. Kayaknya karena ada kebakaran lahan yang ada di Belimau, di Lempake, di Betapus ya. Ada juga di Jalan MM Rifadin di Samarinda Seberang, kemudian di ada di Tol Balsam kilometer 40, ada juga di Poros Muara Jawa, ada juga di Pal Besi Loa Bakung. Dan juga di Sempaja ya. Dan tadi yang lagi ramainya juga di Betapus tadi itu Mbok Tata ya. Nah, karena Etam juga pantau ya, akhir-akhir ini udaranya juga semakin
1: berkabut ya,
0: Mbok ya. Biasanya itu moonnya cerah ya, moonnya berkabut masih putih ya.
1: Iya, ini tadi juga berkabut.
0: Berkabut, ya? Tapi agak kuning, agak kuning karena adanya asap, campur-campuran asap tidak ada tuh, Mbok ya, Tata ya. Dan semoga tak ada himbauan dari Bu Suti itu Karnavian tadi ya, Mendagri tadi, semoga bisa menjadi acuan untuk Bu Sumbok segalanya supaya Etam bisa membuka lahan atau Etam lagi ada aktivitas di pekarangan, entah mengembuka lahan, jangan dibakar.
1: Betul.
0: Nah, karena apalagi musim kita musim kemarau, gampang benar terbakar ya, yang daun-daun kering, ranting kering, ataupun mungkin etam ya, etam yang lagi ini nih.

0: Masih.
1: Terasa nih dari yang tadi sampai
0: sampai wayah nih. Oh, nih sudah ada nih yang mau menggantikan kita berdua nih buat Tata.
1: Sudah siap ya.
0: Nisa sudah siap
1: nih sudah.
0: Iya, ada Nisa Sabian ya di luar sana alias Mbok Nita ya.
1: Nita Sabian.
0: Nita Sabian yang akan menemani Bu Sobat segalanya dalam rangkaian Semarinda Malam hingga merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Okay. Kita berdua undur diri. Saya Mbok Mia.
1: Saya Mbok Tata. Pamit undur diri.
0: Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Sampai jumpa dan selamat weekend. Bye.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habratam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana kebakaran lahan seluas 20 x 50 meter terjadi di tanah kas Desa Karya Bakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur pada Sabtu sore 5 September 2026. Peristiwa yang melanda tanah rastan milik Kementerian Transmigrasi ini diduga kuat dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan. Cuaca panas yang membuat vegetasi mengering serta tiupan angin kencang menyebabkan kobaran api sempat menyambar dengan cepat dan memicu kekhawatiran akan meluas ke permukiman warga. Berkat respon cepat dan kerjasama solid dari tim gabungan yang terdiri dari Polsek Muara Wahau, Damkar Manggala Agni, petugas PLN hingga warga setempat, dua unit armada pemadam kebakaran berhasil dimobilisasi untuk melokalisasi dan memadamkan api sepenuhnya hingga situasi kembali aman terkendali. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Senang nih bermain bersama. Adik pintar, ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
3: tolong.
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren di sana, selamat malam. Malam Senin ceria. Mbak Nita ngawani kita segalanya kembali ya sampai merapat pukul 12 waktu Indonesia Tengah di malam hari ini, tentunya di program pertama Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Ya keren di sana di cuaca yang wow sekali ya, hari ini panas, masih panas benih. Tapi akhir-akhir ini nih udah mulai anginnya tuh mulai kencang, tapi tidak hujan turun masih nih ya. Tapi kemarin beberapa hari yang lalu apa kemarin ya yang hujan turun di beberapa hari Jumat ya, tidak salah ya, hujan tuh turun di kawasan Samarinda seberang. Tapi peradugannya sih masih hujan buatan juga ya. Cuman nih Nita belum ada merasai gitu, baru mendengar kisahnya mah tuh. Iya tuh, memang cuaca hitam hari ini tuh cerah segalanya Bapak Sombok ya, dengan suhunya kisaran tuh bahkan dah, karena dah malam dah, jadinya di sampai 30 derajat lagi malam hari ini, cuma kisaran sampai 27 derajat paling tinggi ya. Dan Janita tadi tuh jalan ke daerah mana ya, ke pokoknya daerah Abul Hasan kesana gitu ya. Nita ini terkejut ya nih Bapak Sombok, daerah rumah Nita tuh di sampai berkabut benih gitu ya. Maksudnya udah di tapi ada kabut gitu. Ternyata arah ke hulu, ke hulu kah ke hilir ya. Pokoknya arah ke sungai gitu ya. Pokoknya lewati Abul Hasan dan lain-lain, pokoknya arah ke tepian tuh udah ternyata berkabut benih gitu ya. Terkejut juga Nita nih, sama juga nih tegak lagi banyak juga di Instagram gitu ya, bahwa si Dani menginfokan misalnya di Samarinda nih, terutama di daerah-daerah Sungai Mahakam gitu ya, arah-arah enggak ke seberang gitu tuh udah mulai pekat tuh kabutnya. Tapi sebenarnya komen-komen orang tuh tadi hambat tuh aman aja gitu ya, cerah-cerah aja, dah cerah tuh gitu, dah tapi kabutnya tapi tebal tuh gitu ya. Nah mulai sore tadi tuh tegi-teginya habis asar tuh gitu ya, dah mulai tebal tuh kabut hitam di wilayah tepian gitu ya. Jadi untuk Bu Sombok galanya terutama yang lewat atau tinggalnya di daerah tepian, ayo dipakai maskernya ya, mun keluar ya, karena Nita tadi tuh nih tahu mun misalnya betebal gak tuh kabut di daerah sana gitu ya, jadi tuh agak terbatuk-batuk jadi jalan tadi karena dipakai masker. Iya itu informasi pembukanya ya Bus Mbak Ian. Dia akan lanjut lagi tentunya dikawani masih dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara, dan diselingin dia dengan informasi seputaran Samarinda dan sekitarnya sampai merapat pukul 19.25 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Jadi tetap bersama kami di Radio Pro 4 Samarinda.

0: Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi denger Perompat RRI.
2: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
3: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
2: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
3: Oke deh, keren.
4: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
5: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Kami udah download nih RRI digitalnya.
5: Kalian kapan?
6: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Ya, keren yang sana datang dengan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi yang menjalankan. Ya, keren yang sana beralih ke informasi lainnya, di mana erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada hari Sabtu kemarin ini sudah memicu sebaran abu vulkanik ya, sampai mengganggu keselamatan jalur penerbangan menuju Jakarta. Akibatnya terjadi pembatalan massal nih pada jadwal penerbangan dari Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto atau APT Samarinda yang memiliki rute tujuan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kondisi darurat ini juga membuat suasana di Bandara APT Pranoto hari ini ya, karena sana tadi siang itu tampak beda juga dari biasanya, di mana area vital bandar udara terpantau relatif sepi dari aktivitas penumpang. Terlihat juga beberapa calon penumpang akhirnya mendatangi area customer service, maskapai, dan pusat informasi untuk cari kepastian nih, dan juga tentang penjelasan begitu ya, terkait pembatalan mendadak yang terjadi juga. Menghadapi pembatalan operasional ini juga, pihak otorita bandara ini terus memantau situasi pergerakan abu vulkanik secara dinamis demi menjaga keselamatan penerbangan. Sementara itu juga, para penumpang yang terdampak diarahkan untuk memilih opsi penjadwalan ulang atau reschedule keberangkatan atau mengajukan pengembalian dana tiket atau refund uangnya gitu. Ya, semoga segala badainya kalau eta melalui ya, busuk mbok ya, karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja ini belakangan ini ya. Sama-sama eta berdoa untuk keselamatan bangsa etam ya. Informasinya dari laman website tribunnews.com.

0: Meniup lilin saat merayakan hari kelahiran atau ulang tahun memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada banyak orang. Ternyata tradisi ini sudah ada sejak dulu, bahkan berasal dari era Yunani kuno. Meniup lilin dipercaya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang dulu yang menyalakan lilin untuk merayakan kelahiran Dewi Artemis. Sementara menurut teori lainnya, tradisi tiup lilin di atas kue saat ulang tahun ini pertama kali dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu persatu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat.
1: Banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja, itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, karena di sana nih informasi terakhir ya sebelum menutup kebersamaan Etam di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Ini ada pemandangan menarik hari ini ya di tengah penutupan sementara bandara tadi ya, Internasional Soekarno-Hatta ya, yang di berita sebelumnya gitu ya memberikan dampak atau mengakibatkan ini kan tadi malam gak tuh ya habis Borneo lawan Persija gitu Bu Sombok ya, jadinya karena adanya penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta itu membuat sejumlah pemain Persija Jakarta bersama pelatihnya Shin Tae-yong itu sempat melakukan latihan ringan ini di kawasan Citra Niaga Samarinda tadi pagi gitu. Di Citra Niaga ternyata sudah latihan ya. Latihan ini juga dilakukan tentunya sebagai bagian dari aktivitas fisik para pemain selama berada di Samarinda, mengingat juga sampai wayah ini gitu ya Persija Jakarta tuh masih terkendala pulang akibat penutupan penerbangan dan Bandara Soekarno-Hatta. Sudah terlihat menjalani latihan ringan juga nih untuk menjaga kebugaran sebelum akhirnya melanjutkan agenda tim berikutnya. Dan kehadiran para pemain Persija dan juga Shin Tae-yong di kawasan Citra Niaga ini tentunya menarik perhatian gitu ya dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi. Dan di videonya pun banyak nih yang ngevideoin pemain Persija nih lari-lari gitu di Citra Niaga gitu. Soalnya misalnya ke Gor Sempaja agaknya keramaian gak tuh ya. Dia heboh tuh gitu. Apalagi tadi pagi kan Etam senam masal gitu ya keluarga RRI gitu ya. Tegaknya jadi senam bepotoan mah tuh dengan Shin Tae-yong gak tuh ya.

Tapi sayangnya malam tadi ini ya, apa ini namanya, Borneo harus menelan kenyataan pahit gitu, bahwa memang kalah dari Persija ya 1-0 gitu ya. Ya nek papa leh, masih ada hari esok, gak tahu untuk memperbaiki komposisi Borneo gitu ya, supaya bisa balik lagi nih ya, pesut etam. Ya karena disana informasinya dari laman Instagramnya info_kukar ya. Eta melanjut nih ya di Beseprah bagi seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerandeksana perbaikan kebocoran pipa PDAM di Jalan RM Marta Dinata Samarinda akhirnya selesai pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Proses perbaikan ini sempat memakan waktu lebih lama dari estimasi awal akibat adanya kendala teknis di lapangan. Pasca selesainya perbaikan, Perumda Tirta Kencana kini tengah mengupayakan penormalan distribusi air kepada para pelanggan secara bertahap. Meski demikian, aliran air untuk area pelanggan yang berada di lokasi jauh dan dataran tinggi diperkirakan akan membutuhkan waktu distribusi yang lebih lama. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku
4: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
6: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren ya, senang lanjut di Beseprah Bekesa seputar budaya daerah. Di malam hari ini Antam akan membahas, judulnya nih agak sensitif gitu ya. Jadi ada salah satu makanan khas dari Papua, tepatnya adalah tentang seafood, karena sana tepatnya lagi adalah udang. Nah, udang ini, kita ketawa duluan ya. Jadi nama udangnya ini adalah udang selingkuh. Nah, jelek benih ya, Antam dengar namanya, tapi sebenarnya nama ini tuh adalah nama udang atau hidangan udang yang unik gitu ya, khas dari Papua gitu. Jadi ini konteksnya tidak negatif gitu ya, tapi positif gitu. Jadi kenapa ya namanya tuh udang selingkuh gitu? Karena udang ini kerandeng sana cangkangnya itu keras tegak lobster gitu ya. Terus ada capit, ya kan? Dan kedua capitnya ini mirip tegek kepiting, enggak itu. Nah, makanya masyarakat setempat menganggapnya ini sebagai udang hasil dalam tanda kutip hasil perselingkuhan gitu antara lobster dan juga kepiting gitu. Makanya namanya udang selingkuh. Unik ya. Karena bentuk udangnya ini biasa, makanya akhirnya ini yang menjadi ciri khas gitu ya dari Papua terkait udang ini, keren di sana. Dia tuh makan berkenalan gitu ya, lebih lanjut tentang udang selingkuh ini, keren di sana. Tapi Atam nelinga dulu yang gak lalu nih, mun tadi dibukanya dengan Banjar, Atam ke Dayak lagi nih.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Nah, tadi yang lanjut eta membahas si udang selingkuh peran di sana. Jadi dari namanya udang selingkuh ini tentunya beda jenis dengan udang-udang lainnya. Pada dasarnya udang dengan nama Latin Ceras albertisi ini adalah jenis udang air tawar yang banyak dijumpai di sepanjang Sungai Baliem Wamena. Tapi perbedaannya tadi ya balik lagi terletak pada capit yang sida miliki. Capitnya ini besar gak tuh ya, sampai nyerupai atau mirip dengan capit kepiting. Dan keunikan inilah yang akhirnya menyebabkan hewan ini ya atau udang ini tuh dijuluki dengan udang selingkuh, karena dianggap sebagai hasil perselingkuhan dalam tanda kutip antara lobster dengan kepiting, gak tuh keren deng sana. Dan tentu aja gitu ya, ini kan adalah anggapan masyarakat setempat, dan itu tuh sebenarnya ndak sepenuhnya benar gak itu ya, karena udang yang sepintas nyerupai lobster ini murni adalah jenis udang air tawar, bukan udang perselingkuhan tege itu. Nah, udang selingkuh ini juga terkenal benih ya, baik di Lembah Baliem itu sendiri, seluruh Papua, sampai ke seluruh Indonesia. Dan bukan cuma unik aja gitu ya, tapi rasanya juga nyaman gitu. Udang ini tuh punya tekstur dagingnya tuh mirip lobster yang padat, terus juga berserat gitu. Dan waktu lagi digigit gitu ya, dagingnya tuh lembut gitu, dan ada dikit tuh rasa-rasa manis gitu. Dan juga sama, ada kesamaannya ya dengan udang pada umumnya. Segala bagian udang selingkuh ini bisa dimakan kecuali bagian kepalanya gitu. Jadi kepalanya tuh ndik kawa dimakan ya. Tapi mun misalnya etam lagi makan udang ini, etam akan dapat bonus daging ya. Mun misalnya biasanya udang tuh badannya aja yang dimakan gitu ya, tapi kalau dari sini badannya bisa dimakan secapit-capitnya juga. Yang pore tadi tuh kawa dimakan juga dagingnya.

0: Tari pendek pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
1: Ini anak memang sudah mau, lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Lanjut dikit Bu Samba ya. Salah satu kuliner khas Papua ini ya, si udang selingkuh ini bisa eta masak dengan cara digoreng ataupun direbus tergantung selera etam. Karena cita rasanya nih dah nyaman tuh gitu ya, di apa-apain, di bumbu apa-apa tuh dah nyaman gak tuh ya. Mun udang ini fresh gitu ya. Kalau di fresh, di segar beda lagi gitu ya. Jadi harus fresh, harus segar gak tuh men etam gak makan si udang ini. Sebenarnya dia cuma udang ini gitu ya, tapi segala seafood gitu ya, mau udang ke kepiting apapun itu harus fresh supaya nyaman. Tege ikan aja harus fresh tege itu ya, harus segar. Di mana udang ini tuh kawa dimasak dengan cara apapun juga, tapi biasanya mun di sana gitu Bu Sombo ya, udang ini tuh akan disajikannya tuh dengan bumbu saus tiram, terus juga ada saus mentega ataupun pakai saus padang juga. Dan mun di sana gitu ya, ada sayur kangkung atau bunga pepaya yang dijadikan sebagai pelengkap gitu, dan juga tentunya bisa bikin hidangan si udang selingkuh ini jadi lebih nyaman kayak itu. Dan juga ada kabar baik juga bagi Bu Sumbo yang lagi diet gitu ya, jadi tidak perlu khawatir dengan menyantap si udang selingkuh ini, karena udang air tawar ini tuh punya kandungan kalorinya rendah beneh keranda sana, kisaran 106 kalori per 100 gram daging udang segarnya. Jadi aman bener ya bagi yang lagi memang diet nih, untuk ngurangi makan, bisa nih atau makan udang selingkuh ini. Dan juga di tege udang air asin gitu ya, udang jenis ini itu tuh punya kandungan kalsium dan juga protein yang tinggi bener, dan cukup baik juga bagi kesehatan. Walaupun jumlahnya ini masih tergolong banyak dan juga aman gitu ya di perairan gitu, tapi ternyata udang selingkuh ini cukup sulit ini Bu Sembo untuk ditangkap. Karena itulah, karena tingkat kesulitan untuk dicarinya ini si udang selingkuh, jadi udang ini tuh mendah di restoran-restoran tuh cukup mahal tuh gitu kerandeng sana. Karena harga proporsinya bahkan kisaran antara 100.000 sampai 300.000 rupiah tergantung besar udang yang disajikan. Tapi ternyata menetam bayar tuh gitu ya, weh terbayarkan hak tuh menetam beli si udang selingkuh ini tuh. Mau datang udah rasanya, oh tege, oh pantas nih, mau misalnya dihargai mahal tege itu. Itu hak keranda sana, informasi seputaran udang selingkuh gitu ya, namanya negatif tapi rasanya nyaman positif gitu ya, karena selingkuh bukan sembarang selingkuh ini ya, ini makanan enak bukan selingkuh yang jelek, itu tidak boleh ya keranda sana, haram kalau ini halal nih. Ya itu informasinya dari laman website indonesiakaya.com. Menjadi akhir juga kebersamaan Etam ya di Beseprah berkisah seputar budaya daerah. Habis ini lanjut Etam ya ke program selanjutnya. Apa? Bepantun kah? Atau bekeroncong? Mun ini minggu pertama berarti Etam bepantun ya Bu Sembo ya. Siapkan hak pantun terbaik kita nih. Mendek salah. Ya hak Etam lihat-lihat dulu ya habis drama legenda yuk.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana, Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memantau dampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terhadap kesehatan masyarakat, khususnya untuk mengantisipasi resiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismit Kusasi, menyatakan bahwa kondisi gangguan kesehatan di Samarinda saat ini masih sangat terkendali karena kualitas udara harian berada di kategori sedang atau di bawah angka 50 dan tren kasus ISPA terpantau stabil. Meskipun tergolong aman berkat hujan yang sempat turun di beberapa wilayah, masyarakat tetap diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan di bawah 8 jam, serta menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan topi demi menjaga kesehatan di tengah cuaca terik akibat fenomena El Nino. Demikian Hambar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kasihan hidungnya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, kerana sana saya tetap umpati bersama drama legenda malam hari ini berjudul Legenda Ringin Kurung. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Beringin Kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
1: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Rekso Yudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat.

Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah beringin kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau beringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa?

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Bing Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan, padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
1: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
1: Iya sih, kamu itu Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
1: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri. Tidak boleh begitu. Itu lancang tahu. Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken. Saya hantarkan.
2: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan, ya Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.

Soyudo dengan gagah perkasa mendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono I tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: si Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.
2: Inci.

0: pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda, perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhanyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja, Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri. Kita lihat saja apa yang

0: Pangeran Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, emang lamain game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: 98,4 MHz, 4 RRI Samarinda Krandeng sana petilah mangga dengan galah makan salad tercampur acar. Boleh kan saya ngucap basmalah, mudahan bepantun malam ini berjalan dengan lancar karena saya nih masih hak belajar. Yuk Krandeng sana saatnya bepantun, ngawani kita galanya malam hari ini bersama dengan Mbak Nita Jua sampai merapat pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Dah banyak dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara ya Bu Seemba, dan malam hari ini tema etam tentang Nita spill satu dulu ya, barang ke telepon ya. Malam bercahaya kunang-kunang, buah sukun buah pepaya, yang rajin akan menang, yang tekun akan berjaya. Jadi malam hari ini pantun etam tentang motivasi, atau ada yang dah nyiapkan selain motivasi-motivasi kehidupan juan di papa ya. Yang penting supaya etam semangat aja nih di malam Senin hari ini ya. Etam siapa penelpon pertama? Halo, salam budaya.
1: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mbak Nita.
1: Oh, Mbak Nita.
0: Apa kabar Mbak Reni?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Malam hari ini bepantunan Mbak Reni.
1: Ih,
0: sudah ada pantunnya kah?
1: Tentang apa, Ambo?
0: Pantun kita malam hari ini tentang motivasi.
1: Tentang apa itu?
0: Motivasi-motivasi aja supaya semangat kehidupan ini, Mbo. Oh. Supaya dik lemas dan bersedih gitu. Apa aja boleh deh.
1: Oh, ya sudah.
0: Iya, oke.
1: Malam ini duduk sendiri.
0: Grecek.
1: Duduk sendiri memandang bulan. Memandang bulan, bulan purnama. Memandang bulan di malam hari. Ya beginilah ceritanya. Ya Allah.
0: Ada lagi Ndik?
1: Ada.
0: Boleh.
1: Ini yang kedua tentang apa lagi?
0: Semerang.
1: Semerang. Masih tentang alam ya.
0: Oke.
1: Okay. Angin. Sepoi-sepoi.
0: Grece.
1: Malam ini tidak ada angin. Suasanya sunyi mencekam. Kesetel radio keempat. Di sana ada wanita lagi berpantun.
0: Asik.
1: Terus satu, dua, tiga ya. Atau lagi ya. Bintang kejora bersinar di malam hari. Segi menemani si bulan. Mataharinya lagi berpemanis. Intinya lagi berpantun di radio
0: bintang. Siap, ada lagi?
1: 1, 2, 3, 4 ya. Satu anu penghabisannya nanti tak.
0: Okay.
1: Tadi kurang sempurna yang tadi, yang tadi itu apa? Tentang apa yang nomor 1, 2? Yang tadi yang nomor 2 tadi tentang apa?
0: Alam ya.
1: alam. Sana sini musim kebakaran. Musim kebakaran, ladangnya terbakar. Aku terungut melihat di mobil madam kebakaran bolak-balik mengambil air. Sungguh kasihan itu tukang air, kecapean anak mencari air ke sana ke sini. Jagalah alam selalu supaya tidak kebakaran lagi. Nah ini yang kelimanya, Mbok. Kuukir pakai pena, kuukir sebuah nama.

0: sebuah nama radio Pro 4. Lagi tadi Mbak Ira lagi senam. Senam wanita di Segoro Segiri. Aduh, Mbak Rini sedih, gak bisa umpatan, lagi sakit.
1: Oh, ya Allah, sihannya.
0: Untung Bu Supendi ngasih sekas infonya ya. Sama bener, kata Mbak Rini, tapi gak bisa keluar.
1: Ya Allah, mudahan nanti lain kesempatan ya Mbak Rini ya.
0: Insya Allah.
1: Siap.
0: Yang kenang nih untuk Monita ya. Monita ya. Penyiar radio namanya Monita.
1: Grece.
0: Paling grece di radio radio perempat. Yang ngomongnya laki-laki hanya busu pendi. Untuk ucapkan terima kasih Monita. Semoga kita jumpa lagi di jam 11. Ramutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni dah tamai yo. Tentunya Bu Sembo Mbak Nita masih ngajak kita segalanya tamaan yo di 0541727656 atau di WhatsApp di 0811581998. Kau juga tamu melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Naik kuda pakai pelana, sapi bunting lambat jalannya. Walaupun hidup etam ini sederhana, yang penting hati etam selalu bahagia.

Kalau tulang eta masih lunak, tanda bayi harus dijaga. Kalau mau hidup eta enak, kerja keras jangan dilupa. Buah nanas bunga melati, oleh-oleh dari Tamasya. Kerja ikhlas dari hati, keluh kesah jangan dimanja. Anak kecil tertatih-tatih turun tangga masih tidak bisa. Biar hak badan etam nih berletih-letih, asal keluarga di rumah kawa bahagia. Kemana etam ndak cari lada, ke ujung kebun sebelah timur. Kemana etam ndak cari bahagia, ke dalam hati. Yuk yuk etam bersyukur, karena nikmat etam ini sebenarnya udah banyak ya bos mbak, cuma kadang etam aja yang lupa gitu ya. Ya keren yang sana masih seputaran motivasi, supaya ya supaya yang lagi ndak termotivasi itu jadi termotivasi, supaya yang lagi bersedih jadi bahagia gitu ya, supaya yang lagi ndak nyaman hati jadi nyaman hatinya, termotivasi dengan pantun-pantun dari Bu Sumba segalanya. Dah dibuka dengan pantunnya dari Mbok Reni yo, yang dah tamat ya. Masih panjang waktu etam kurang dari sana, kurang lebih 30 menit nih ya. Ah, mun ndak ada yang tamat etam paksa muter lagu, dia habis nih pantun Nita nih. Iya, bertemu lagu dulu Bu Sumba ya, dia tam lanjut-lanjut lagi di bepantun malam hari ini, karena belum ada yang meramaikan ini, tidak Roma online, lain Roma. Eta nalinga haneh lagunya dari Ambon.

Ya keren deh, senang lanjut bepantunan malam hari ini seputaran motivasi-motivasi kehidupan. Yang mau masuk boleh 0541727656 atau 736152 dan di WhatsApp di 08115819984. Bisa juga masuk di Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Karena ndik dapat kerang, ada baiknya cari ikan. Mimpi itu ndik dilarang asal etam kawa wujudkan. Naik tinggi ke mercusuar, lihat-lihat pemandangan. Ndik akan ada jalan keluar, mon etam selalu berkutat dalam keraguan.

Airnya habis ya diisi ulang. Izin dulu sama si tuan. Kekurangan bukan jadi penghalang. Yang penting etam ada kemauan. Kalau punya banyak uang, jangan lupa hak beli durian. Masalah adalah peluang. Ketakutan itulah yang malah itu adalah kemunduran. Agak kepanjangan di pas tuh ya, ujungnya tadi leh. Ya Bu Sombok ya, masih Nita tunggu ya. Tama nih, baru ada Mbok Reni nih, ngawani Mbok Nita. Boleh ya keluarkan pantun-pantun terbaik kita segalanya Bu Sombok. Di sisa-sisa terakhir kebersamaan Etam. Sisa-sisa terakhir kebersamaan Etam ya. Jumpa lagi hak tun dia, menhabis nih malam hari ini nih. Ke tengah sawah tangkap belalang. Belalang coklat kulitnya belang. Jangan hak etam biarkan semangat hilang. Kerja keras banting tulang. Apalagi yang lingkungan kerjanya misalnya dianggap toksik, WD toksik bahasa anak muda ya. Jadi etam harus ingat bahwa mawar berduri, bunga melati. Jadi pajangan dekoratif. Kuatkan fisik, tegarkan hati. Jalani pekerjaan dengan positif. Oke, tidak ada nama ya Bu Sumba ya. Tadi Mbok Nita sih kelawasan lagu. Ya mohon maaf leh. Etam nelinga lagu lagi ya. Habis dia nih pantun etam nih ya. Etam nelinga lagi lagu selanjutnya Pempek Palembang.

0: Paki, masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Berlomba-lomba naik sepeda, tunggu juri beri aba-aba. Harapan pasti selalu ada bagi etam yang tidak mencoba. Ada pantun juga dari Mbok Reni nih. Sekuntum mawar bunga melati ditaro meja tamu. Ayo busu Mbok bepantunan ngan Mbok Nita. Makasih Mbok Reni ya. Mbok Reni mana nih ngawani Mbok Nita malam ini, ya Allah. Bagaimana ndak kerasan kalau hanya dalam ruangan? Sukses itu bukan warisan, tapi harus diraih dengan penuh perjuangan. Kalau bawa banyak kentang, jangan cuma makai tangan. Peluang itu dia akan datang pada orang yang berpangku tangan. Punya rencana beli kurma, sampai di pasar memborong tas. Mun misalnya dia ada langkah pertama, tegek mana kawa sampai di atas. Asik. Etam sapa penelpon selanjutnya. Alhamdulillah. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah adakah pantunnya?
1: Oh, pantun apa ini?
0: Tentang Ulu. Motivasi aja kehidupan ini sesuai semangat.
1: Aku kada bisa pantun-pantun.
0: Nah, terputus kenapa itu pulang? Jaringan pulang tuh kayaknya bosan misteran, boleh ditelepon lagi ya. Ndik papa ndik dapat pantun motivasinya yang penting betamaan bosan misteran. Bosan mbak segala yang juga mesti kita tunggui ya. Mana nih bos adenan?

0: Berdarah kaki kena luka. Luka tepat di dekat paha. Peluang itu selalu terbuka bagi tamu yang tidak berusaha. Kira siapa lagi? Halo, salam budaya.
1: Jatuh, salam budaya, budaya salam.
0: Kenapa?
1: Jatuh.
0: Salam, kenapa terputus, Busu? Jaringan. Dah berpindah ya posisi ya.
1: Takutnya anu paketnya kan, paketnya malam ini kan.
0: Berarti langsung aja deh nih, apa pantunnya yang ada?
1: Ah, pantun yang buah manggis si buah rambutan. Yang penyiarannya siapa?
0: Ya Allah, Mbak Nita leh ini.
1: Oh, buah manggis si buah rambutan. Siapa namanya?
0: Ya Nita Allah.
1: Nita manis. Jadi rebutan.
0: Lagi
1: kah? Kalau tahu pria itu pahit, ya kan? Takkan ku gulai dengan kelapa. Kalau ku tahu bercinta itu pahit, takkan ku mau mulai semula, ya kan?
0: Terus?
1: Ikan hiu, nabak karang, ya kan? Buat wanita halap hiu, sayang.
0: Mbak, liatin mbak. Ada di sebelah si datu, mbak.
1: Goyang duduk di kursi goyang, ya kan? Duduk subuh hampir siang. Bangun nih Mbak Ita suruh sembahyang jadi busumisan yang disayang, ya kan? Rama-rama terbang ke laut, ya kan? Tiba di laut disambar ikan. Sudah lama aku bermaksud kali ini akan kusampaikan.
0: Apa tuh?
1: Merdaling halapiu.
0: Mbak, tolong mbak.
1: Ada lagi. Dari jauh kapalku datang. Pasang bendera sengat tiang. Dari jauh wanita datang, buatku lapar kenyang, ada kan? Taruh kacamata di atas keranjang. Tau-taunya wanita mata keranjang.
0: Ya Allah. Lain lagi nih.
1: Ada lagi.
0: Apa?
1: Batu bata buatan Cina, ya kan? Busuk isran jangan dihina, ya kan? Pasti. Ada lagi. Halo.
0: Iya, apa tuh?
1: Wanita jualan bawang, ya kan? Pembelinya Bu Sumisran. Bonita duduk di lawang menunggu Bu Sumisran datang.
0: Nede, masuk.
1: Ada lagi nih.
0: Banyak benar leh.
1: bunga mawar, bunga melati, ya kan? Aku melamar, Bonita menanti.
0: Ya Allah.
1: ayo, minta maaf ya, pantun maha itu ya kan?
0: Aman,
1: biasa aja Bu Sumisrannya. Ada lagi pantun.
0: Apa itu?
1: Kalau pantunnya macam ini. 2-3 jarum ku patah, ya kan? Jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata ku salah, jangan simpan di dalam hati.
0: Asik.
1: Laris manis si Tanjung Kimpul. Dagangannya laris, duitnya ngumpul. Ayo, lagunya lagi apa ini?
0: Lagunya bebas mahal nih, udah di format Busu.
1: Oh ya, pilihkan laguannya tuh apa nih lagunya nih?
0: Ada sisa keliling Cina buta, tetap tanggar sama uyak utang.
1: Ya itu aja yang paling bisa nih ya. Salam-salamnya gitu ya.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Jula Kutus Rondeng, Haji Masan, buat Bu Semahmat, Bu Sago, Bu Sukutai, Bu Serenjani, Bu Sedo, Bu Samdana Tete. Yang di Palu itu siapa namanya tuh? Nah, lupa terus kesempat tuh.
0: Yang di Palu?
1: Anu, Mbak Suwado Suku. Bu Suwado Suku, yang laki. Mbak Fridah pokoknya, Bunda Yuli. Yang pantun-pantun yang diantai siapa namanya? Mbak siapa tuh?
0: Mbak Reni.
1: Buat Mbak Reni, ayo. Mbak Reni belum ada gabungan kah?
0: Ada Sida malah tamat terus.
1: Sudah tamat duluan ya?
0: Iya.
1: 2-3 kucing berlari, ya kan? Tidak sama si kucing belang. 2-3 dapat dicari, tidak sama adik minta seorang.
0: Siap.
1: Iya, salamnya buatan aja.
0: Yo, makasih Bu ya.
1: Terima kasih juga Menita, kalau pulang hati-hati Menita ya. Harus waspada, waspada, waspada.
0: Makasih Bu ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 22:22 waktu Indonesia Tengah. Ndik terasa dah hampir 8 menit mau lagi kebersamaan Etambo Sembok. Ya hari ini mandi di kali atau sekedar cuci kaki. Kegagalan tuh jangan hak disesali ya, tapi Etam harus memperbaiki. Lagi nyantai jalan-jalan, sambil jalan makan ketan. Jangan nyerah karena Etam gagal, karena kesuksesan di dayang instan. Terakhir Bu Sombok, kalau ular dia berbisa sedang badak itu bercula. Biar Etam hidup nih susah, tetap semangat, tetaplah menyala. Ya keren ya, terima kasih banyak hak tuleh dan ngawani Mbok Nita ya di pepantan malam hari ini ya. Mohon misalnya kurang memuaskan nih pepantan malam hari ini, mohon maaf ya Mbok Bu segalanya ya. Makasih banyak nih yang udah mengawani Mbok Nita di telepon ya, ada tadi Mbok Reni dan juga Sumisran. Dia hak bepantun lagi dengan Mbok Nita. Pantunnya lagi disiapkan lagi ya, yang lebih menarik. Sampai di sini ya bepantun malam hari ini. Semoga kau menghibur kita segalanya Bu Sambo. Dikawani lagi dengan lagu selanjutnya juga. Selain akan kesenian lamut dan juga dia lanjut Etam di berenggah Bu Sambo. Ya kawani hak Mbok Nita nih lesihan Mbok Nita. Ya dia Etam lanjut lagi Bu Sambo. Etam nelinga keliling Cina buta.

0: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, Nak.
1: Oh iya, lupa Bu, maaf ya.
0: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
2: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, karena di sana saatnya tempatnya bersama kesenian Lamut malam hari ini edisi kelima. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

melihat istrinya setiap hari pinawal sakit. Jadi Indra Bungsu Raja Pelinggam ini maka ding apa juga kemding pina berat picik parut setiap hari dengan ya doanya kakak badannya ulawan ulunnya kakak sudah 2-3 kali kakak sakitnya parut kakak. Jadi Indra Bungsu lima pandara istrinya lamun demi itu ujar Indra Bungsu Raja Pelinggam barangkali kemding kan membawa barangnya putra, barangkali akan membawa apa bunga.

Allah memberinya bahu lawan umai ina amban dayang parakan yang sekalian menyuruhkannya jaga lah istrinya sakitnya perutan awak membabar. Kalian di dalam astana semuanya rata masing-masing menolong apa yang kebiasaannya apa juga kapin

awam urang para jaga-jaga awan astana dalam astana rupanya kalau mas dalam kasuman dalam sakit tanya parmo awan hampir tiada teratakan lagi tiadanya bisa dipegangnya lagi daripada perutnya sakit makanya galau sambil menangis tolong ama minta tolong wajarnya kalau mas dalam kasuman dalam ya duknya yuma tuyung pang yuma badan yuma sakitnya payut yuma eh. Udah tiga kaji yuma bapak ya payawas yuma apa juga sebabnya aduhnya yuma ujar ambanda yang sekalian lo ulin lo sedang aja apa menolong lo indahnya pung semendengar istrinya menangis sudah tiga kali tiga malam indahnya pung lalu terkejut rasa marah semandi pada indra bungsu ini terkenang burusia istrinya mati beranak burusia istrinya mati.

Wajar ini lambung seraja pering. Jangan, dengar. Sekalian dikam. Nang mana ada umat Umayna ambat dan parakan. Yang mana dalam keraton, berusia istriku mati beranak atau mati membabar, ikam kubunuh beratan. Ikam kutacak di buluk palas pelinggam. Jadi yang sekalian, lima mendengar, khawatir semuanya rata, semua astana dalam astana. Masing-masing semuanya bisik-bisikan yang sekalian. Ujar sekung ini maka kada bapalah kalau burusiahnya galuk mati membabar dan kita dibunuh ratu pakai palas naga.

banyak aja jua, ada jua yang tua tua. Panjangnya kawal pikiran, panjanglah pikiran. Jangan saya kumat tua tua aja, lebih baik kita laporkan jalan ratu sudah. Padahal kan jadikan bidan aja, nggak sabu punya bidan. Ada kita nih bidan jua pang, bibidanan, kada bidan asli. Padahal kan ratu indro musuh aja peringam, baik mencari bidan asli. Jadi ada yang mengkabarkan lawan ratu indro musuh aja peringam. Jauhnya jauh mah sama nyambak bapak ya para punduk laman dongkol. Lalu dia rapa sebelas lawan mata lagi, 12 lawan ulun aturan ulun. Jatuh ampun pun, beri ampun.

jadi indra busur aja pelengkong. Oh, apa umayna kabar? Jatuh pon beri pon nabi wetsal sampian pon mencari bidan yang asli pon. Macam lu nih pon kada bujur-bujur bidan, hanya sekadar menolong aja pon. Nabi pen mencari bidan yang ahli, karena di negeri Peringgam ini banyak bidan yang asli-asli nah harahan. Indra pungsu limakman dengar perkataan indra pungsu, lalu tarap pikir.

berhadir di pintu melihat panglimanya jaga. Rupanya jaga lebay lawan panglima anglong. Itu nang berjaga-jaga malam siang di benteng kota. Lalu melihat indranya pung selon panglima dua orang lalu malam baik. Rupanya panglima lebay apa melihat indra pung semalam baik. Ujarnya panglima lebay. Long, hot, jisang long. Ini kada boleh bawa Belanda, ini sudah merdeka kita. Oh, ada pengajian yang long, tak biasa dengan rehot itu sama barang. Apa garang? Oh, Ratu Indra Bos memanggil. Ada harapan, jasa yang long, pernya kalau Ratu menyewa kita ada harapan. Harapan apa aja lupa ya? Nah, dan ini banyak. Sabab baju salawari kamu dibayar, aku pikir-pikir, kalau sudah 3 abad ada yang kasih gantian. Jangan long, pendeknya aja, 3 abad kalau berganti. Barangkali kita digantikan baju selawar. Syukur aja lebay kalau digantikan sidin. Sapa pejalan long kalau kupikir-pikir kam kalau ditapas selawar baju ikam ini. Barangkali 7 rantai waktu long mau. Karena dakinya.

sila talimpot tunok kapala, makabaradwa labay ka dengan nanglong. Ditangkup tangan menjadi 10 kanyang jari, maka dikanakan 11 ka dengan mata hagi, 12 dengan aturan ulun. Ujang panglima labay, jatuh pun, beri bampun, bawa kaos pun, apa habar pun di kapun, menyapa telepon. Patih datang pun. Oh ikam kau baik. Nggih pun. Patih pun datang. Nah sebenarnya bayang aku jadi perlu memanggil kamu berdua. Karena kau aku perintah mencari bidan yang ampuh-ampuh di negeri Pringgam. Sebab si Ading sudah 3 hari 3 malam. Artinya anak beranak. Wah hujan lebay. Kenapa pun sampai lah hanya lagi bahabar. Ya itu baik. Aku hanya baik tergedek dengan baik. Jadilah bayang berdua. Menyembah kepada Aratu Indrapung Suraja Palinggam.

di perjalanan orang terbiasa sudah panglima lepeh. Rupanya hari separat sudah hampir tengah hari. Panglima lepeh di jalan sambil gagarunum. Heran pan, ojek yang lu ngaku nilo nikam di bayi. Kebiasaan sudah tuman rupanya. Bila berjalan, mesti bergerunum. Apa yang digerunumkan? Oh, ojek lepeh tidak tahu kamu. Oh, tidak tahu apa ojek yang lu? Oh, ini tahu kamu. Ini matahari sudah lohor. Tadi salah undang-undang kandur. Kapak gana telungsur. Oh, laparkah aja si Asyanglong? Oh, bukan lapar lagi. Hei, ini lebih daripada lapar. Nah, kalau begitu baik, kita putar perjalanan baik. Kita mencari bidan tanjung-menanjung, rantau-rantau yang dimana keingatan, ada pengetahuan, semakin cari. Oh, kalau pengarap bidan-bidan, dia perlu belajar, khawatir. Aku ingat semua tempat-tempatnya. Ya, baik, syukur juga baik kalau ingat tempatnya segala bidan-membidan.

yang sekalian. Tak temuannya bidang bidan ditanya dan tamu bidan-bidan hanya dihangus. Jadi bidan-bidan semuanya kaget yang sekalian semuanya barat tanya. Paman, apa ini paman bila bahangusan benar tarikan? Jangan lupa perintah ratu keras. Ini perintah ratu Indra Bongso, Raja Peninggal. Sabab istri sidin mau beranak. Ayo kumpul nomadan bidan di negeri Peninggal, kumpul semua. Sabab ikam di sana artinya untuk ke bawah semuanya.

bereskan masuk astana dalam astana. Wah, penyendera Bung Suraja Pelinggam nanti menanti tunggu menunggu. Malian bidan semuanya datang jurut-jurutan. Wah, cari indah Bung Suraja Pelinggam. Hei, Umainah bidan, persilakan masuk semuanya. Nggih, pun, banyak-banyak pun, minta ampun pun. Eh, hujan atuh. Ikam sebelum datang 3 hari lebih dulu aku ampuni kalau ada kesalahan ikam. Nggih, pun, banyak-banyak pun, minta ampun ulun. Ikam perisakan istriku sudah 3 hari 3 malam, apa sebabnya belum ada beranak? Bidan semua rata para kampir masing-masing kepintarannya, masing-masing kebudayannya. Ada yang mau rawat, ada amang gaping, kiri dan kanan semuanya rata. Galu kas semakin sakitnya perut. Wajarnya galu mas dalam kasumanam, ya tuh kayu ma, jangan yuma ya gede japa yuma. Sakit bana yuma, ya tuh kayu ma pa yu tuyun. Pun, ulun ni lohai datang menolong pun lon sabian pun. Lamun kada gara-gara pun macam apa pun berdiam aja kalau kanak ni. Jadi ujung bahari pun dekat karitike pun dicucuk-cucuk higa-higa.

kali itu juga hanya malam belum juga taperan Indra Bungsu kada gampang kelam kabut Indra Bungsu. Ojan Indra Bungsu, Umayna, jangan dengar ya. Apabila bineku mati berana, ikam kupal seringgap soalnya kutatap di leher semua. Jadi bidan-mampidan kukuh semuanya rata, rupa-rupanya yang sah kalian masing-masing dijapainya. Hanya nak mengurut kaparut, bapak terjapai ke kepala yang tuhut. Bina gagap-gagap luput seminyan amban. Samunya tidak, apakah raja awan, apa yang dijapai semuanya salah.

pidan yang kuwa indo nyaring ka. Oh jari indo ring ka, kenapa ikam ne? Pina gagapan ne? Pina japa-japa salah ne? Wah yumai, kalau ada pengetahuan sampean yumai berangkat orang tua, tolong yumai. Ini kalau yumai sudah 7 hari 7 malam, ayo yumai tolong. Nah, orang tua ikam tadi, bila aku bapak ikam mengikih ke tanganku. Sekali aku bapak kejar, dikikih-kikih, jadi kam orang tua kikih tangan jauh-jauh. Tangan ini juga, ikam ni kada tahu di artinya. Orang ni tua Hindu ringka, lalu pada dekat kadangannya, kalau lalu maka kerdangan pada segera. Limbak maka kiden kanan orang tua lalu berkata, percuma, orang tua ikam biden-biden semenyan, kanak-kanaknya tahalang. Ujarnya sekung, umat tolong, yuk makalinya tahalang bujurakan, yuk mai bujurakan.

kalau melompat anaknya kalau kelalu okan wal. Wapanya sewaktu pecahnya tekuban berimbelon kanak-kanak keluar. Kajut pilihan yang sekalian kanak-kanak meluncat di hunjuran. Lulus lawan urit tembune satu tiada ketinggalan. Jadi pilihan yang sekalian masing-masing ada yang memandi ibunya, ada yang memupuri ibunya, ada yang mengalisikan ninga, ada yang menaikkan kekaliran, ada membersihkan anak-anaknya, ada menyusut tangking pusatnya, ada pulang.

makan. Rupanya sambil semuanya tumpul tidak memakan. Jadi bidan-bidan semuanya rata, ada yang menceling mata hasil. Oh, Jasung kenapa sebabnya? Sambil kada memakan, Jasung ganti pulang sambil yang lain. Oh, jadi yang lainnya ini kah gampang sambil banyak panar sudah ganti berganti tidak memakan. Jasung kalau kada makan sambil ambil lading, oh tatak tatak lawan lading. Ada menatap lawannya pisau pisau tiada memakan. Digunakan Indranya Muslim Makman dengan anaknya tidak dimakan senjata tidak dimakan sembilo. Menjadi Indra besok segala bidan ini ambil pedang kerjaan, ini pedang berimbun tulang sarasiakan anak petatak lawan pedang kerjaan dipotong lawan pedang kerajaan. Pedang kerajaan juga tidak memakan. Wah, ujian Indra Bungso pedang kerjaan kada memakan juga. Tidak bisa putus. Lebay lemak mandangan mendingas lebay berdiri. Ujah lebay, apa sebabnya bidan? Kada kau jatuh kumatan tadi. Ujah sekung kada memakan pun. Segala senjata kada memakan. Cah, ujah lebay. Kalau kapak sidu kosor, sidu komolnya maju, pasti sudah tak anuk pagat. Ujah bidan yang sekalian. Nah, ayo bang, kelima lebay coba. Lebay lalu berdiri, mangkat kapaknya. Beratnya 7 pikul 7 kilo. Pusatnya di paraki lebay dengan baris gerakan anak-anak lalu diangkatnya. Oh, punya siang lo pindah di jajaran teh anak-anak pulang kodok tuh kalau papa cah ada papa aja selebay jadi kuatir kemana kembali mau bawa bay ini jadi diwatun dipandalakan diwatun pusatnya undang-undang tanya lo papa. Rigit mata kapak sampai. Ini jelebek kada dimakan besi leboran ini. Ini ada jelebek kada dimakan besi leboran, kada maksud besi tampan, kada dimakan besi tuangan. Jadi lebay sambil menggerunum menyusut mata kapak ngerigit. Wah, ujal berigit mata kapak.

ini berdapatnya urat tangan bara segera urang rahatan lengah lamut betunduk diikut lamut lawan giginya meletus pagat meluncat lagi pusat kanak-kanak mengiar menangis. Menangis kanak-kanak limbahnya pagat tangking pusatnya. Ujarnya panglima lebih paman apa uji selopai oh kenapa dikibit kacau kan jadi kibit bang uji selamut. Lihat tangking pusatnya caget paget dan upah ujar selak ujar lebay rupanya gigi sampiannya harap daripada kapak kapak lu sedang yuk gigi sampian kau membegatakan nyawa kada tahu jari selamut kada tahu rasanya tahulah kasan mandi ini keluar lawan kelubut disarati lawan gigi. Jadi indranya pun muslimah mandangan aku sesangking pusat anaknya ujar indra pun suraja pelinggam paman. Mau jadi selamat gusti bandara, nah paman, lamut, ulem minta ngarannya, anak ulem minta gelari siapa paman yang bagus gelarnya ngarannya? Jadi lamut jangan baras segera ujar si lamut jatuh ampun pun beri ampun, patenya pun banyak minta ampun undi kapun, hatinya ulun pun menggelarnya kalau dan hatinya mandi cocok undi kapun. Minenya ujar tuan Adrinda bungsu cocok kah mandi cocok kah cocok bawa gelarikan aku. Apabila sesuai nak, ku pakai itu alamut. Ingin pun, apa dia betul sembilan pun. Jadi alamut sembilan mah, reken-reken mah hitung-hitung. Kutikanya takun, kutikanya bulan.

Moja selamat nah, dengar Gusti Bandara, ulun menggelari anak sempian. Anak sempian ulun ngarane Raden Kasan Mandi. Oh, Kasan Mandi aja kelamot, hari jopon sedikitnya Kasan Mandi, Sandia Mandi. Bagus, selamat anak pungar Kasan Mandi, Sandia Mandi lamot. Ayo, Panglima, 640, tembak meriam kerjaan. Habarakan anturan nabrik, anturuk kampung. Ika marakan pulau memula tanjung menajung taluk menaluk menang di bawah jajahan Ratu Raja Pelinggam. Ulah Kasemin 7 hari 7 malam. Tanda aku ada melahirkan anak seorang lanang-lanang seorang laki-laki.

semurung rantas Tanjung Gajah Taranak singa manarkem lama riam lama karang buntal makarok. Wantara kabar yang caranya negeri, wantara kabar hentro penua raja pelinggam maharkan anak wang lanang-lanang madakan anak

apa nya ku capek samae cukup berapan alat karasmen semuanya ada. Abdul Muluk Damar ulang tahun 42 Mama Dihinan. Kalau zaman bahar ini kalau nyama dihin ke sama dihin, kalau wayang ke sama wayang.

bidan 41 yang sah kalian. Nah, dengar-dengar Ujah Indra Bonso, bidan 41. Di dalam hari ini jangan kada boleh kemana-mana. Nantinya tolong badanku di dalam astana. Jika 40 hari 40 malam tak boleh kemana-mana. Tolong rawati. Jadi bidan mah bidan 40 hari 40 malam menolong Ratu Indra Bonso.

bangsa kalian, jangan dikata lagi sama Sintan Jumantan. Tapi kan bandera sutra yang mahal harga. Nang mana susah bisa menjadi kaya, nang mana sugih bertambah sugih. Dahulu kan ada galang bintang, sekarang ada bintang galang. Artinya tangan ciri-ciratan semuanya. Karena kan dia ingin rapung Suraja Pringgam, sebab Raja Pringgam mengeluarkan hadiah. Aman datang terah rakyat semuanya rata di negerinya. Palinggam ruhu ya rakayu

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Sih buka sanggar belajar gratis.
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren yang senang lanjut kita di berenggah dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Mas dengan Wanita Jaya udah semangat bener nih, karena lagunya udah semangat dibuka dengan Ambiar Mak Piar dari Ndar Boy Gang. Sudah yang tamu lewat Facebook, ada Busu Belibis hadir. Boleh kita tamu lagi di telepon 0541-727-656 atau di WhatsApp 0811-589-984. Kawa juga tamu melalui Facebook Prompet RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Laju nih suara Mbak Nita, ini saking semangatnya ya. Ada Mbak Lara aja di WhatsApp Eta. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, selamat malam. Malam jiwa. Maaf mengganggu ya Mbak, aku mau izin request lagu satu, boleh gak Mbak? Terima kasih, semoga siaran Mbak malam ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, boleh Mbak Lara gak request lagu apa kita? Sambil nunggu Mbak Lara request lagu Eta, terima telepon dulu. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam Mbak Nita.
0: Iya, malam. Nggak berikas lagu apa Bu Semesteran?
1: Lagu apa ada yang situ?
0: Mbak nih Mbak bebas ini. Nih, pop daerah Nusantara.
1: Oh, minta lagu anu aja udah. Apa ya? Lagu anu tuh? Lagu bola di bola balik aja dah.
0: Tak bola balik.
1: Di bola balik, ya kan?
0: Di bola balik, tak bola balik, leh.
1: Tak di bola balik. Kok nyerat penelpon ke supir?
0: Nih, tegaknya lagi berjalanan tegaknya nih.
1: Malam
0: Senin. Malam Senin berjalanan menyemes-meseran.
1: Malam Minggu ya kan, malam Senin.
0: Iya. Iya tuh ada siapa nyendi? Sambil diajai hak pendengarnya Tama Busu.
1: Iya, apanya apa nyumba itu?
0: Sambil diajai hak Busu Mbok yang lain Tama.
1: Oh ya, Tama, mentau mai lalengi. Meramaikan wanita sorangan ini ayo. Ado Rahim, ado Syukur, buat Busu Mamat, Busu Edo, Busu Rajani. Buat Hamdan dan Tete jangan hambat-hambat mingat-mingat ini. Mingati sedangkan tengah malam ini, ya kan wanita?
0: Ibine.
1: Buat Bunda Yuli, ayo Bunda Yuli gabungah. Buat Bunda Reni. Buat Bu Sago, Bu Sukutai. Buat semua-muanya. Wanita.
0: Iya, siap.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Makasih Bu Semisran.
1: Iya, selalu ada selalu di belakang Bu Semisran mendoakan yang terbaik. Jangan lupa berdoa, ya kan?
0: Amin. Dan, merdeka. Dan,
1: jangan lupa bersyukur. Ya kan,
0: wajah? Bujur, benar.
1: Besok siapa lagi? Hambat-hambat siaran?
0: Mbak Ira.
1: Nah, makanya aku mau ira dan aja aku bambat terbangun empat ya kan. Malam ini ngambil paket lagi aku nih Meta, nanti jam 1 paket lagi.
0: Oh iya benar, supaya besok gabungan lagi ya.
1: Iya.
0: Mantap.
1: Ayo gabungan.
0: Benar. Iya, makasih Bu Semisran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar hak leh, belum sahur leh. ya masih tahun depan ya, tapi setempat lagi ya Februari itu udah berpuasa ya insyaallah ya Bu Semba. Mudah-mudahan tetap kesehatan terus, panjang umur, jumpa lagi di Ramadan tahun depan. Amin. Tamu sama penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Abdul Rahim?
2: Kabar saya baik, sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini kita lagu pop daerah Nusantara. Bebas mau request lagu apa?
2: Lagu Bukit.
0: Apa judulnya?
2: Nalik kita masih dewatai.
0: Jangan Bu Sa...
2: Nale,
0: depannya apa tadi Busu?
2: Hah?
0: Depannya apa tadi?
2: Nale.
0: Oh, pamase dewatae.
2: Ya, Sylvia mah.
0: Iya, oke, aman, dapat.
2: Iya.
0: Oke, ada sapanya boleh Busu.
2: Ya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI from Pasamarinda. Saranain ya, dekat Ibu Sumisran di Korekaman. Ya, terima kasih atas sopannya. Tapi saya lihat di HP di Korekaman ada namanya Danau Gunung, ada Danau Lipam ya.
0: Oh iya.
2: Iya, saya lihat. Dulu itu ceritanya Putri Raja Berdarah Putih. Saya lihat legendanya ya.
0: Iya.
2: Ya, apa tuh ada teman-teman selanjutnya? Ada Busu Abdul Syukur. Busu Ego. Busu Ibu Koko. Ada Bo Yuli, Bo Reni. Bo Nurul keduanya, Neilas. Bu Sanavia. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda. Dimanapun berada, tanpa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Iya. RRI sudah lama akan berulang tahun. Karena dia pada tanggal 11 September RRI genap berusia 81 tahun.
0: Betul. Tapi
2: September adalah hari radio. Semoga angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia dimanapun berada tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Cara yang disajikan tetap dimonitor oleh pendengarnya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang menita.
0: Iya, makasih juga Besul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdul Rahim, doanya ya, doa baiknya pokoknya balik ke kita jualan jasa seluruh pendengar RRI Pro 4 dan jasa seluruh program yang ada di RRI ini ya. Pokoknya pendengar segalanya, mudahan doa-doa baiknya juga untuk kita segalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Masih juga nih Mbak Lara, ternyata requestnya sama tuh Ibu Sumisran ya, lagunya Tabola Bale. Wedeh. Jadi lagu malam hari ini bersemangat, jadi bisa mbak jua bersemangat hari ini nelpon kesini ya, tamaan di telepon, di WhatsApp, di Facebook dan juga live chat RRI Digital. Pukul 23.15 masih ya bos mbak, masih panjang waktu eta. Masih juga mbak nih tengah wani sampai merapat pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah seperti biasa. Ya. Nih kosong nih dah teleponnya. Itu jadi nelinga lagu hadir lo dikawan dengan Tabola Bale dulu ya.

0: mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya karena dia senang lanjut di Berenggah dengan sajian lagu-lagu pop di era Nusantara malam hari ini. Masih kawat amat tentunya ya, waktu itu masih panjang. 0541-727-2656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Kau jatuh melalui Facebooknya Pro4 RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Dan itu aja sambil ngasih info aja ya Bu Sembak, bahwa nih ternyata nih tadi sore Merian tuh ya pas yang Nita jalan tuh Nita lihat asap di daerah ini ya, di daerah mana? Daerah situ. Daerah mana tiba-tiba Nita ngeblank gak tuh ya. Nindia etam be ini be kisahnya. Loh tegi mana nih? Kenapa Nindi bisa diangkat sebentar Bu, saya bersyukur ya. Sudah tidak taman ya, tapi kenapa kan ini bisa diangkit dari sini ya? Tumat busu. Nah ternyata tuh, ini terlanjut dikit dulu ya, bahwasanya ternyata di Lempake itu karhutlahnya makin luas karena di sana dan api ini sendiri tadi Merian tadi tuh ngarah ke arah Betapus dah, sampai akhirnya warga di sana tuh nekat tuh ndak matikan apinya tuh sorangan sida tama sida datangi malahan nih kepulan asap situ. Ya tuh keranda sana mudah-mudahan hak ini cepat berlalu ya Bos Embok ya. Karena balik lagi tuh asap Samarinda ini mulai berasa. Merian tadi yang Nita padah tuh bahwa ke arah tepian tuh ternyata dah mulai tebal juga tuh asap etam ya. Mudah-mudahan hak tidak lagi hak nih kebakaran-kebakaran nih Allah, kering. Udah mulai kering-kering juga tuh para sekitaran rumah Nita tuh ada info juga bahwa hutannya dah mulai-mulai kering juga gitu. Mudah-mudahan ada titik terang ya bagi etam segala ya. Ya karena yang sana masih kita tunggu ya busu Abdul Syukur, kita sapa lewat telepon. Halo, salam budaya.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bonita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh ndak bisa dipencet di sininya tuh, ndak tahu kenapa. Jadi saya tungguin mati dulu.
1: Oh, gitu Mboyo. Oh,
0: teleponnya
1: iya, makanya. Telepon balik Mboyo.
0: Iya, bisa ndak tahu kenapa error-error ya nih mulai malam
1: sih ya, itu tadi. Tadi sore juga ndak bisa, Mbo.
0: Oh iya.
1: Ya, tadi dengan Mbok Mia dengan Mbok Mia dengan Mbok Tata ya, di salah tadi.
0: Iya, Merian tadi.
1: Iya. Iya, yang tadi nelponin di bisa bisa diangkit
0: sebenarnya. Nah itu hak tuh nih kadang tegi ini memang nih ini tahu kenapa nih ya Allah. Mudah-mudahan hak ada dia dibaiki yo.
1: Mudah-mudahan ada menunya kan dibaiki ya kan. Banyak pendengar lewat malah nu nelpon lewat WhatsApp juga Mbok.
0: Bener. Iya. Besu.
1: Ini lagu Nusantara Mbok yo.
0: Iya bener. Dari kesalahan apa?
1: Apa lagu Padang Mbok?
0: Apa judulnya tuh?
1: Halok Halok di Palaminan, di salah penyanyinya Pauzan.
0: Pernah di sini?
1: Di pernah ya? Tahu ada di.
0: Lagu Padang, lagu Minang ya.
1: Iya Minang, busu. Minang kan di salah ya. Lagu Padang nggak Minang ya, di salah ya. Pokoknya itulah. Ah, Halok di Palaminan.
0: Andi ada
1: Pauzan ngasih. Penyanyinya, ndak ada yo. Tapi yang paling mbok, yang penting lagunya Pauzan aja.
0: Lagu sebentar nih ada nih ya si Fauzan di sini ya. Ada Fauzana ini kah?
1: Iya, Fauzana.
0: Adanya yang di sini Tungkek Mambau Krabah Takabek Gadih Rantau Salah Uda Baka Banyo Laika Iyo Bana Gamang Manaruah Sayang Cinan Bana sama Basarah
1: Kagari. Itu sudah sayang-sayang aja itu.
0: Iya,
1: apa artinya tuh Mbok?
0: Enggak tahu juga nih Mbok Nita. Gamang Manaruah Sayang. Apa artinya itu?
1: Iya sudah itu. Pokoknya yang tadi pokoknya ya? Yang pertama aja Mbok. Yang ada sayang-sayangnya Mbok tadi Mbok.
0: Oke, yang ada sayang-sayangnya.
1: Bujar. Iya, yang penting sayang. Yang di papa juga ya kan. Sayang deh.
0: Yang penting sayang
1: dengan kekawanan semua Mbok ya kan. Jangan salah paham Mbok ya kan. Sayang dengan kawan, dengan sahabat. Jangan salah paham lagi Mbok ya kan.
0: Oh bener. Ada siapa ya Busu?
1: Buat Busu Mamat, Busu Abdurrahim, Busu Putai, Busu Misran, Busu Agok. Apalagi Mbok ya, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Reni, Mbok Nurul, pokoknya segalanya nih Mbok, kesehatan okay. semuanya. Mbok Bonitanya sehat juga. Mila mulang hati-hati Mbok yo. Misalnya mulang jam 12 lewat dah Mbok yo.
0: Heeh, benar.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, bisa bersyukur ya. Etam sama penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya. Tambah
0: apa itu?
2: Asapnya tuh Mbok.
0: Tambah tebal ya.
2: Apalagi, Mbak.
0: Jadi kita di olahraga dulu enggak sementara nih.
2: Karena ada, Mbak, apa asapnya sama tadi empat. Masih nyaman, Mbok. Empai wah enggak bisa agaknya nih, Mbak.
0: Tapi arah tepian tuh tebal benih tuh, Bos. Sini nih tendik tapi ya, belum.
2: Susah juga, Bang. Yang Nunu kan bakar nih ketahuan orangnya.
0: Iya tuh.
2: Ketahuan kan ditangkap harusnya. Bertanggung jawab juga ya.
0: Iya benar.
2: Soalnya mengganggu benih, Mbak.
0: Benih bisa apa-apa ya, Tam Nio?
2: Apa lagi? Lagunya apa, Mbak? Ya,
0: apa yo? Apa yo dikit ya?
2: Peda setia aja dah, Mbok.
0: Peda setia, oke.
2: Awas kayak diputar tuh, Mbok.
0: Tadi saya ada putar tuh, jam berapa? Jam 8 tadi kah?
2: Peda setia?
0: Oh.
2: Oh, berarti ini dengarnya tuh, Mbok. Oh, ganti aja dah. Ini nah, Mbok. Kecewa di Bengkulu aja, Mbok.
0: Kecewa di Bengkulu.
2: Oh, saya tuh, Mbok, munnya di tahu ya. Untung kita madahi tadi tuh. Jadi mau lagu tuh itu, jadi putar tuh, bosannya udah orang dengar. Iya dah, busu syukur dia. Selamat ya, ditidur misalnya sudah. Terus Mbok Yuli tuh dengarinya. Yang kecara ini Mbok Ani tuh, nah Mbok Diparan tuh mana tuh. Ya ada ya. Dan siapa lagi yo? Segalanya aja kali Mbok yo.
0: Siap.
2: Segalanya sehat. Segalanya Mbok.
0: Amin, amin, amin.
2: Mbok berkatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah lagi yang taman Ibu Sumba, boleh ditelepon di WhatsApp atau di Facebook Pro 4 atau di live chat yang RRI Digital yo. Oke, ada keren dan saya taman lingga lagu dulu yo. Dia taman lanjut lagi, etam nalinga dulu yang selanjutnya nih, Gamang Manarwah Sayang.

Ya keren yang sana, di Trasok sudah menunjukkan pukul 23.45 waktu Indonesia Tengah. Dikawandah dengan sajian lagu K-pop dari Rahda Nusantara malam hari ini. Dan juga tadi yang terakhir ada Mbok Lestari yang gabungan ya malam hari ini di Berenggah. Sida requestnya lagu Sajojo. Jadi setelah lagu Kecewa di Bengkulu ini, atau makan nelinga lagu Sajojo dari Papua ya. Dan makasih banyak tentunya yang udah monitor telah pukul 19 tadi sampai wayah ini. Dan juga udah tama baik di Paba Pantun dan juga di Berenggah malam hari ini. Ada Busu Belibis, Mbok Lara, Busu Misran, Busu Abdurrahim, Busu Bersyukur, Busu Muhammad dengan juga Mbok Lestari ya. Dan meramaikan Berenggah malam hari ini. Makasih banyak. Semoga teman selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik dan juga lingkungan yang baik, amin. Dan juga semoga teman selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu. Pokoknya di tengah cuaca hitam yang lagi menentu ini dan juga di tengah asap yang lagi mulai tebal nih di Samarinda, jadi tetap keluarnya dikurangi sedikit, Bu Sombok ya, harus berada di luar ruangan juga. Jangan lupa pakai maskernya, Bu Sombok, supaya etam tetap sehat ya, supaya etam tetap bisa beraktivitas sebagaimana mestinya ya. Sekali lagi saatnya menit pamit dari ruang dengar kita segalanya, Bu Sombok. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Hello,
2: nih.
1: Apa ini?
2: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
2: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut, dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep." Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk

sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah,

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Minggu 6 September 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulia Nita, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat ke Ramadan sana perempat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perempat RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini Senin tanggal 7 September 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerondan sana perompat RRI Samarinda. Hambat nih saya Runinta hadir untuk ngewani etam galanya di edisi hari ini, hari Senin, tanggal 7 September 2026 sampai kendia merapat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kerondan sana untuk informasi program acara yang akan hadir ya adalah pengajian Al-Quran sesaat lagi. Ada lagu-lagu islami, nanti juga akan ada hikmah pagi. Dan hikmah pagi nanti kerondan sana akan ikuti di hambat nih jam 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Samarinda hambat jam 6.30. Ada dendang mahakam jam 7, jam 8 halo benua etam, dan Oda Bekesah di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah informasi program acara kerondan sana hadir untuk ngawani etam galanya yo. Dan saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini ada surah An-Nisa ayat 1-3 bersama Maria Ulfa dan penerjemah Purwoko.
2: Billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

0: Ia selalu datang membawa sejuta pesan, sejuta harapan dan sejuta impian. Malam berpesan, hidup di sini tidak untuk selamanya. Malam diciptakan untuk memberi pelajaran bahwa esok kita akan tidur di kegelapan dalam sekap tanah yang sunyi. Ketahuilah, besok malam akan pergi, siang akan menggantikan, dan malam tidak akan kembali lagi. Sebab malam yang lain akan datang untuk mengambil hak hidupnya, lalu ia juga akan digantikan oleh malam yang lain. Malam memiliki batas waktu, dan kita hidup dalam putaran masa yang tidak akan kembali. Maka jangan terpedaya oleh masa. Jika terpedaya, kita akan celaka. Lihat diri kita. Sekarang sudah dewasa, mungkin sudah berkeluarga bahkan punya anak. Atau mungkin rambut di kepala ini sudah mulai memutih, padahal dulu kita adalah anak-anak. Setiap datangnya malam, kita berpikir ini cuma malam. Ya, hanyalah suatu malam. Padahal, malam ini dan kemarin berbeda. Seolah mereka juga punya ajal yang ditentukan dengan masa. Kita tidak menyadari kalau kita telah terpedaya oleh masa. Seolah kita tidak merasakan apa-apa. Padahal separuh dari hidup kita telah pergi dengan bergantinya malam. Malam akan berakhir. Begitu juga dengan kita. Yang tersisa dari malam hanyalah kenangan. Sedangkan yang tersisa dari diri kita adalah amalan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan sang penguasa malam. Jangan pernah berpikir bahwa esok adalah masa yang sama. Ingat, setiap siang dan malam yang kita lalui adalah masa yang berbeda, di mana separuh detak jantung kita, nafas, dan beberapa amalan telah diangkat ke langit bersama heningnya malam. Jika kita tak kuasa menahan siksanya, maka berharaplah pada sang penguasa malam agar ia mengampuni kita. Gantungkan harapan, mintalah ampunan, dan impikanlah surga. Ingat, kehidupan yang silih berganti ini bukanlah sandiwara-sandiwara langit. Ini adalah kehidupan yang menceritakan ajal-ajal manusia. Bertakwalah, menangislah, takutlah, karena kita pasti mati, dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasihan di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Halo?
2: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayu ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Krondon Sana Pro 4 RRI Samarinda. Saat ini waktu menunjukkan jam 5 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tiba saatnya untuk ikuti Hikmah Pagi. Tapi kali ini Hikmah Pagi dari Sahabat Miskat Indonesia berhalangan untuk hadir. Dan kita akan ikuti Relay Pro 1 RRI Samarinda Mutiara Pagi.
1: Kanal YouTube RRI Samarinda, lalu juga di aplikasi RRI Digital. Silakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya.
2: Baik, terima kasih Mbak Rati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala nabiyyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana wa 'allimna rushdana wa hdina ila siratal mustaqim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar persatu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah. Di kesempatan pagi awal pekan ini kembali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat berupa umur yang Allah karuniakan kepada kita, kesehatan, ya, waktu dan kesempatan, yang semua nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba, tak lain dan tak bukan agar kita memakmurkan bumi ini, kita mengisinya dengan ibadah, dengan ketaatan, ketawaduan, kekhuduan, ya. Dan sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan dan juga rahmatnya kepada kita semua. Terkhusus sekarang kita rasakan bagaimana banyaknya musibah bencana di negeri kita ini tentu saja tidak lepas dari sebagian dari tangan kita juga, ya. Kalau nanti kita membuka Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menyampaikan kepada kita 1400 tahun yang lalu ketika Al-Quran itu diturunkan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada dua asbab atau dua sebab, dua hal, di mana dengan dua sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjamin tidak akan memberikan musibah bencana kepada kita, ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi apabila salah satu dari kedua itu hilang atau kedua-duanya bahkan hilang, maka bisa dipastikan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah dan bencana kepada kita sebagai pengingat untuk kita, karena musibah dan bencana yang Allah berikan kepada kita semua ini adalah pengingat agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menurunkan musibah dan bencana melainkan pasti ada asbabnya, ada sebabnya. Entah sebab karena begitu banyaknya manusia yang melakukan maksiat, begitu banyaknya manusia yang melakukan kerusakan, begitu banyaknya manusia yang lalai, ya, ini Allah ingatkan kepada kita. Ya. Dalam Al-Quran tersebut Allah mengatakan wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpakan musibah bencana kepada kalian sementara engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Jadi dua jaminan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama keberadaan dan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Ya, Nabi kita sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Meskipun beliau telah wafat, tentu saja ruhnya menyaksikan kita. Apa yang kita lakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah beritahukan kepada beliau. Ya. Nah, ini jaminan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang satu ini sudah tidak bersama kita. Hanya tinggal satu jaminan yang berada bersama kita. Kalau satu ini juga hilang, maka ya, di sanalah Allah Subhanahu wa taala menguji kita, mengingatkan kita dengan musibah dan bencananya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. ya Allah tidak akan mengazab kalian, mereka, sementara mereka memperbanyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika yang kedua ini juga hilang, maka di sanalah Allah mengingatkan kita. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam tak lupa juga mari kita sampaikan kepada teladan terbaik kita, qudwa hasanah kita, Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallam. Di penghujung bulan Rabiul Awal ini, kita sering mengatakan dengan bulan Maulid Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan di kesempatan pagi hari ini kita membahas bab keutamaan bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertepatan juga dengan momentum masih di penghujung bulan Rabiul Awal atau bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya ya, tema ini semakin menjadikan kita ya, semakin kuat cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin menguatkan ya, rasa kita untuk memohonkan syafaat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan mudah-mudahan kita umatnya kelak ya, diakui dan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, kita bacakan beberapa hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin berkenaan dengan keutamaan bersolat kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama ya, وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Abdullah bin Amr bin As ya, bahwasungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, rawahu Muslim. Siapa yang bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bahwa man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali ya. Kalau kita mengikuti kegiatan Maulid Nabi ya, baik di kantor, di sekolah, di lembaga, di instansi, atau bahkan mungkin di komplek kita, di musola, di masjid dan seterusnya, maka sekali duduk tersebut barangkali kita akan mendengar bukan hanya puluhan tapi ratusan kali nama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Maka sebagai bentuk adab kita adalah kita bersolat kepada Nabi kita saat disebutkan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkali-kali disebutkan saat acara maulid itu biasanya Rasulullah Muhammad, Rasulullah Muhammad, Rasulullah Muhammad tersebut ya. Maka adab kita sebagai umatnya saat nama tersebut disebutkan, maka kita bersolat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi Ustaz, ya disebutkannya kan beratus kali ya saat acara maulid tersebut, apakah ratusan kali juga kita mengucapkan salat? Ya, jika memungkinkan seperti itu ya, setiap nama disebut kita sebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyr, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersolat kepada orang yang bersolat kepada Rasulullah tersebut dengan 10 kali solawat. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana solawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Kalau solawat kita kepada Rasulullah sudah jelas kita diajarkan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya, seperti itu. Lalu bagaimana salatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka para ulama mengatakan salawatnya Allah kepada kita ya adalah dengan pengampunan 10 kali lipat kepada kita ya. Sekali kita bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah mengampuni kita 10 kali ya. Nah, ini maklum dan ini ma'ruf ya. Di beberapa hadis yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melipatgandakan ya, amal anak Adam itu ada yang 3 kali lipat, ada yang 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat. Satu contoh dalam hadis katakan seperti ini. Man qara'a hurufan falahu bihil hasanah wal hasanah bi asyril amsalih. Siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu pahala. Dan satu pahala tersebut dilipatgandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini maklum sudah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan amal-amal anak Adam sampai 10 kali lipat, ya, 3 kali lipat, 10 kali lipat, 700 lipat dan seterusnya, ya. Dan termasuk dalam hadis ini, siapa yang bersalawat satu kali kepada Rasulullah maka Allah Subhanahu Wa Taala ya bersolawat kepadanya 10 kali. Maksudnya solatnya Allah kepada kita adalah Allah mengampuni kita 10 kali. Ya, entah 10 dosa kita atau 10 kali Allah kasih ampunan kepada kita. Ya, wallah alam bisawab. Jelas Allah mengampuni kepada kita 10 kali. Ya. Kalau kita 100 kali ya bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 1000 ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita bersolat 10 kali, maka sudah jelas 100 kali kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini adalah keistimewaan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi yang lainnya dan juga manusia yang lainnya. Diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hadis yang kedua, wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud, ya, semoga Allah meridainya, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Rawahu Tirmidzi. Ya. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aulan nas, ya. Manusia yang paling utama. Ya. Salah satu tabiat, salah satu ya apa namanya? Fitrahnya manusia itu di antaranya dia ingin unggul, dia ingin menjadi yang paling utama. Ya, di antara sama manusia saja seperti itu kita dapatkan. Manusia itu saling ingin unggul, ingin utama. Ya. Orang ingin jadi presiden, orang ingin jadi gubernur, ingin jadi wali kota, ingin jadi camat, ingin jadi lurah, bahkan ingin jadi RT. Ini apa bagian dari fitrahnya manusia. Dia ingin unggul, dia ingin utama. Ya. Tujuannya apa? Agar terkenal. Ya. Ada kepala daerah itu kalau keliling kemana-mana, dia bawa 21 tim media. Apa tujuannya kalau tidak ingin terkenal? Apa tujuannya jika tidak ingin menjadi sesuatu? Entah mau jadi presiden nantinya, entah ingin jadi gubernur nantinya, dan seterusnya. Ya. Kemana-mana bawa 21 tim media. Ada yang 20, ada yang 10, dan seterusnya. Untuk apa? Tentu untuk terkenal, untuk jadi yang paling utama. Menjadi aulan nas, menjadi manusia yang paling utama nantinya. Ya. Tapi kadang manusia lupa untuk mempersiapkan dirinya menjadi manusia yang utama kelak di akhir. Mereka hanya berlomba-lomba, kebanyakan manusia sekarang berlomba-lomba untuk menjadi aulan nas di dunia, di dunia ini. Ya. Tapi tidak mempersiapkan untuk menjadi aulan nas di akhirat kelak. Dan Nabi SAW mengatakan aulan nas, manusia yang paling utama, manusia yang paling unggul kelak, manusia yang paling beruntung di akhirat kelak, kata Nabi, biyaumal kiamati, di hari kiamat nanti adalah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang paling utama. Bisa terbayang jumlah umat manusia, ya, jumlah umat Islam di dunia ini sekarang hampir 2 miliar. Ya, nanti dengan yang meninggal sebelumnya, ya, karena dari Nabi Adam terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang kita, ya, berapa ratus miliar atau mungkin bertriliun manusia itu nanti akan dibangkitkan semuanya di hari kiamat, seluruh manusia itu, umat Islam itu, ya. Nah, kita akan berlomba-lomba ingin mengetahui mana Nabi kita, mana Nabi kita. Kita berlomba-lomba untuk dekat dengan Nabi kita. Ya, satu contoh saja yang gampang. Semisal ada artis terkenal datang ke Indonesia, kemudian artis tersebut berada di tengah-tengah kita, kita akan berlomba-lomba untuk dekat dengan artis tersebut untuk foto yang kemudian fotonya kita tampilkan dan kita pamerkan di media sosial kita bahwa kita sudah berfoto dengan seorang artis terkenal. Kita berlomba-lomba untuk melihat mana wajah, ya, kita cari tahu mana. Nah, di akhirat nanti seperti itu. Yang menjadi primadona di akhirat kelak di padang mahsyar itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang kita inginkan adalah dekat dengan Nabi kita. Tapi apalah daya, karena amal kita juga bukan amal yang istimewa. Atau kita cenderung menjauhi semua apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjamin, orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat, di yaumul mahsyar nanti, orang yang paling utama, Ya, dia bisa melihatku, dia dekat denganku. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang memperbanyak berselawat kepadaku. Ya, ini sementara kita hidup di dunia gampang, hanya saja mungkin enggan bagi kita apa sih? Ya, banyak urusan kita, bukan hanya selawat dan seterusnya. Kita menjawabnya seperti itu ketika di dunia. Tapi di akhirat kita akan menjadi penyesalan bagi kita. Kenapa dulu saya tidak memperbanyak berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena selawat itu menjadikan kita menjadi aula nas kelak di yaumul mahsyar. Menjadi orang yang dekat dengan Nabi, mudah mendapatkan syafaatnya Nabi, mudah minum di telaga kautsarnya Nabi, masuk surga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia yang paling unggul kelak, aula nas. Ya. Mendengar pada saat itu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ketiga, wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyaminkum yaumal jumu'ah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hari yang paling utama afdal di antara hari-hari yang kita jalani, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, maka di antara semua hari tersebut, ya, yang menjadi penghulu hari itu adalah yaumul jumat, hari Jumat. Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarah bahwa sesungguhnya, ya, ada hari di mana bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama. Semua hari bagus, tidak ada hari yang tidak bagus. Hanya ada hari-hari tertentu yang memang Allah jadikan sebagai istimewa dari hari yang lainnya. Ya. Satu contoh disebutkan dalam hadis itu as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir. Ya, salat lima waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan. Jadi disebutkan, ya, amal pekanan salat Jumat, kemudian amal tahunan Ramadan dan seterusnya. Ya, jadi Jumat itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, hari Jumat juga Allah menurunkan Adam ke dunia. Hari Jumat juga kelak kemudian nanti Allah akan datangkan hari kiamat. Ya, hari Jumat juga nanti kita akan dibangkitkan dan seterusnya. Maka Jumat itu dikatakan sebagai hari rayanya umat Islam selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hari yang paling utama itu adalah hari Jumat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aktsiru alayya min salati fihi. Di hari Jumat tersebut perbanyaklah kalian bersolat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sungguhnya salawat-salawat kalian terkhusus di hari Jumat. Ma'rudatun, apa itu? Allah tampakkan, Allah perlihatkan, Allah pamerkan, dipampakkan. Ya, Muhammad, ini umatmu bersama bernama Fatkhalis, hari ini dia bersolat kepadamu 100 kali, ditampakkan, ditunjukkan, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali kita dengan baik nanti di akhirat. Oh, ini umatku yang dulu senantiasa bersolat kepadaku di dunia dulu. Rasul kenali baik dengan kita, meskipun di kehidupan kita di dunia kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jarak kita dengan Nabi kita 1400 tahun lebih. Nabi wafat, kemudian kita baru berada di zaman sekarang. Tapi karena kecintaan kita, seringnya kita bersolawat, Nabi kita jadi mengenali kita. Oh, ini umatku dulu yang ketika di dunia sering bersolawat, dia tidak pernah berjumpa denganku, dia tidak pernah bertemu denganku, tapi dia senantiasa bersolawat kepadaku. Dikenal kita oleh Nabi kita, diketahui kita oleh Nabi kita, ya, diberikan kita syafaat, diizinkan kita minum di telaga kautsarnya, masuk kita bersurga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari Jumat fa'athiru alayya min salati fihi, perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku di hari Jumat tersebut, kata Rasulullah. Fa inna salatakum ma'rudun, karena sungguhnya salat-salat kalian Allah tampakkan, Allah perlihatkan kepadaku, terkhusus di hari Jumat. Faqalu, nah, ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul menyampaikan seperti ini. Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salat kami akan ditunjukkan kepada Anda, diperlihatkan kepada Anda, sementara wa qad aramta, engkau telah hancur menjadi tanah. Ini pikiran normatifnya para sahabat dulu. Ya,

Tulang sulit itu tidak akan pernah hancur ya. Semua tulang, semua bagian akan hancur. Ya, pikiran para sahabat, semua yang meninggal termasuk para nabi pada akhirnya akan menyatu dengan tanah. Ya. Kaifatu rodu sholat wa qada aramta, bagaimana mungkin sholat kami ditujukan kepada Anda ya Rasulullah, kata para sahabat. Sementara Anda kan sudah hancur menjadi tanah nanti. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, qala inna Allah harrama 'alal ardi ajsadil anbiya. Atau dalam riwayat yang lainnya, inna Allah harrama 'alal ardi ya'kuluna ajsadil anbiya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi seandainya diperbolehkan kita membongkar untuk melihat jasadnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Raudhah, seandainya dibolehkan, tapi itu dilarang. Itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam jasadnya utuh. Ya, karena Nabi sendiri yang mengatakan semua jasad para nabi, ya kalau di dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu dikatakan paling tidak ada 125 ribu nabi yang pernah diutus oleh Allah. Baik itu nabi saja atau nabi dan rasul. Ya. Itu seandainya kita mengetahui semua kuburnya, maka utuh semua mereka itu. Allah jaga jasadnya. Karena Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Ya. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Maka terkhusus di hari Jumat, kita perbanyak bersalawat. Agar kelak itu menjadi bukti kita sebagai umat Rasulullah SAW yang layak mendapatkan syafaat dari nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang keempat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri, jangan kalian jadikan kuburanku, kata Nabi, aidan, tempat-tempat perayaan. Ya. Dihias-hias kuburannya, tempat perayaan dan seterusnya, ya. Sebagaimana sebagian umat ada yang merayakan, ya, merasa dia tidak mampu melindungi dan seterusnya, dia pukul-pukul badannya sendiri, dirayakan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Wassallu alayya, ya, maka perbanyaklah kalian bersolat kepadaku, bersolatlah kalian kepadaku. Fa inna solatakum tabluhuni haitsu kuntum, kata Nabi. Karena sungguhnya solat-solat kalian kepadaku itu Allah sampaikan dimanapun kalian berada. Ya. La taj'alu qabri aidan, kata Nabi. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat-tempat perayaan yang dihias, didatangi rame-rame, diziarahi, kasih duit gitu. Ada beberapa kuburan ulama besar itu, saya pernah berkunjung ke beberapa ulama besar yang di sekelilingnya itu dilempari duit, banyak duit. Ya. Di sekeliling kuburannya itu. Ya. Mereka ke sana untuk sekedar ini saja, menyaksikan, lempar duit dan seterusnya. Ini merayakan namanya. Berbeda saat kita menziarahi nabi kita. Kalau kita umroh, biasanya nanti kita yang pertama kali kita datangi adalah Madinah. Saat kita melihat kubah berwarna hijau, kubahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita nanti dituntun mutawif kita. Mari Bapak Ibu, kita ucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Ya, kita ucapkan salam. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Ya, di sana ada tiga kubur saja di Raudhah, itu kuburannya Rasulullah. Kemudian ke bawah sedikit Abu Bakar, ke bawah sedikit adalah Umar. Nah, kita ucapkan salam. Nah, Nabi menjawab salam kita. Nanti ada hadisnya kita bacakan. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab semua salam yang disampaikan kepada beliau. Ya. Maka kata Nabi, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai perayaan. Maka kalau kita ke Raudhah, kita ucapkan salam, kemudian kita masuk melaksanakan sholat tahiyat masjid, kemudian kita berdoa. Berdoa agar kelak kita diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian jadikan kuburanku tempat perayaan, tapi bersolatlah kalian kepadaku, kata Nabi. Wasallu alayya. Ya. Nabi memerintahkan salatlah kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke 6. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin ya yusallimu alayya, siapa saja di antara kalian yang mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, sampai kemudian aku kemudian menjawab salamnya orang tersebut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ya, ini keistimewaan Allah, Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Ya. Kalau kita ini, kalau berdasarkan surah Az-Zumar ayat 42 dikatakan,

0: هو يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله سبحانه وتعالى ini yang menggenggam ruh kita, ya, saat kita tidur dan saat kita mati. Saat kita tidur, ruh kita itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, ya, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami dikembalikan nanti. Jadi ruh kita dipegang oleh Allah tapi dikembalikan lagi sehingga kita bangun dari tidur kita. Nah, saat kita mati, ruh kita pun digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dikembalikan, ya, kecuali nanti, ya, pada hari kebangkitan. Tapi berbeda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ruhnya dipegang oleh Allah Subhanahu dan dikembalikan lagi setiap kali ada orang yang mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma min ahadin yusallimu alaiya, siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa radallahu alaiya ruhi, Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan ruhku dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, sampai kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, aku menjawab salam orang tersebut. Ya, kalau kita sholat pun kita akan mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ya kan, ya, salam kita kepada Rasulullah setiap kali kita sholat, 5 waktu kita sholat, ya, atau tambah lagi sholat sunnah-sunnah kita, tahajud, duha, syuruk dan lain sebagainya, kita ucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan demikian, nah, saat kita mengucapkan salam itu, ruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikembalikan dan membalas salamnya kepada kita semua, ya. Kemudian hadis yang lainnya, ya, hadis yang ketujuh, wa an Ali radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ali semoga Allah ridainya berkata, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu min dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya, rawahu Tirmidzi, ya. Dikatakan dari Ali bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bakhilu, orang yang pelit, orang yang kikit, orang yang medit, kata orang Jawa, orang yang seke, ya, orang yang pelit itu adalah orang yang, ya, mendzukirtu 'indahu, ya, disebutkan namaku di sisinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat kita ikuti maulid, kadang kitanya fokus kepada ustadznya yang lucu, fokus kepada makanannya, fokus kepada pohon telurnya, fokus kepada doorpress-doorpress yang disediakan yang tergantung, fokus kepada, ya, candaan-candaan dan seterusnya. Tapi kita fokus kepada berapa kali nama Nabi kita disebutkan, berapa kali sholawat kita saat nama Nabi kita disebutkan. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang namaku disebutkan. Disebutkan 100 kali, ya 100 kali lah kita bersatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa beratnya, ya, kita mengatakan itu? Maka kata Nabi, orang yang bakhil, orang yang pelit, ya, mendzukirtu 'indahu, disebutkan namaku di sisinya, falam yusalli 'alayya, tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ini orang yang pelit, kata Nabi. Masya Allah. Nabi mengatakan dan, ya, menjuluki bahwa orang yang namaku disebut di sisinya tapi dia tidak bersolawat sebagai orang yang pelit. Na'udzubillah. Kalau Nabi yang mengatakan pelit, nah ini bahaya ini. Ya, ya, jangan sampai kita kemudian dicap sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicap dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang pelit. Ya, kalau sudah dikatakan pelit, ya di akhirat indikasinya kita tidak akan mendapatkan syafaatnya nanti. Ya, bagaimana mungkin kita akan singgah ke Telaga Kausar, nyawang kitanya pelit? Ya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan pelit. Bahkan Rasulullah itu orang yang royal sekali. Ya, memberikan sesuatu kepada orang lain dan seterusnya itu. Ya, maka kata Nabi, orang yang pelit adalah orang yang nama yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sisinya, walau misalnya alaiya, tapi dia tidak bersolat kepada aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya disebutkan dalam hadis, satu hadis lagi. Wa an Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala, sami'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Fadlah bin Ubaid, ya, berkata, ya, saya mendengar, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, rojulan yada'u fi salati lam yumajjidullah ta'ala, ya, ada seorang laki-laki, ya, yang ketika itu berdoa, ya, dan dia tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. lam yumajjidullah ta'ala wa lam yusalli alayya nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu adab di dalam kita berdoa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pertama nanti kita utamakan dalam kondisi yang suci berwudu. Kedua, menghadap ke arah kiblat. Ketiga, mengangkat tangan kita saat berdoa. Nah, yang keempat itu nanti memuji dan mengagungkan Allah. Semisal amin amin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim hamdan syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini mengagungkan Allah. Atau pakai nama-nama Allah yang paling afdal, yang paling agung. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Mujibas Sa'ilin. Nah, seperti itu. Itu mengagungkan Allah, yumajjidullah. Kemudian, ya, adab yang lainnya adalah, ya, yang kelima, walam yusalli alaiya. Yusalli alaiya, yaitu bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, itu bersolawat. Nah, baru kemudian, ya, merendahkan diri kita. Ya, misalkan, ya, bisa menggunakan doanya Nabiullah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, baru kemudian yang ketujuh, ya, apa permintaan kita, inti dari permintaan kita. Nah, itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar ada pemuda yang berdoa, dia tidak menyebutkan, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersolat kepada Rasulullah, maka Nabi mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajila hadza. Orang ini terburu-buru, kata Nabi. Orang ini terburu-buru. Tsumma da'ahu, kemudian Nabi memanggil laki-laki itu, dan kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih subhanahu wa ta'ala, ya, wa tsana'ihi 'alaihi. Tsumma yusholli 'alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yad'u ba'du bima syaa." Apabila kalian berdoa, kata Nabi, jangan lupa kalian untuk, ya, mengagungkan, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan lupa juga bersolat kepadaku. Kemudian setelah itu berdoalah sekehendak dan seinginan kalian. Nah, jadi ini adab juga, ya. Di mana Allah mengistimewakan Rasulullah, setiap doa kita, kita juga harus mengawali dengan bersolat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fatholis. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali selain berikut ini. Dua line telepon bisa Anda gunakan 0541-736-566-743-495. Silahkan di WhatsApp kami 0811-5544-976. Anda yang sedang menyaksikan di kanal YouTube, silahkan juga manfaatkan kolom live chat dan juga aplikasi RRI Digital.

berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Azab.

Dari Abu Zubaid, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Wail tentang Murji'ah, satu kelompok yang berpendapat bahwa amal tidak termasuk iman, sehingga kemaksiatan tidak membahayakan iman." Maka dia berkata, "Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Mencela seorang Muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim."

0: 101.
1: Pendengar dan pemirsa, di sesi ini kami akan undang Anda, silakan untuk bergabung bersama kami. Baik, Ustaz, sudah ada yang bertanya di line telepon. Kita terima dulu penelpon pertama. Assalamualaikum.
2: Ya, Assalamualaikum Mbak Rati.
1: Waalaikumsalam Pak Daud di Samarinda ya. Silakan Bapak.
2: Sehat ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Hari ini sehat. Aku juga berharap Mbak Rati dan partner sehat juga ya.
1: Alhamdulillah.
2: Begini ya Pak Ustadz ya, dalam suatu riwayat waktu Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Siti Hawa memakan buah huli ini, maksudnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Nabi Adam dan Siti Hawa ini memakan buah huli yang dirayu oleh iblis itu, Allah betul murka dan melemparkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi. Nabi Adam terdampar di negara India sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Itu dalam riwayat Al-Qur'an. Ratusan tahun Nabi Adam minta doa ampunin, tapi Allah enggak menerima ampunan Nabi Adam. Tentu ketika Nabi Adam berdoa, di akhir doanya itu enggak membacakan salawat Nabi ini. Ketika itu Allah menegur Nabi Adam, wahai Adam, dari mana kau tahu itu salawat Muhammad itu ya? Dan kata Nabi Adam pada Allah dalam ini, yang aku pernah melihat di arah sana itu nama Allah diganti dengan nama Muhammad ya. Dan kedua, waktu aku ingin menyentuh istri Hawa, Allah katakan bayar dulu maharnya. Maharnya itu bersalawat kepada Nabi. Baru itu aku bisa menyentuh istri Siti Hawa ya. Habis ini Allah mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, dan dipertemukanlah mereka di sebuah bukit Rahma di Jabal Nur ya. Yang jadi pertanyaan aku, Ustaz, bagaimana kita ini cucu Adam ini, Ustaz? Dia juga banyak berbuat dosa, Nabi Adam tidak makan buah huruf, tapi cucu Adam tidak makan uang-uang haram, uang-uang yang korup semua. Apakah ampunan kita juga ini diterima, Ustaz? Atau perlu kita penutup doa, kita juga mengucapkan salawat agar ampunan Allah itu berikan kepada kita, Ustaz?
1: Ya.
2: Demikian pertanyaan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Daud di Samarinda memberikan ilustrasi ya, bagaimana Allah mengampuni dosa Nabi Adam terakhir dengan bersolawat. Baik, setelah Pak Daud, dan bagaimana juga implementasinya ya, asosiasikan dengan kehidupan saat ini. Setelah Pak Daud, 0541-736-566, 743-495, nanti juga saya akan beralih ke penanya yang bergabung di ada di live chat. Saya baca dulu Ustadz, ini dari Pak Ahmad Zaini di WhatsApp ya. Ustadz bertanya, tadi disampaikan bahwa setiap manusia kecenderungannya menjadi unggul seperti menjadi pemimpin. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa pemimpin itu tidak boleh meminta jabatan. Dalam kenyataannya di negeri kita mayoritas muslim, pemimpin itu diperoleh dengan menyogok pemilih peminta. Apakah jika terpilih kepemimpinannya diridhoi atau sebaliknya untuk ditolong Allah? Baik Ustadz, dari dua penanya silakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilustrasi yang disampaikan Pak Daud tadi banyak sekali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Misal di dalam surah Thaha ayat 120 ini bisikan syaitan kepada Nabiullah Adam ketika itu. Fa waswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Ya. Kemudian setan membisikkan dalam pikiran Nabi Allah Adam itu, pikiran yang jahat gitu ya, dengan berkata ya, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian. Ya, ini tipu daya ini sebenarnya ya. Kenapa? Karena setan memberikan gambaran khuldi itu pohon keabadian, buah keabadian ya. Kalau engkau memakannya, engkau akan abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau tidak akan keluar dari surga ini selama-lamanya. Ya, padahal dengan memakannya justru dia akan diusir dari surga tersebut. Kan gitu. Nah, ini tipu daya namanya. Jadi sejak manusia pertama pun iblis itu sudah membisikkan tipu daya. Ya. Dan tipu dayanya itu nggak main-main mengeluarkan Nabiullah Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Ya. Hal adulluka ala syajaratil khuldi? Maukah aku tunjukkan pohon keabadian gitu ya. Buah khuldi itu, pohon khuldi, ya. Wa mulki la yabla, ya. Dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa, ya. Seperti itu, ya, tipu dayanya setan. Nah, sekarang kita banyak ditipu daya oleh iblis juga, setan juga, bala tentaranya setan, ya, korupsi kita katakan, ya, nggak apa-apa, ini kan hak kita, ya, iblis membisikkan seperti itu kepada kita, ya, kita mengelola negara ini, ya, ini hak kita untuk mendapatkannya, nggak apa-apa ini, ya, kita ambil saja, ya, dan seterusnya dibisikkan, kalau kita nggak korupsi, kita nggak akan sejahtera nanti. Ya, berapa sih gajimu? Ya, hanya cukup untuk makan, hanya cukup untuk ya kebutuhan sehari-hari dan seterusnya. Ini bisikan-bisikan setan. Terkadang kita lupa akan keberkahan Allah Subhanahu wa taala terhadap kerja kita. Sehingga ya yang dibisikkan kepada kepala anak cucu Adam ini adalah bagaimana dia bisa mendapatkan ya secuil dunia ini dengan cara apapun agar kehidupannya sejahtera, agar dia bisa memiliki rumah mewah, mobil mewah, kehidupan yang nyaman, sejahtera dan seterusnya, ya, sehingga dia menghalalkan semua cara, dibisikkan itu. Kalau dulu bapak moyang kita dibisiki dengan buah khuldi, nah sekarang kita dibisikkan dengan kenikmatan kehidupan dunia ini, ya, dengan memakan sesuatu yang haram, ya. Nah ini terjadi di kehidupan kita sekarang ini, ya. Lalu bagaimana, ya? Ya, maka yang terbaik adalah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kebaikan melindungi diri kita dari sesuatu yang haram. Ya. Bahkan Nabi Adam sendiri nanti kalau kita ini doa yang terkenal yang diajarkan Nabiullah Adam juga. Ya. Maka tadi saya sampaikan di mukadimah tadi bahwa salah satu adab ketika kita berdoa nanti sebelum meminta inti doa kita, kita merendahkan diri kita. Boleh menggunakan doa Nabi Adam, boleh menggunakan doa Nabiullah Yunus. Doa Nabi Adam, Rabbana ghalamna. Nah ini pengakuan Nabiullah Adam, ya. Seandainya Nabi Adam tidak berdoa seperti ini, barangkali ya wallahu a'lam, barangkali tidak akan ya diampuni dosa yang besar itu, ya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna, ya Allah, kami sungguhnya telah mendzalimi diri kami. Ya, ini menggunakan jamak ini, ya, dzalamna. Ya, dia tidak mengatakan ya Allah aku telah mendzalimi diriku, tapi kami, karena Nabi Adam juga tahu kelak anak cucunya itu pun ya akan mengikuti apa yang ya beliau alamin. Rabbana dzalamna, kami telah mendzalimi diri kami, anfusana, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khosirin, tentu kami termasuk orang-orang yang khosir, merugi, ya, bukan hanya merugi di dunia tapi yang lebih ini lagi adalah merugi di akhirat, ya, lanakunanna minal khosirin, ya. Nah ini ya, maka kita harus sadari dan pahami terkait dengan tipu daya setan ini, ya, kepada kita anak cucu Adam juga, sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat kelak, iblis itu tidak akan berhenti menggoda kita anak cucu Adam ini agar memakan yang haram, melakukan yang haram, zina dan lain sebagainya, ya, sehingga ya kita kelak bersama dengan mereka, karena mereka memang tugasnya adalah mencari sebanyak-banyaknya ya pengikut agar kelak mereka ya bisa bersama dengan iblis, ya, kalau bahasa sekarang itu follower. Ya, jadi iblis itu mencari sebanyak-banyaknya follower agar banyak yang menemani dia di nerakanya. Kholidina fiha, selama-lamanya di neraka. Ya, abadi dia di dalam nerakanya Allah, disiksa kelak. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi bisa di ini Mbak Ratih.
1: Baik, saya ulang lagi Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bahwa setiap manusia kecenderungan menjadi unggul seperti menjadi pemimpin. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa pemimpin tidak boleh meminta jabatan, tapi tidak demikian dengan saat ini Ustaz. Nah, apakah jika terpilih kepemimpinannya itu diridhoi atau sebaliknya tidak ditolong Allah?
3: Iya. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa sungguhnya ada satu ungkapan, al-haqqu bila nidham yaghlibul batil bin nidham. Ya. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik itu akan dapat dikalahkan oleh kebatilan, ya, keburukan yang mereka mengorganisir keburukan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, as-sirau bainal haq wal batil, ya, pertarungan antara hak dan batil itu akan selalu terjadi sampai akhir zaman nanti. Ya. Ada kalanya ketika kita memanage kebaikan ini, kita juga memerlukan ya strategi. Ada kalanya saat kita menata kebaikan ini, kita berada di kebaikan ini, kalau kita tidak menata dengan baik, berstrategi dengan baik, ya, kita akan mampu dikalahkan oleh mereka yang barangkali berstrategi dengan baik. Ya. Mereka membuat planning, mereka membuat grand design, ya, mereka membuat rencana yang matang, ya, main plan-nya mereka tentukan dan seterusnya, ya, mereka bayar media, mereka bayar user, mereka bayar ya orang-orang yang memang secara profesional, ya. Nah, kita pun demikian, ya. Umat Islam ini di akhir zaman seperti ini, ya, memang yang dituntut adalah profesionalisme, ya. Kalau musuh-musuh ini menggunakan media untuk menyerang, misalkan, ya, umat Islam untuk menyerang barangkali dengan menjatuhkan dan seterusnya, ya, semisal seperti itu, ya, maka kita juga menggunakannya, tapi untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran, ya. Nah, ini pertanyaan tadi, ya, semisal, ya, orang-orang sekarang mencari jabatan atau mengejar jabatan ini dengan tadi membagi-bagikan uang, ya, kemudian dia menggunakan media sosial, melakukan black campaign dan seterusnya. Ya, apakah boleh kita juga melakukannya? Ya, boleh selama itu bukan untuk keburukan, tidak fitnah, tidak menjatuhkan, ya, tidak kemudian mendowngrade pribadi orang, tidak kemudian memfitnah, memberikan mencap yang keburukan, bukan. Tapi untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Misal kita pemimpin, ya, kita adalah umat Islam sekarang ini. Kemudian kita ingin mencalonkan, ya, menjadi kepala daerah untuk mencari dukungan dengan pertimbangan seandainya, ya, pemimpin itu maju lagi dan tidak ada yang mengimbangin, ya, dari umat Islam misalkan atau dari kita yang, ya, baik, yang memiliki wawasan terhadap kepemimpinan itu akan dipimpin oleh orang yang buruk, maka kita maju. Nah, ini bukan untuk mencari jabatan dan kepemimpinan, tapi ini untuk menyeimbangkan keburukan dengan kebaikan. Nah, ya, harus dibedakan, ya. Harus dibedakan antara ya tawazun bainal haq wal batil, menyeimbangkan antara kebaikan dan keburukan dengan tadi mencari jabatan. Nah, ini memang sekarang batasannya tipis, hanya saja seperti itu. Ya, dekalnya kita yang baik-baik ini juga nanti harus maju ketika melihat kebatilan ini sudah mulai merajalela. Ya, orang yang orientasi memimpinnya adalah untuk mencari, mengayakan diri, mencari jabatan dan seterusnya, menghalalkan semua cara. Maka orang-orang yang baik ini juga harus ya mulai menyeimbangkan. Ya, bagaimana dia mengambil kepemimpinan itu untuk mensejahterakan umat, ya, menata baiki kondisi umat dan seterusnya. Wallahualam bissawab.
1: Masya Allah, ini reminder yang luar biasa, Ustaz, ya. Jadi menjadi seorang muslim tidak cukup menjadi muslim yang baik untuk era saat ini, Ustaz. Tapi dengan tujuan tadi perlu cerdas dan profesional. Terima kasih, Ustaz. Baik, saya akan menyampaikan ada pertanyaan dari live YouTube, Ustaz. Mudah-mudahan sempat ini dalam kurang lebih 3 menit sesi untuk menjawab. Dari Pak Najib Abdul Kowi, ini hanya memberikan semacam pengingat saja, semoga mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin. Dengan pengaturan syariat Islam untuk mendapat ridha Allah. Amin. Pak Ahmad Zaini 2053 dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Bagaimana kita selalu ingat akan Nabi dalam kehidupan sehari-hari di tengah ramainya dunia digital media sosial, sehingga terkadang mengabaikan kewajiban seperti sholat fardu. Baik, tadi mungkin juga sama eranya, Ustaz, ya, dengan jawaban sebelumnya. Baik, silakan Ustaz untuk 3 menit terakhir ini.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebenarnya 2 pertanyaan ini, ya, yang disampaikan di apa pendapat penanya terakhir tadi itu dari Kalsel itu, ya. Ini 2 pertanyaan. Satu, bagaimana kita mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan. Ini yang sebenarnya dari tadi kita membahasnya, ya. Jadi salah satu kita dikenali oleh Nabi kita kelak di akhirat itu dengan 2 di antaranya. Satu, dengan memperbanyak bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi, min atharil wudu. Suatu ketika Nabi itu bertanya seperti ini kepada para sahabatnya. Kaifa ra'yuka? Kaifa ra'yukum? Bagaimana pandangan kalian jika ada kuda berwarna putih ya, sementara kuda berwarna putih itu berada di tengah-tengah kuda-kuda yang banyak berwarna hitam. Ya, maka kata para sahabat, tentu kami dapat mengenali dengan baik ya Rasulullah kuda putih tersebut. Maka kata Rasulullah, demikianlah aku nanti mengenali kalian di Yaumul Mahsyar. Kalian itu ibarat kuda-kuda yang berwarna putih di tengah-tengah kuda-kuda hitam yang lainnya. Aku dapat mengenali dengan baik min atharil wudu, dari bekas wudu kalian. Dari bekas wudu. Ya, orang yang wudu berarti kan orang yang sholat. Ya, kalau nggak sholat, bagaimana Nabi mengenali kita? Semua bekas wudu kita, wajah, tangan, kaki kita, kepala kita, telinga kita, ini semuanya nanti ya akan menjadi penanda, oh ini umatku, kata Rasulullah. Ya. Sehingga dalam hadis yang lainnya, nanti kemudian dikatakan ini pertanyaan yang keduanya adalah terkait dengan sholat. Ya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, inna awwal ma yuhasabu bihil abdi yawmul qiyamah min sholati. Idza suluhat suluhat sa'irihi wa idza fasadat fasadat sa'irihi. Yang pertama kali kelak akan dihisab dari anak cucu Adam ini ya di akhirat kelak itu adalah min sholati, sholatnya. Idza suluhat, kalau sholatnya baik, dia jaga tepatan waktunya, kemudian tumakninahnya ya, gerakannya, bacaannya dan seterusnya, kekhusyuannya, maka ya ini akan mendongkrak. Ini kalau dalam sekolah ini ada dikatrol, nilai yang jelek akan dikatrol dengan ya apa ujian-ujian harian dan seterusnya, seperti itu, perbuatan harian dan seterusnya ya. Nah di akhirat itu nanti mungkin sholat kita yang fardu ini banyak yang rusak dan seterusnya, amal kita yang lainnya banyak yang rusak, kita tidak laksanakan, maka dikatrol dengan sholat-sholat kita ini nanti itu ya. Idza suluhat, maka kata Nabi, kalau sholatnya baik, suluhat sa'iri, semuanya akan dibantu dan menjadi baik nanti. Wa idza fasad, tapi kalau sholatnya buruk, maka itu gambaran yang lainnya pun akan berpengaruh nanti terhadap sholat itu. Karena inti dari semuanya itu nanti di akhirat sholat kita. Ya, bainal kufur wal iman, yang membedakan orang kafir dan iman itu satu saja. Taraktus sholat, kata Nabi. Meninggalkan sholat. Ya, kalau amal yang lainnya, zakat, puasa, haji, ya, muamalah, dan seterusnya itu diturunkan oleh Allah itu melalui malaikat Jibril. Hanya satu yang Nabi diundang langsung kemudian bertemu dengan Allah ke Sidratul Muntaha. Nanti kita kenal dengan Isra wal Mi'rajnya Nabi, itu satu saja, salat gitu. Ya, langsung diundang Nabi ke langit bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Yang para malaikat pun tidak bisa menuju ke sana, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Itu untuk menerima perintah salat. Masyaallah. Ya, jadi kita jagain salat kepada Nabi kita. Dan juga ya perintah sholatnya yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah memberikan jawaban kepada para pendengar kita dan juga pemirsa di pendengar Pro 1 dan Pro 4 RS Samarinda saat ini sedang menyimak siaran kami di sesi akhir. Mohon berkenan Ustaz untuk menutup dengan doa, silakan Ustaz.
3: Baik, pendengar Pro 1 yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita berada di penghujung acara mutiara bagi kita pada kesempatan kali ini. Kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua musibah yang Allah turunkan di negeri kita tercinta Indonesia ini. Ya, baik itu kekeringan, kemarau, ya kebakaran, ya gunung meletus, ya bahkan sebagian ada yang meramalkan dengan gempa bumi dan lain sebagainya, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berkehendak untuk menurunkan segala musibah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk mengangkat semua musibah itu. Maka yang harus kita lakukan saat ini adalah memperbanyak istighfar, taubat kita bersama-sama. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengangkat semua musibah tersebut ya dengan wasilah taubat-taubat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita awali dengan baca mul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'fi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azim sultanik. اللهم افتح لنا بواب رحمتك، اللهم افتح لنا بواب فضلك، اللهم افتح لنا بواب البركة، اللهم افتح لنا بواب الصحة، اللهم افتح لنا بواب القوة، اللهم افتح لنا بواب الجنة، اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في عقلنا، اللهم عافنا في قلوبنا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخصعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fatholi, sehat selalu dan tentunya Amin. Tetap semangat memberikan pengingat kepada kita semua umat muslim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur dan pesona budaya Kalimantan Timur hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat Ground dan Sana Perempat RRI Samarinda. Hambat nih saya Arnita hadir ya menemani etam galanya di edisi hari ini di hari Senin tanggal 7 September 2026. Dan Ground dan Sana di Samarinda hambat nih ada beberapa informasi yang hadir menemani etam galanya ya. Untuk mengawali informasi hambat nih lalu lintas di Miamin cukup lancar saja ya. Cuacanya juga ya sangat mendukung ya aktivitas kita di luar rumah karena di sini nih berawan gitu ya kerandaan sana. Untuk informasi lengkapnya perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur dikutip tola bmkg.go.id. Jadi diperkirakan kabupaten kota di Kaltim pasir udara kabur, Kutai Kartanegara cerah berau cerah, Kutai Barat hujan ringan, Kutai Timur berawan, Penajam Pasir Utara cerah, Makabulu hujan ringan. Untuk kota Balikpapan, kota Samarinda dan juga kota Bontang diperkirakan hari ini cerah. Ya selanjutnya kerondan sana, selain itu juga informasi lainnya dikutip tula rri.co.id. Jadi pengguna jasa dan juga masyarakat WNI berempus jumlah kanal pengaduan untuk melaporkan dugaan pelanggaran, kecurangan maupun persoalan layanan di lingkungan pelabuhan. Dalam siaran pers yang diterima rri.co.id Minggu 6 September 2026, PT Pelindo Jasa Maritim mengajak pengguna jasa, mitra kerja, dan masyarakat untuk mengawal integritas layanan melalui whistleblowing system atau WBS Pelindo Bersih. Penguatan kanal pengaduan ini jadi bagian tolak peringatan Hari Pelanggan Nasional 2026 dan langkah ini diarahkan untuk mencegah praktik pungutan liar, fraud, pemerasan, dan juga benturan kepentingan yang berpotensi mengganggu pelayanan. Bagi masyarakat, kanal pengaduan ini kau menjadi jalur resmi untuk menyampaikan indikasi pelanggaran yang ditemukan selawasan menggunakan layanan pelabuhan. Dengan mekanisme tersebut, persoalan ini kau dilaporkan kepada pihak yang berempuk kewenangan untuk menindaklanjutinya. Sekretaris Perusahaan Pelindo Jasa Maritim Tubagus Patrick Tribudi Utama Iskandar mengatakan, pelayanan yang baik harus berjalan bersama tata kelola yang bersih dan berintegritas. WBS Pelindo Bersih dapat digunakan untuk menyampaikan laporan terkait indikasi pelanggaran dan etika. Sistem ini juga menerapkan kerahasiaan identitas serta perlindungan bagi pelapor. Pengelolaan WBS juga melibatkan pihak ketiga independen untuk menjaga objektivitas dalam penilaian terhadap laporan yang diterima. Pelapor juga dilakukan melalui email pelindobersih.whistleblowing link. Sementara bisa juga melalui telepon serta PO Box 1074 JKS 12010. Sementara untuk aduan layanan bisa menghubungi customer care melalui nomor 102. Ketersediaan kanal pengaduan ini diharapkan memudahkan masyarakat menyampaikan laporan ketika menemukan persoalan. Pengguna jasa juga kawa perlu memberikan dukungan pelanggaran berlalu tanpa ditindaklanjuti. Masih ada informasi lainnya, Kendia tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Kemenangan.
1: Plus. Saya banyak deh.
0: Plus.
1: Plus.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
3: Bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya, hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Informasi berikutnya Kronden Sana dikutip dari rri.co.id. Otorita Ibu Kota Nusantara menegaskan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar khususnya di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Penegasan ini pun disampaikan menyusul kebakaran yang terjadi di kawasan Bukit Tengkorak dalam hampir sepekan terakhir. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asafitri mengatakan kebakaran terjadi di sejumlah titik dengan lokasi yang berpindah-pindah. Otorita IKN masih melakukan pengukuran untuk mengetahui luas area yang terdampak. Sebagian area yang terdampak kebakaran ada di dalam kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Karena itu, perambahan dan pembukaan lahan di kawasan ini diperbolehkan terlebih amun dilakukan dengan cara membakar. Di lokasi, otorita IKN juga menemukan indikasi aktivitas pembukaan lahan pada area yang terbakar. Temuan ini pun terlihat telah adanya bekas penebangan sejumlah pohon berukuran nyempore. Larangan pembukaan lahan dengan cara membakar sudah diatur juga dalam berbagai ketentuan. Otorita IKN juga memperkuat pencegahan melalui surat edaran Kepala Otorita IKN terkait larangan tersebut. Kondisi lingkungan yang menghadapi resiko kekeringan turut meningkatkan kerentanan kawasan terhadap kebakaran. Menurutnya kondisi El Nino yang kuat serta tanah yang belum sepenuhnya pulih menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Otorita IKN membuka ruang kolaborasi untuk mencegah kebakaran dan juga menjaga kawasan konservasi. Namun apabila imbauan, persuasi, dan dialog tidak diindahkan, langkah penegakan hukum akan ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah Kronden Sana, itulah beberapa informasi itulah Kalimantan Timur. Dan setelah ini akan ada Dendang Mahakam yo. Jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Grit, The Power of Passion and Perseverance adalah buku karya Angela Duckworth yang menggali konsep grit atau ketekunan sebagai kunci utama keberhasilan. Dalam esensinya, Duckworth menguraikan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang kecerdasan atau bakat alamiah, melainkan seberapa kuat dan tekun seseorang menjalani perjalanan menuju tujuannya. Grit menurut Duckworth adalah kombinasi antara gairah atau passion dan kekuatan atau perseverance. Gairah merujuk pada hasrat mendalam terhadap suatu tujuan atau aktivitas tertentu. Tanpa adanya gairah, seseorang mungkin kehilangan minat dan motivasi. Di sisi lain, ketekunan adalah kemampuan untuk bertahan dan bekerja keras untuk mencapai tujuan, bahkan ketika menghadapi rintangan dan kegagalan. Duckworth mendukung argumennya dengan bukti ilmiah, menyelidiki berbagai studi dan penelitian yang menunjukkan bahwa grit lebih berkaitan dengan kesuksesan daripada faktor-faktor lain seperti IQ. Ia membagi bukunya menjadi beberapa bagian, termasuk menjelaskan bagaimana mengukur grit dan bagaimana grit berperan dalam berbagai konteks kehidupan, mulai dari pendidikan hingga karir. Salah satu pokok bahasan utama dalam buku ini adalah ide bahwa ketekunan dapat diajarkan dan ditingkatkan. Duckworth memberikan contoh-contoh nyata tentang bagaimana individu dan kelompok berhasil mengembangkan grit mereka. Ia juga menyoroti pentingnya memilih tujuan yang sesuai dengan nilai dan minat pribadi, karena hal ini dapat meningkatkan daya tahan dan ketekunan. Duckworth juga mengeksplorasi konsep double-edged sword of grit atau pedang bermata dua dari grit, di mana terlalu fokus pada satu tujuan dapat membawa dampak negatif jika tidak diimbangi dengan fleksibilitas dan kebijaksanaan dalam menyesuaikan tujuan. Ia merinci pentingnya pemilihan tujuan yang relevan dan perubahan rencana jika diperlukan. Dalam bukunya, Duckworth juga mencakup kisah-kisah inspiratif dalam individu dan kelompok yang telah menghadapi rintangan besar, namun tetap berhasil berkat grit mereka. Dan ini memberikan bacaan yang menginspirasi dan membuktikan bahwa ketekunan bukanlah hanya tentang seberapa keras kita bekerja, tetapi juga tentang keteguhan hati dan tekad. Dalam buku ini, Grit, The Power of Passion and Perseverance, bukan hanya buku tentang kesuksesan, tapi juga panduan praktis tentang bagaimana kita dapat mengembangkan ketekunan dalam hidup kita untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Angela Duckworth memberikan pandangan mendalam tentang arti sebenarnya dari grit dan bagaimana kita semua dapat menggali potensinya dalam diri kita. Demikian esensi buku berjudul Grit, The Power of Passion and Perseverance, karya Angela Duckworth. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemkab Berau mengajak masyarakat dari berbagai suku bersama-sama mempromosikan potensi pariwisata Bumi Batiwakal. Wakil Bupati Berau Gamalis menyebut keterlibatan seluruh paguyuban dan masyarakat penting agar destinasi wisata Berau ini lebih dikenal secara luas. Menurutnya nama destinasi seperti Derawan kadang lebih dikenal daripada Kabupaten Berau, padahal daerah ini memiliki 65 daya tarik wisata di 13 kecamatan. Karena itu, Gamalis mendorong kolaborasi lintas budaya untuk memajukan pariwisata agar potensi semakin dikenal dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
0: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Iya, dendang mahakam hadir ke Ronden Sana yang mau gabungan langsung aja kita terima telepon ya. Halo, selamat tambat, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap, apa kabar Ari?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, gimana Ari? Hambat ini kira-kira maunya lagu apa ini?
1: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar, apa itu?
1: Baras Kuning.
0: Baras Kuning, oke siap. Siapa mau disapa nih Ari?
1: Salam yang berhenti.
0: Oke, itu aja. Baras Kuning ya. Oke, terima kasih Ari. Iya, selanjutnya Kronden Sana yang mau gabungan boleh ya ditunggu kebersamaannya juga di suasana pagi hari ini yang cerah ya. Dan Kronden Sana nanti juga kita terima telepon ya di WhatsApp dan juga Facebook ya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, siap.
2: Ya, di olahraga mbak, asapnya malam tadi itu jam 12 upah kencang nih, sampai sekarang nih nembok.
0: Iya, jaga kesehatan khusus, kurang-kurangnya aktivitas ya.
2: Iya, makanya itu dulu mbak, senam-senam di dalam rumah aja mbak.
0: Iya, kan bisa juga olahraga di situ, di rumah.
2: Iya, lagi lagunya ini aja nembok, kada sanggup.
0: Kada sanggup ya los-los menghirup sanggup, udara.
2: Pokoknya menghirup udara.
0: Udara kotor.
2: Iya, banyu pulang aduh pecah lagi anu.
0: Iya.
2: Anu mbok irae di Jalan Cermai itu. Iya sudah.
0: Siap. Aku
2: mandi, Bang, itu sudah nampung air kan. Daripada nyapa dulu. Lagu ini kada sanggup permintaan Acil Beben, Mbok Beben.
0: Kada sanggup bertahan tuh kalau.
2: Kada sanggup bertahan, Kirin, makanya buka Acil Beben yang ada di Jalan Abdul Muthalib yang Kutai.
0: Iya, siap.
2: Mbok Yuli, Julak Hamdan, Busu Syukur, Haji Ahmad Riyadi, Busu Ijuar.
0: Iya.
2: Gasan Busu Dehem, kada kawa bersepeda kita. Ya kada. Nah, tuh. Makasih Mbok Ira.
0: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Bu Sumamat nih. Kita baca ya Kronden Sana. Ini dah ada di WhatsApp kita. Ada Mbok Titin ya, lagunya mah warung aja. Assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam. Iya, siap, lagunya ditunggu aja ya Mbok Titin ya. Semoga sehat selalu, sama Mbok Titin juga ya. Semoga sehat selalu. Lanjut ya, kita baca lagi Kronden Sana. Ini dah ada yang gabungan juga di WhatsApp masih ya. Ini dah ada siapa ini ya? Buah pepaya ya. Iya, dari Bunda Ayulin ya di Lojanan Barito ya. Oke, siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih sehat alhamdulillah katanya, request gadis Kalimantan. Salamnya buat semuanya aja di Perempat, salam sehat kompak selalu buat yang lagi siaran. Terima kasih, sehat selalu, panjang umur, semangat, merdeka, merdeka ya. Oke, terima kasih ya, ada Bunda Ayulin ya. Semoga sehat selalu, ditunggu aja lagunya ya. Lanjut Kronden Sana ya, yang mau gabungan juga kami tunggu, kami nantikan ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Budayakan salam.
0: Iya, siap. Gimana kabar Busu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Busu, lagu apa kira-kira hambat nih yang paling nyaman nih?
3: Tahu kan dengan aku?
0: Tahu. Siap.
3: Kalau di tahu.
0: Tahu Busu.
3: Kalau di tahu tempe ya.
0: Iya, makanya tuh. Sama aja kan harganya dilarang juga. Sama.
3: Lagu anu ya, apa lawas aku digabungan Sirih Kuning.
0: Sirih Kuning. Hitam. Oke, siap. Sapanya siapa nih Bu Susaipul?
3: Sapanya ada Nailas ya. Ada Kilnor, ada Tua Adnan, ada Busu Abdul Rahim.
0: Iya.
3: Ada Busu Rinjani juga, ada Tua Ramli juga yo.
0: Iya.
3: Ada Melan, ada Mbak Yuli juga yo. Ada Bu Sukur, ada Boreni. Siapa lagi? Ada Busu Kutai.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan lagi dengarkan. Ini segala-galanya lagi melinga ya.
0: Oke,
3: salam
0: siap.
3: Bahagia dan sejahtera aja untuk Mbak Miranya. Salam bahagia dan sejahtera aja.
0: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Saiful Koko ya. Ya udah kita ketemu dulu sama lagu ya, Baras Kuning sama Kada Sanggup Bertahan.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Prompat RRI Samarinda yo. Lanjut ke ronden sana yo. Ini udah ada yang gabungan ya. Halo.
1: Halo, selamat datang.
0: Iya, hambat juga Mbok. Apa kabar kita Mbok Yuli?
1: Kabarnya baik, Leng.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Mbok Yuli? Lagu masih sempet enggak ya?
1: Ya sempet apa Andi?
0: Sempet-sempetin aja deh ya. Gimana lagunya apa nih?
1: Apa ya enaknya ya, Tepian Sendawar aja.
0: Tepian Sendawar, oke. Siap.
1: Salamnya ada Mbok Reni ya. Selamat dapat ada Mbok Mutrika, Mbok Sanawia, Mbok Nana, Mbok Eka, Nailas. Busunya, busu mama tadi ya. Selamat hambat, ada busu Abdul Rahim, busu Abdul Sokor, busu Misram, busu Ago, busu Iis, busu Rinjani, Jula Karundeng, busu Kutai. Buat jalannya aja sudah Mbok Ira.
0: Oke.
1: Makasih waktunya ya.
0: Oke, siap. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut, halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat, salam budaya, dan selap.
0: Iya, siap, maaf, apa kabar kita, busu?
2: Kabar baik.
0: Iya, siapa ini?
2: Busu Kutai.
0: Oh, busu Kutai, berubah suara kita nih. Lebih gagah, bener?
2: Ayolah.
0: Apa ham nih, dipolah nih, busu Kutai?
2: Pada,
0: Iya, ma. Umah, ledah, meko juga ke kita?
2: Ada.
0: Ada, lagu apa nih?
2: Lagunya. Semalam di Tabang.
0: Oh, semalam di Tabang, siap. Siapa siapa nih, Busu Kutai?
2: Busu Misan. Aku Jaya Soneng.
0: Iya.
2: April Koko. Yuli, Munana, Munana, Erani. Munana.
0: Yo.
2: Ya, itu ya.
0: Iya, itu aja ya. Siap.
2: Ya.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Busu Kutai di Mangkurawang. Untuk keronden sana yang mau gabungan juga ditunggu ya. Mbak Ira tunggu kebersamaan etam galanya ya. Di WhatsApp juga bisa nih, keronden sana langsung aja telpon ya. Lanjut, nih dah ada yang gabungan. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Siapkan salam.
0: Iya, siap. Apa kabar kita Busu?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat, baik-baik aja ya, Da.
0: Iya, siap, alhamdulillah. Gimana di sana? Cuacanya berasap kah?
3: Pagi ini pinanya hendak turun hujan gerimis pinanya.
0: Iya, Kak, mudahanlah ya. Lumayanlah basah-basahi bumi ya kan.
3: Iya, pinanya gerimis aja, Bang, walau mandang hujan.
0: Siap lagu kalau sempat ya, Busu Edo ya.
3: Lagu apa yuk lah?
0: Kalau sempat lagu apa nih?
3: Bolo Lipa adalah bahasa lagu apa, lagu Makassar ya?
0: Oh, untuk lagunya lagu Kalimantan ya?
3: Oh,
0: Sabtu Minggu baru Nusantara.
3: Aja lagi kalau Banjar again.
0: Oke, siap. Siapa mau disapa nih?
3: Salam buat pendengar semuanya aja seperempat Samarinda sehat selalu.
0: Ya.
3: Kopinya buat Bu Ira juga gitu. Bu Ira ya, ada kopi ya?
0: Iya, sudah.
3: Nah, alhamdulillah enggak ngajak kayak gimana gimana?
0: Kenapa?
3: Enggak ngajak Mas Edo gitu nah.
0: Anu tadi sendirian aja, lagi enggak mau ngajak orang, Busu.
3: Kok gitu ya?
0: Introvert soalnya.
3: Oh, gitu ya. Jadi gitu ya ceritanya ya.
0: Iya, sembunyi-sembunyi.
3: Aja.
0: Oke.
3: Okay. Yo. Bisa masuk ke Prompat Samarinda ya Mbak Ira.
0: Siap.
3: Mbak Ira sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Ya.
0: Iya, siap. Makasih Busu.
3: Yo, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Busu Edo. Lanjut ke ronden sana, dah ada lagu-lagu yang menunggu untuk diputar ya. Kita ketemu dulu sama Mawarung sama Gadis Manis Kalimantan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur. Senyum

0: Ronden sana perempat RRI Samarinda. Ya, Ronden sana yang moga-mogaan juga ditunggu kebersamaannya ya di Dendang Mahakam Hambat nih, di Amin cerah ya, lalu lintas juga lancar aja nih. Jangan lupa sarapan, jaga kesehatan, Ronden sana cukupi cairan tubuh Ronden sana ya dengan minum air putih 8 gelas setiap harinya ya Ronden sana. Biar dehidrasi, apalagi cuaca yang bisa dibilang ini ekstrim gitu ya panasnya. Jadi pasti rasa haus, dahaga itu Ronden sana pasti datang menghampiri gitu ya. Jadi kita harus memenuhi asupan cairan dalam tubuh. Jangan nunggu haus beneh baru tuh minum situ ya. Jadi jangan sampai terlalu kering tenggorokannya ya. Untuk Ronden sana juga yang wayang dalam perjalanan, Ronden sana hati-hati ya. Dalam berkendara patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan ya. Begamatan aja yang penting sampai tujuan dengan selamat. Kemudian juga diusah apa sih namanya tuh emosi-emosian ya dalam berkendara, bahaya ya Ronden sana. Kenapa malah yang tadinya kita mau hari ini ngerjain ini gara-gara kita emosian di jalan karena sesuatu hal ya, akhirnya terbengkalailah itu pekerjaan yang mau kita kerjakan gitu ya. Karena segala sesuatu tuh bisa diselesaikan dengan cara damai Ronden sana ya, dengan cara istilahnya itu berkomunikasi dengan baik tanpa ada amarah ya. Ya udah, kita terima lagi teleponnya. Halo.
1: Halo Bang Dra. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam Bu Sumisra.
1: Gimana sekali? Salam ya. budaya salam.
0: Siap. Gimana Bu Sumisra di situ? Sehat aja kak kita?
1: Alhamdulillah. Mbak Iranya sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, sembarang aja kita. Iya, gimana nih Busu? Di sana itu udah ada hujan ke belum?
1: Oh, jelas waktu ada hujannya. Hujan gerimis aja.
0: Iya kan?
1: Ikan di sini.
0: Ikan patin ada di sungai. Lagu apa?
1: Lagunya apa?
0: Kalau sempat mungkin, ya, kalau sempat.
1: Kalau sempat nggak apa-apa. Yang penting kan sudah nyanyi ikan asin di garam kan?
0: Iya benar. Ya betul aja. Masa ikan asin di gula jadinya ikan diabetes.
1: Diabetes.
0: Iya.
1: Salam-salamnya. Sempat kan misal lagu nih. Kalau ini nih apa?
0: Ini sempat nih apa yo?
1: Ini apa okay, juga?
0: Oke, siap.
1: Yang penting aku sudah bahagia berteleponan dengan Mbak Ira.
0: Mbak Ira sama juale. Langsung Mbak aja.
1: Terjepit terus aku Mbak Ira, tak bisa masuk. Salamnya itu buat Bu Sukuta, Bu Saga, Bu Serenjani, Bu Seda, Bu Samad, Hamdan ATT, yeah. Bu Nulina. Salamnya seberataan dari okay. Asam Kajet. Dari Sabang sampai Merauke. Waalaikumsalam Mbak Ira.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su ya dah hadir nemenin Mbok Ira juga dan juga Ronden sana lainnya ya. Baiklah Ronden sana kendia di jam 8 ya akan ada Halo Benua Eta. Mbok Ira pastinya akan mengajak Ronden sana untuk bekesahan ya. Jadi Ronden sana ya bekesahan apa? Nanti deh Mbak Ira hadirkan informasi selengkapnya ya pastinya. Biar kepo-keponya nantilah ya. Biar apa sih itu ya. Kalau dikasih tahu sekarang maung, diseru ya. Ya udah kita ketemu tuh sama lagu-lagu pilihan Ronden sana ya. Ada beberapa lagu yang kendiam Mbak Ira hadirkan sampai berapa di jam 8 ya. Kalau yang sempat diputarkan ya mohon maaf karena keterbatasan waktu kita juga ya. Sekali lagi terima kasih untuk Etam Galanya tetap di Pro 4 karena Mbak Ira masih akan terus ngawani Etam Galanya.

0: viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nantilah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin dikena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
5: Pro 4 RRI
6: Suara Budaya Nusantara.

0: Siaran digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Sana from 4 RRI Samarinda. Produk UMKM Berau mulai menunjukkan daya saingnya setelah mendapat respon positif dalam berbagai pameran di luar daerah. Kepala Diskoperindak Berau, Eva Yunita, menyebut sejumlah produk makanan khas seperti abon ikan dan kalampuri bahkan habis di hari pertama pameran. Menurutnya, pemberian sampel makanan menjadi salah satu cara menarik minat pengunjung sekaligus memperkenalkan cita rasa produk khas Berau kepada konsumen. Pemkab Berau pun berkomitmen akan terus membuka akses promosi melalui expo agar UMKM mampu memperluas pasar, memperbaiki kualitas produk, dan menjangkau konsumen di tingkat nasional. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.